0: Pendengaran pemirsa, dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
2: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri, dari sektor kami dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR, Maskom, pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengaran pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blurey Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blurey Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blurey Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
5: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting, adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea dan cukai dan PNS bea dan cukai.
6: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
4: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
8: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
9: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
8: Ahmad Soti menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
10: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
11: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11

Kota dan Kabupaten Bogor serta Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, dan Sukna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljanah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
3: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
2: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya. Ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
3: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
4: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
3: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan

0: diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
1: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
0: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman, hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik, hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lorong ada penalti, tendang lagi ke dalam, gol!
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Gion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol!
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Gion Suzuki.
3: Justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendang ke kiri, Martinelli, gol! Pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara timnas Oranje atau Belanda melawan timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
2: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita simak tadi pendengar informasi dari Warta Berita Pro 3 Jakarta. Kita kembali ke Jalan Hayam Buruk 70. Tapi tenang saja pendengar, kami akan update

Informasi selanjutnya ini soal pertandingan di babak 32 besar antara timnas Belanda melawan Maroko pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti. Ini akan berlangsung seru dan Belanda akan menghadapi Maroko di Stadion BBVA Guadalupe pada pukul 9 pagi ini, dan ini menjadi duel besar pertama dan menjadi pertemuan yang seharusnya, ya, menurut beberapa pemerhati bola atau penggemar bola ini gak ketemu sekarang gitu ya. Paling gak ketemunya di perempat final. Tapi begitulah, Piala Dunia 2026 penuh dengan kejadian-kejadian yang di luar dugaan pendengar Pro 1. Tapi kita tetap menikmati, seperti itulah jalan atau nasib yang memang harus terjadi antara Belanda nanti akan melawan timnas Maroko. Kita kilas balik sedikit pendengar, kedua tim ini sebenarnya punya performa yang cukup bagus di Piala Dunia 2022 dan Piala 2026 kali ini. Juga nanti kita akan cross check seperti apa perkembangan kedua tim ya yang nantinya akan bertemu dan punya kekuatannya masing-masing begitu. Kalau Belanda ini datang ke babak 32 besar jadi juara grup F yang menang dan sudah bersaing begitu ya di babak grup bersama dengan Jepang, Swedia, dan Tunisia. Terus tim Oranje ini juga mengikuti Piala Dunia 2026 setelah menjadi juara grup G kualifikasi zona Eropa dan menang terus begitu ya, karena mencetak 6 kemenangan serta 2 hasil imbang begitu. Luar biasa, ketahanannya sangat luar biasa. Nah, gimana dengan Maroko? Jadi Maroko ini juga bisa dibilang melangkah ke 32 besar dengan usaha dan effort yang memang menghasilkan hasil yang menyenangkan begitu ya. Walaupun harus bersaing ketat sama Brasil, akhirnya bisa begitu ya masuk ke babak 32 besar setelah bertanding di grup C menahan imbang Brasil satu sama begitu. Dan kemudian ketika kedua negara antara Belanda dan Maroko ini ketemu, kita akan lihat nanti seperti apa performanya, apakah betul-betul bertahan atau nanti memang harus main habis-habisan supaya tidak terhempas gitu dari 32 besar. Ada yang melaju ke 16 besar, apakah Belanda atau Maroko? Kita akan simak nanti. Yang pastinya apapun hasilnya pasti akan ada yang senang, ada yang sedih, tapi itulah permainan. The game will be on begitu, dan ini akan pertandingan yang sangat sengit dan menghasilkan pertandingan yang berjalan sesuai dengan sportivitas pendengar Pro 1 RRI dan Pasar. Nantikan pertandingan Belanda melawan timnas Maroko di pukul 9 nanti, kami siarkan dari Pro 3 Jakarta dan disiarkan oleh jaringan Pro 1 seluruh Indonesia pada pukul 9 nanti. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar melalui 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, informasi mengenai tautan pendaftaran bantuan insentif guru ASN, P3K, non-ASN, dan honorer sebesar Rp2,5 juta ini telah beredar di media sosial Facebook dengan mengatasnamakan pemerintah. Unggahan ini menyertakan juga tautan atau link yang diklaim sebagai laman resmi untuk mengajukan bantuan. Benarkah informasi ini? Kita cek faktanya, pendengar, di laman tirto.id. Hasil penelusuran menunjukkan kalau informasi tersebut adalah hoax, adalah bohong. Tautan atau link yang dibagikan bukan berasal dari situs resmi pemerintah maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, melainkan mengarah ke laman yang meminta data pribadi dan akun Telegram yang merupakan indikasi modus phishing atau pencurian data. Dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tautan atau link, pesan atau akun media sosial yang mengatasnamakan pemerintah tanpa verifikasi, dan juga masyarakat agar mengakses informasi bantuan melalui kanal resmi pemerintah dan tidak membagikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas. Pemerintah memang memiliki program bantuan bagi guru, namun penyalurannya dilakukan melalui mekanisme resmi, dan informasi terkait bantuan insentif maupun bantuan subsidi upah atau BSU hanya diumumkan melalui situs resmi Kemendikdasmen dan kanal resmi pemerintah. Sehingga kesimpulannya, klaim mengenai tautan pendaftaran bantuan insentif guru ASN, P3K, dan non-ASN sebesar Rp2,5 juta adalah hoax karena tautan atau link tersebut bukan menuju ke laman resmi pemerintah. Semoga kedepannya kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Para todo el pueblo uruguayo.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
2: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
1: Hasil ini mengantarkan para

0: Kok melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dari kabar Liga Inggris. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Miomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Oh.

0: 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winger dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
3: Yeah, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam dua set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
3: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troye, Botosani, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan wilujeng sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarayen.
1: Membawa piala yang KB telah diserahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBPSI Aimam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan, sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Kehormatan kita semua, tidak hanya PBPSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia, di mana pada event kejuaraan AFC Men Volleyball Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidol Toiran, menyatakan sangat senang sekali. Sehingga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan.
3: Dan saya lihat di sini, Timnas Indonesia agak mepet. Itu di awal, masih belum maksimal performance.

0: Laut. Salah satu atlet timnas voli putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Redel Stoyran.
1: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu loh. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
0: Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan timnas voli putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Tria Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Teman pembuka kita, 1000 puisi dari Bip. Buat kita tenang ya, untuk yang fans dari Belanda yang sepertinya harus pulang. Saya Wandi Aziz bersama rekan kami di ujung sana, ada Hapsarina yang akan menemani hingga pukul 3 sore nantinya. Dan banyak informasi yang akan kami hadirkan dan juga musik-musik asik untuk siang hari ini. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di 105,2 MHz.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

dari Jalan Raya Buruk nomor 70 Denpasar, ada Seal dengan Live on the Dance Floor. Siapa yang sudah olahraga siang hari ini? Olahraga fisik atau olahraga ngunyah? Untuk yang mungkin masih lapar, nah ini masih ada waktu ya untuk makan siang, terus kembali lagi bekerja. Mungkin sekalian makan siang, sekalian nonton film favorit, boleh ya. Kalau kita kembali ke rri.co.id, ada fluktuasi masih tinggi dan rupiah berbalik loyo ke posisi 17.891 per dolar Amerika Serikat. Jadi nilai tukar rupiah terpantau kembali melemah ke posisi 17.891 poin per dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Selasa 30 Juni 2026. Untuk Anda yang pengen tahu lebih detail, Anda langsung kunjungin rri.co.id. Masih dengan Wandi di sini, dan jangan lupa nanti tepat jam 1 siang kita akan dengarkan atau sampaikan kepada pendengar Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
4: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
3: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
4: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
5: Oh no.
3: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
4: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
3: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Kita pasti zero toleran untuk pelanggaran anggota Polri.
2: Pengembangan usaha kita adalah dengan memperdaya gunakan dari teknologi itu sendiri.
3: Selamat siang. Polri menegakkan kebijakan zero tolerance. Kenaikan harga BBM dan tiket transportasi memicu penurunan kunjungan wisatawan ke Bali. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Selasa 30 Juni 2026, bersama saya, Wandi Aziz.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar, Lintas Dewata Siang ini kami awali soal meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital, juga diiringi peningkatnya resiko kekerasan cyber. Karena itu penguatan literasi digital menjadi penting untuk mencegah perundungan cyber, penyalahgunaan data pribadi, dan bentuk kekerasan digital lainnya.
5: Perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang interaksi masyarakat di dunia digital. Di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan, ruang siber juga menghadirkan tantangan berupa meningkatnya berbagai bentuk kekerasan digital seperti perundungan siber atau cyberbullying, penyebaran data pribadi tanpa izin atau doxing, pelecehan daring, ujaran kebencian, hingga kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Dosen Ilmu Komunikasi Kampus LSPR Bali, Ana Agung Istri Putri Dwi Jayanti, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, kondisi tersebut menempatkan literasi digital sebagai salah satu instrumen strategis dalam upaya pencegahan.
6: Ketika literasi digital masih rendah, maka masyarakat cenderung akan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, tidak memahami etika komunikasi digital, merasa anonim sehingga lebih berani melakukan ujaran kebencian atau mungkin cyberbullying maupun penyebaran konten yang merugikan orang lain dan kurang memahami jejak digital.
5: Agung Putri menyebut literasi digital tidak lagi dimaknai sebatas kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi, melainkan mencakup kecakapan memahami informasi secara kritis, menjaga keamanan data pribadi, menerapkan etika berkomunikasi, serta memahami hak dan tanggung jawab sebagai warga digital.
6: Beberapa strategi yang efektif antara lain, pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis atau critical digital literacy. Masyarakat perlu dibiasakan untuk memverifikasi informasi, mengenali hoax, memahami bias media, dan tidak mudah bereaksi secara emosional terhadap suatu konten. Kedua, menanamkan etika komunikasi digital. Ketiga, meningkatkan kecerdasan emosional dalam berkomunikasi. Banyak kasus kekerasan digital terjadi karena komunikasinya impulsif. Oleh karena itu, masyarakat perlu dibiasakan untuk berpikir sebelum mengunggah atau membagikan konten.
5: Agung Putri menegaskan penguatan literasi digital bukan sekedar meningkatkan kecakapan teknologi, tetapi juga membangun karakter masyarakat yang mampu memanfaatkan ruang digital secara produktif, aman, dan beretika. Reporter RRI Denpasar Tri Larasati melaporkan.
3: Literasi digital menjadi kunci utama untuk mencegah kekerasan digital. Literasi digital akan membekali pengguna dengan pemahaman etika, keamanan, dan sikap kritis. Literasi digital mengubah teknologi menjadi ruang yang aman dan produktif dengan mengedepankan etika, budaya, keterampilan, dan keamanan digital. Selengkapnya mengenai mencegah kekerasan digital dengan literasi, kita simak perbincangan Ayurini bersama Direktur LBH Apik Bali, Niluh Putu Anggraini.
7: Bu Anggraini, kalau kita berbicara terkait dengan cegah kekerasan digital melalui literasi, hal apa tentunya ingin Bu tekankan? Karena kita pahami bersama kekerasan digital itu sangat marak saat ini, Bu.
8: LBH Apik Bali perlu menyampaikan bahwa kasus-kasus yang kami tangani belakangan ini banyak sekali kekerasan berbasis gender online. Karena ada banyak perempuan, ada anak-anak, kemudian juga ada ya transpuan, sesama transpuan itu datang ke kantor, kemudian minta perlindungan, minta pendampingan untuk misalnya pelaporan apakah itu ke Polda atau ke Polres Kabupaten. Kasusnya pun juga beraneka ragam ya. Kemarin ada banyak kasus yang akhirnya kami juga harus memperdalam gitu. Apa sih kasus ini, seperti apa gitu. Ternyata di dunia digital ini banyak sekali ya persoalan-persoalan luar biasa dengan istilah-istilahnya yang kalau sekarang anak-anak muda mungkin sangat paham ya. Dan itu akhirnya juga perlu saling belajar nih gitu. Perlu saling belajar. Benar, literasi itu penting sekali ketika dunia pengetahuan kemudian akhirnya ini kan perkembangan zaman. Sekarang semuanya serba digital. Nah, sekarang kalau kasus-kasusnya ini kebetulan LBH Apik Bali saat ini mendampingi dan kami sangat konsekuen. Kita itu kan melakukan pelayanan khusus pada perempuan, anak yang marginal, yang rentan seperti itu. Jadi banyak fakta di lapangan ketika misalnya di kekerasan terhadap anak yang online, digital ini bisa menjadi ancaman gitu. Hal seperti itu sudah sangat menimbulkan rasa ketakutan, panik dan hampir bunuh diri. Benar, bunuh diri di Bali itu kan sekarang ini lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi dan itu ternyata terjadi juga pada anak-anak yang bayangkan mereka belum dewasa. Mereka tiba-tiba mendapatkan kasus yang mungkin tidak tahu resikonya gitu ya. Mereka tidak duga gitu. Jadi mereka bermain ya digital ya, tiba ada serangan seperti itu.
7: Dengan banyaknya kasus itu, seberapa penting literasi ini dan siapa yang berkewajiban untuk melakukan literasi untuk mencegah kekerasan digital? Niki.
8: Ya, kami kemarin bekerja sama juga dengan Expat Indonesia ya. Expat Indonesia itu bahkan sampai bisa menghadirkan Facebook, Meta gitu yang untuk hadir gitu, untuk hadir. Jadi kemarin Expat itu kan lebih pencegahan kepada kasus-kasus kekerasan terhadap anak gitu. Jadi mereka kemarin mengajak kita di Bali ini untuk ayo cari anak-anak yang tertarik untuk mengikuti tes agar mereka bisa mampu menjadi penerus gitu loh. Menjadi penerus yang bisa menjadikan ikut membantu sosialisasi mencegah kejahatan digital gitu. Jadi anak-anak yang terpilih ini kita kemudian menjaring gitu ya, menjaring anak-anak yang tertarik untuk ikut membantu seperti kalau LBHP punya paralegal gitu ya. Kalau anak-anak ini sebagai forum anak gitu ya. Kayak sekarang kan ada forum anak daerah. Forum anak ini yang kita coba hadirkan untuk ayo ikut terlatih untuk memberikan pencegahan ya, ketika misalnya ada bahaya-bahaya yang mengintai. Kamu tahu enggak bahaya apa yang terjadi di dunia online ini gitu. Bagaimana kejahatan digital terutama keamanan data diri kita aja belum beres nih gitu. Ternyata pelindungan data kita itu sekarang juga harus menjadi perhatian. Itu menjadi kasus yang luar biasa. Literasi ini kan penting, berarti kejahatan digital itu sudah luar biasa ya mempengaruhi. Jadi literasi-literasi seperti ini ketika pelindungan data diri, pelindungan bagaimana mengamankan anak, bagaimana kemudian proses-proses hukum pun yang terjalani, kepolisian pun perlu belajar banyak tentang ilmu-ilmu digital. Dan kita punya cyber polda ya khusus ya yang menangani hal ini. Dan itu tidak diketahui oleh masyarakat.
7: Pesan apa yang ingin Ibu sampaikan sehingga masyarakat bisa terlindungi dari kekerasan digital?
8: Mungkin hati-hati bermain digital. Hati-hati memanfaatkan. Memang digital ini bisa positif, tapi negatifnya juga banyak gitu. Dan ini pembelajaran mungkin orang tua dengan anak-anak mereka yang sangat aktif sekarang. Semuanya serba digital kan. Ternyata perlu mungkin kebijakan yang perlu menjadi untuk mengatasi hal-hal situasi seperti ini. Jadi semua pemerintah, masyarakat itu wajib saling, memang harus saling banyak belajar. Karena kita terkadang terkaget-kaget, anak kita lebih pintar daripada kita kan gitu. Jadi semuanya ternyata lebih cepat diketahui melalui digital ini. Tapi tetap sisi nilai-nilai budaya, adat, kalau memang moral pun juga mungkin melalui aplikasi lebih cepat diterima ya. Jadi harus seimbang. Ketika ada kejahatan digital, proses-proses pembangunan norma yang baik pun juga harus digitalkan gitu. Jadi seimbang jadinya.
7: Baik, terima kasih Bu Anggreni sudah berbagi informasi bersama RRI pagi hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Direktur LBH Apik Bali, Niluh Putu Anggreni. Terima kasih dan selamat pagi.
9: The
3: Pemerintah Kabupaten Jembrana mengambil langkah progresif di tengah keterbatasan anggaran dengan mengusulkan pembangunan sekolah rakyat kepada pemerintah pusat. Pemkab Jembrana menyiapkan lahan seluas 5,9 hektar yang berlokasi di Kecamatan Melaya.
9: Langsung saya sampaikan bahwa kami Jembrana sudah mengusulkan.
10: Pemerintah Kabupaten Jembrana mengambil langkah progresif di tengah keterbatasan anggaran dengan mengusulkan pembangunan sekolah rakyat kepada pemerintah pusat. Sebagai wujud keseriusan dalam merealisasikan program strategis tersebut, pihak Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 5,9 hektar yang berlokasi di Kecamatan Melaya. Langkah ini diambil sebagai respon konkret terhadap tekanan ekonomi yang kian menghimpit masyarakat akibat faktor eksternal global. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan lonjakan biaya transportasi akibat penyusahan harga BBM non-subsidi dituding menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka kemiskinan di Jembrana. Kondisi pelik ini dikhawatirkan berdampak buruk pada sektor pendidikan, terutama meningkatnya risiko anak putus sekolah. Bupati Jembrana Imadi Kembang Hartawan menegaskan bahwa keberadaan sekolah rakyat berbasis asrama atau boarding school ini dirancang khusus untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Fasilitas yang diusulkan sangat komprehensif, meliputi tempat tinggal, pemenuhan kebutuhan makan, perlengkapan sekolah hingga dukungan tenaga pendidik yang seluruh biaya operasionalnya ditanggung oleh pemerintah pusat.
9: Langsung saya sampaikan bahwa kami Jembrana sudah mengusulkan, bahkan kami sudah menyiapkan lahan diberikan oleh provinsi seluas 5,9 hektar. Kenapa kami minta? Karena memang kami jujur katakan bahwa kemiskinan kita cukup tinggi di sini. Kami khawatir ada banyak anak putus sekolah karena biaya, sehingga kami butuhkan sekali sekolah rakyat ini. Dengan begitu anak-anak Jembrana yang tidak mampu bisa bersekolah di sana. Saya mendengar sekolah ini dilengkapi dengan fasilitas yang luar biasa, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan pendidikan juga cukup banyak, operasional ada dari pusat, sehingga diharapkan bisa ada di Jembrana. Ya, termasuk juga ada asrama karena sekolah ini sifatnya kan boarding school.
10: Selain persoalan kemiskinan, sektor pendidikan di Jembrana saat ini juga tengah dihadapkan pada tantangan berat berupa krisis tenaga pendidik dan keterbatasan infrastruktur. Daerah ini tercatat masih kekurangan sekitar 210 guru akibat banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun tahun ini, ditambah dengan kondisi 44 bangunan sekolah yang mengalami kerusakan. Melalui usulan sekolah rakyat serta penataan kembali atau regrouping guru, Pemkab Jembrana berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan penuh demi menjamin hak atas pendidikan yang layak bagi seluruh generasi muda di Kabupaten Jembrana. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Berita selanjutnya, dalam momentum Hari Bayangkara ke-80, komitmen Polri membangun institusi yang profesional terus diperkuat. Salah satunya melalui penegakan disiplin terhadap anggota dengan kebijakan zero tolerance bagi setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.
11: Jadi rekan-rekan kalau menemukan ada anggota kita yang bermasalah, tidak sesuai dengan SOP pelanggaran, laporkan ke kita. Kita pasti zero tolerance untuk pelanggaran anggota Polri.
12: Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polda Bali menegaskan komitmennya membangun Polri yang semakin profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian. Kabid Propam Polda Bali, Kombes Pol I Ketut Agus Kusmayadi mengatakan, seluruh usulan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggota bermasalah harus melalui mekanisme yang berlaku. Usulan diajukan dari Polda Bali ke Mabes Polri hingga keputusan resmi diterbitkan.
11: Kut Bayangkara ini ditopang zero tolerance untuk pelanggaran. Tidak ada namanya pelanggaran yang tidak kita tindak sesuai dengan aturan. Ya.
13: Itu pemecatannya sudah kapan?
11: Nanti kan ada keputusan, itu kan berproses. Kita usulkan dari SDM di sini ke SDM Mabes, baru turun di sini keputusan. Karena kan semuanya dari Mabes, yang kita usulkan dari sini. Ya.
12: Propam Polda Bali juga mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi perilaku anggota Polri. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran melalui aplikasi berbasis QR Code yang terhubung langsung dengan sistem pengaduan Propam.
11: Kalau ada yang menemukan pelanggaran Polri sekecil apapun, itu gampang sekali prosesnya. Tinggal scan barcode, masukkan nama, NIK, dokumentasi mendukung, langsung sampai ke Mabes kita tindaklanjuti. Jadi rekan-rekan kalau menemukan ada anggota kita yang bermasalah, tidak sesuai dengan SOP pelanggaran, laporkan ke kita. Kita pasti zero toleran.

0: Minggu ketiga bulan Juni, itu didominasi gempa bumi dangkal.
1: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 24 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
2: Puluhan gempa bumi kembali mengguncang wilayah Bali dan sekitarnya sepanjang periode minggu ketiga bulan Juni 2026. Berdasarkan analisis Stasiun Geofisika Denpasar, tercatat 24 gempa bumi terjadi di Bali dan wilayah sekitarnya yang didominasi gempa bumi dangkal. Ketua Tim Analisa Data Stasiun Geofisika Denpasar Niloh Desi Purnami SST kepada RRI di Denpasar membenarkan puluhan gempa bumi melanda Bali dan wilayah sekitarnya dengan magnitudo yang bervariasi mulai dari 1,3 sampai 3,2. Ia menjelaskan kejadian gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 3 tercatat sebanyak 22 kejadian atau 91% dari total kejadian gempa bumi. Sedangkan gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 sebanyak 2 kejadian atau 8% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
1: Kejadian gempa bumi didominasi 22 kejadian gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 dan 2 kejadian gempa bumi magnitudo menengah dengan magnitudo maksimal 3.2.
2: Desi Purnami mengatakan berdasarkan kedalaman gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 54% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal yang terjadi sebanyak 13 kejadian. Terdapat 11 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah 60 km hingga 300 km atau 45% dari total kejadian gempa bumi. Dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
1: Berdasarkan kedalaman didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 13 kejadian dan gempa bumi kedalaman menengah 11 kejadian.
2: Sepanjang periode minggu ketiga bulan Juni 2026, Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 19 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 5 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini laporkan.
3: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Kenaikan harga BBM dan tiket transportasi mengakibatkan kunjungan wisatawan ke Bali menurun seiring meningkatnya biaya perjalanan.
4: Harga BBM pada naik kan, kemudian sehingga berakibat pada hal mereka mengirit untuk bepergian.
5: Kenaikan harga BBM dan tiket transportasi mengakibatkan sebagian masyarakat mengurangi perjalanan wisata ke Bali. Kondisi tersebut turut menekan kunjungan wisatawan yang berdampak pada okupansi hotel. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyasa mengatakan tingginya biaya perjalanan menyebabkan kunjungan wisatawan dari luar Bali maupun pasar lokal berkurang dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, harga tiket transportasi yang tinggi dan kenaikan BBM menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak berlibur.
4: Jadi juga kalau dari luar Bali kayaknya juga agak berat karena kan sekarang harga tiket juga mahal. Harga-harga BBM-nya juga tinggi, gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau lokal pastinya berkurang kalau kita lihat situasi seperti tahun lalu, ya karena pengaruhnya sama sih ya. Karena kan harga BBM pada naik kan, kemudian sehingga berakibat pada hal mereka mengirit untuk bepergian.
5: Karyasa menambahkan kenaikan biaya perjalanan juga memengaruhi pola belanja wisatawan selama berada di Bali. Wisatawan kini cenderung memperpendek masa liburan serta mengurangi pengeluaran untuk menginap maupun makan di restoran.
4: Yang maunya liburan 2 hari jadi 1 hari kan gitu ya. Restoran yang mau bepergian sama keluarganya mungkin yang kemarin maunya ke hotel atau makan di restoran, mereka mungkin merubah ininya menjadi ke mana gitu kan.
5: PHRI Kabupaten Karangasem berharap kondisi ekonomi segera membaik sehingga daya beli masyarakat meningkat dan kunjungan wisata ke Bali kembali tumbuh. Reporter RRI dan Pasar Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pendengar, transportasi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi kunci memperkuat ketahanan ekonomi lokal. adaptasi melalui inovasi, peningkatan kualitas produk, serta pemanfaatan

0: teknologi akan mampu meningkatkan daya saing sekaligus mempertahankan keberlangsungan usaha.
1: Transformasi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjadi salah satu faktor strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal di tengah dinamika pasar yang terus berkembang. Koordinator UMKM Blesti, I Gusti Agung Adiputra kepada RRI Denpasar menyampaikan, perubahan pola konsumsi masyarakat, percepatan digitalisasi, serta meningkatnya persaingan usaha menuntut pelaku UMKM untuk mampu beradaptasi melalui inovasi produk, peningkatan kualitas, dan pemanfaatan teknologi.
2: Pengembangan usaha kita adalah dengan memberdaya gunakan dari teknologi itu sendiri, seperti itu. Nah, artinya kita untuk pengembangan usaha UMKM Blesti kita sendiri, kita akan membekali SDM kepada para distributornya.
1: Ia menambahkan keberlanjutan usaha tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi barang atau jasa, tetapi juga oleh kapasitas pelaku usaha dalam membaca kebutuhan pasar dan menciptakan nilai tambah pada setiap produk yang dihasilkan.
2: Sering-sering lagi belajar dari sisi teknologi. Ya, sekarang teknologi sudah ada beberapa jenis varian. Nah, seperti AI lah, ya kan? Nah, itu kita akan selalu berusaha mengarah ke sanalah salah satunya.
1: Ia menjelaskan pengembangan produk berbasis potensi lokal merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan daya saing. Produk yang memiliki identitas budaya, nilai estetika, dan kualitas yang terjaga dinilai memiliki peluang lebih besar untuk diterima di pasar yang semakin kompetitif, baik pada tingkat regional maupun nasional. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Sementara itu, dari Taman Budaya Provinsi Bali dilaporkan Pesta Kesenian Bali hingga saat ini masih berlangsung. Seperti apa situasi PKB siang ini akan dilaporkan reporter Dayu Priska. Dayu, silakan laporan Anda.
3: Iya, baik, terima kasih Mas Aziz dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Baru saja saya dapat dan sempat berkeliling di area Taman Budaya Provinsi Bali di Art Center Denpasar. Memang saat ini aktivitas di Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 ini masih tetap berlangsung. Meski jika biasanya ada pementasan yang dilaksanakan pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, namun pada hari ini dari jadwal yang kami terima, pementasan nanti akan berlangsung pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan berdasarkan data yang kami peroleh untuk jadwal agenda dari pementasan pada hari ini di kalangan Ratna Kanda, nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah akan berlangsung parade angklung Kebiar Kasanggar Suara Kanti, Kelurahan Gianyar, Duta Kabupaten Gianyar, dan pada pukul 17 WITA nanti di kalangan Madya Mandala ada parade joget bumbung tradisi dari Duta Kabupaten Gianyar. Sementara pada pukul 18.30 WITA nanti akan digelar pegelaran karya legendaris Maestro Wayan Brata dari Duta Kota Denpasar, dan pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah nanti di panggung terbuka Arda Chandra akan digelar parade gong kebiar wanita dari Duta Kabupaten Bangli dan juga Duta Kabupaten Tabanan yang menjadi pendamping. Sementara itu, pendengar, memang dari area Pesta Kesenian Bali ini tidak hanya menampilkan ragam seni tradisi, tetapi juga masih menampilkan pameran industri kreatif dan menengah IKM Bali Bangkit dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali tahun 2026 ini. Dan kontribusi positif memang sudah mulai nampak pada Pesta Kesenian Bali ini pada ujung atau di penghujung bulan Juni ini. Total omset penjualan sudah mencapai 5,7 miliar rupiah yang melibatkan 124 pelaku IKM yang memamerkan berbagai produk unggulan dari Bali. Kami juga tadi sempat mengkonfirmasi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata, mengatakan bahwa seluruh data tersebut berasal dari IKM binaan Disperindag yang berpartisipasi di area pameran Kesirarnawa di gedung bawah Arda Chandra Taman Budaya Provinsi Bali, di mana saat ini ada 124 IKM yang sudah berhasil pada ajang Pesta Kesenian Bali di ujung bulan Juni ini mencapai 5,7 miliar. Dan tentu Angka 5,72 miliar ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap produk-produk lokal Bali. Dan selain itu juga dapat kami informasikan bagi pendengar maupun masyarakat yang ada di Provinsi Bali maupun wisatawan yang sedang berlibur di Provinsi Bali agar dapat juga memanfaatkan momentum Pesta Kesenian Bali ini untuk menyaksikan beragam pementasan pagelaran seni tradisi Bali dan juga menikmati sajian kuliner dan juga produk-produk dari IKM di pameran Bali Bangkit. Demikian informasi yang dapat saya laporkan kembali ke Studio Pro 1. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan kontingen para atlet Indonesia kembali menunjukkan daya saing di level dunia melalui penampilan impresif pada World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tunisia. Hasil tersebut sekaligus memperkuat optimisme tim dalam mengejar tiket ke ASEAN Para Games 2026.
4: Nah, tentunya kalau untuk Grand Prix sendiri kita tidak menargetkan sebanyak itu medalinya, kan, tetapi yang kita targetkan dalam Star Grand Prix adalah tartan waktu yang semakin tajam, begitu Mas.
5: Tim Para Atletik Indonesia berhasil menjadi juara umum pada ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tunisia. Kontingen merah putih mengoleksi 15 medali emas, 7 perak, dan 7 perunggu sekaligus mengamankan poin penting menuju kualifikasi ASEAN Para Games 2026. Koordinator tim pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto mengatakan, persaingan di Tunisia berlangsung sangat ketat, terutama dengan negara-negara Asia yang sama-sama memburu poin kualifikasi menuju ASEAN Para Games 2026. Meski belum ada atlet yang dipastikan lolos, Indonesia masih memiliki kesempatan menambah poin pada kejuaraan berikutnya di Meksiko akhir Juli mendatang.
4: Tentunya kalau untuk di negara Asia ini sangat luar biasa sekali. Tentunya seluruh negara Asia juga berpartisipasi dalam pencarian poin yang nanti akan digunakan sebagai kualifikasi menuju ASEAN Para Games Nagoya. Terlebih dari Uzbekistan yang nantinya akan menjadi tuan rumah World Para Athletic Championship di tahun depan.
5: Salah satu penyumbang medali emas, Alvin Nomleni, mengaku bangga atas pencapaiannya di nomor 400 meter putra T20, yang mengatakan hasil di Tunisia menjadi motivasi untuk terus meningkatkan catatan waktu demi mewujudkan target tampil di ASEAN Para Games hingga Paralimpiade.
6: Harapan saya pengen lolos di Asia, dan kalau bisa Paralimpik, itu impian saya. Waktu terbaik saya itu 48.83 second.
5: Hasil di Tunisia menjadi modal berharga bagi tim Para Atletik Indonesia sebelum melanjutkan perjuangan mengumpulkan poin pada kejuaraan internasional di Meksiko yang menjadi kesempatan terakhir menuju ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet melaporkan.
0: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Polri menegakkan kebijakan zero tolerance. Kenaikan harga BBM dan tiket transportasi memicu penurunan kunjungan wisatawan ke Bali. Mewakili tim redaksi, saya Wandi Aziz bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
7: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.
0: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pumpunan berita selama bulan Juni 2026 bersama reporter Ayurini.

Radio Republik Indonesia RRI Denpasar menyampaikan pumpunan berita. Pumpunan berita ini mengungkap berbagai peristiwa dan kegiatan selama bulan Juni 2026. Di antaranya Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia. Bali berpotensi menjadi pusat MAIS global berkelanjutan. Bersama saya Ayurini, inilah pumpunan berita bulan Juni 2026.

0: Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni kembali menjadi momentum strategis memperkuat komitmen kebangsaan di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Tahun 2026, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, yang menegaskan relevansi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai perekat keberagaman bangsa, sekaligus kontribusi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian global. Pengamat pendidikan sekaligus akademisi Profesor Putu Rumuansa lain menyampaikan hal ini mencerminkan posisi Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mampu menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang dimiliki Indonesia.
1: Melihat Pancasila ini memang patut disebut sebagai alat pemersatu bangsa, karena kita dari Sabang sampai Merauke yang memiliki budaya yang beragam, keyakinan yang berbeda, dapat menyatu di dalam satu kesatuan yang bersifat universal, namun tidak meniadakan hal nilai-nilai kelokal dan keyakinannya.
0: Prof. Rumuansa lain menambahkan nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial yang terkandung dalam Pancasila dinilai relevan sebagai pondasi membangun tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. Di tengah meningkatnya tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, krisis kemanusiaan, hingga polarisasi sosial akibat perkembangan teknologi informasi.

Bali dinilai memiliki posisi yang sangat kuat untuk bersaing sebagai destinasi MICE kelas dunia. Penguatan kolaborasi diyakini menjadi langkah strategis memperkuat daya saing Pulau Dewata di tengah persaingan global. Hal tersebut disampaikan Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, ahli utama Kementerian Pariwisata, Dr. Vincentius J. Madu. Kementerian Pariwisata menegaskan pentingnya memperkuat posisi Bali sebagai destinasi MICE kelas dunia melalui kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan. Vincentius optimis Bali mampu menjadi salah satu pusat bisnis event paling berpengaruh di dunia. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan menjaga relevansi melalui inovasi, kolaborasi, kualitas layanan, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Industri MICE terus menjadi salah satu sektor strategis dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi nasional. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Bali dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi MICE kelas dunia melalui kolaborasi, inovasi, dan penerapan prinsip keberlanjutan.

Menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah kembali menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri. Kondisi ini dinilai dapat berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Pengamat ekonomi politik dan pembangunan Bali Dr. Igede Wardana mengatakan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebijakan moneter, ekspor-impor dan kebijakan anggaran agar tekanan inflasi dapat dikendalikan. Menurutnya, ketidakseimbangan pada ketiga sektor tersebut dapat memicu kenaikan jumlah uang yang beredar dan mendorong harga-harga barang terus meningkat. Wardana menjelaskan penguatan dolar juga dipengaruhi oleh faktor global, salah satunya kenaikan harga minyak dunia. Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi menyebabkan setiap kenaikan harga minyak internasional akan berdampak langsung pada biaya impor dan berujung pada kenaikan berbagai harga kebutuhan masyarakat. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola pengeluaran di tengah pelemahan rupiah. Menurutnya, kebutuhan pokok dan sektor pertanian harus menjadi prioritas, sementara konsumsi barang-barang sekunder maupun impor perlu dikurangi. Selain itu, pemerintah diharapkan memperkuat sektor primer dan pemanfaatan sumber daya dalam negeri guna menjaga stabilitas ekonomi serta menekan laju inflasi.

Kementerian Transmigrasi memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi. Salah satu langkahnya dengan ekspedisi mengembangkan potensi unggulan daerah melalui penerapan teknologi tepat guna hingga pengembangan ekonomi produktif berbasis masyarakat. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan ekspedisi Patriot merupakan program menghadirkan inovasi dan pendampingan di kawasan transmigrasi guna mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Program ekspedisi Patriot diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus melahirkan program-program ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Keberhasilan masyarakat Bali membangun komunitas yang produktif di berbagai daerah juga menjadi contoh transmigrasi dapat memperkuat kesejahteraan sekaligus mempererat persatuan bangsa.

Gerakan bijak berbelanja menjadi salah satu solusi mengendalikan inflasi dengan membeli barang sesuai kebutuhan dan menghindari pembelian impulsif. Diyakini akan menjaga stabilitas harga dan perekonomian daerah. Dosen Undiknas Denpasar Dr. Putu Purnama Dewi mengatakan, dengan gerakan yang berfokus pada pembelian berdasarkan skala prioritas dengan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, pengelolaan anggaran yang sehat serta dukungan terhadap produk lokal akan menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mengendalikan inflasi. Ia menjelaskan gerakan ini akan menciptakan permintaan pasar yang stabil, harga kebutuhan pokok tetap terjaga dan tidak melonjak drastis. Purnama Dewi menyebut dengan berbelanja secara terencana juga berkontribusi menjaga perekonomian daerah.

pariwisata Bali yang sedang berbenah menuju pariwisata berkualitas, profesional, dan berkelanjutan nyatanya menghadapi sejumlah tantangan. Tidak hanya dari segi infrastruktur, kemacetan, dan persoalan sampah, namun juga menghadapi persoalan sertifikasi standar usaha. Mirisnya, ribuan akomodasi pariwisata di Pulau Dewata disebut belum memenuhi standar usaha dan tidak mengantongi sertifikasi. Hal itu diungkapkan pengurus bidang sertifikasi usaha PHRI Provinsi Bali, Ide Bagus Purwasideman di Denpasar. Ia tidak memungkiri laporan terbaru menunjukkan tidak sedikit akomodasi pariwisata di Bali yang belum tersertifikasi dan beroperasi tanpa izin legal. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berdampak terhadap keseimbangan pariwisata lingkungan dan pendapatan daerah. Purwasideman mengatakan banyaknya akomodasi yang tidak memenuhi standar usaha juga memicu ketimpangan bagi akomodasi pariwisata yang telah mengantongi sertifikasi. Menurutnya, hal itu akan memicu perang tarif, persaingan harga yang tidak seimbang, hingga risiko greenwashing yang merusak kepercayaan wisatawan secara menyeluruh.

Potensi hulu minyak dan gas migas Indonesia dinilai masih sangat besar baik di wilayah daratan maupun perairan. Pemanfaatannya diharapkan mampu mendukung ketahanan energi nasional. Namun tetap harus memperhatikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Didit Eko Prasetyo mengatakan, penataan ruang laut untuk sektor hulu migas harus dilakukan secara terencana agar tidak menimbulkan dampak terhadap ekosistem. Didit menegaskan pengelolaan ruang laut harus mampu mengakomodasi kebutuhan pengembangan sektor energi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem. Pemerintah terus mendorong sinergi antara akademisi dan pelaku usaha agar pemanfaatan potensi hulu migas dapat berjalan secara berkelanjutan. Demikian pembunan berita edisi Juni 2026 produksi RRI Denpasar. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Di Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Setelah kita mendengarkan warta berita lintas Dewata siang tadi, masih dengan Wandi Aziz di sini dan juga Hapsarina yang akan menemani hingga pukul 3 sore ya. Biasanya pukul 24 gitu. Untuk Anda yang sudah meluncur ke kantor kembali ya setelah beristirahat siang hari ini, mudah-mudahan bahagia dan semangat lagi ya, karena sudah istirahat, sudah makan. Wah. Untuk Anda yang masih mau menuju ke kantor, nah hati-hati ya, ada beberapa titik ternyata lumayan padat ya. Dan untuk Anda masih banyak informasi menarik yang akan saya hadirkan buat Anda, dan juga lagu-lagu yang asik untuk siang hari ini saya putarkan ya. Jangan kemana-mana, tetap di 105,2 MHz.
1: Pak, tadi temanku cerita pas gempa kemarin dia malah lari keluar sambil panik.
2: Waduh, itu bahaya banget. Kalau masih di dalam rumah, kita harus berlindung dulu. Misal, di bawah meja atau dekat dinding yang kuat.
1: Tapi aku bingung, kalau pas sekolah atau di luar gimana?
2: Prinsipnya itu tetap sama. Lindungi kepala, jauhi kaca dan bangunan tinggi. Terus, tunggu sampai guncangannya berhenti. Baru cari tempat aman.
1: Oh, jadi nggak boleh asal lari ya, Pak?
2: Iya. Gempa datang tanpa peringatan. Tapi kita bisa belajar cara menyelamatkan diri. Yuk, kita ikut simulasi besok di Balai Desa.

0: tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Kenapa, Dek?
2: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
3: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
4: Duta Kabupaten Klungkung, Sekagung Kebiar Wanita Wakul Mas dari Desa Adat Bekas Banjarakan, sukses memukau ribuan penonton pada Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 di Panggung Terbuka Art Center Denpasar, Senin 29 Juni. Penampilan ini menjadi apresiasi langsung dari Ketua TP PKK Kabupaten Klungkung, Nyonya Eva Satria, yang hadir mewakili Bupati Klungkung serta disaksikan Gubernur Bali Wayan Koster. Tampil bersama Duta Kabupaten Tabanan, Wakul Mas membawakan 3 sajian. Diawali tabuh kreasi Tedung Oncer yang memadukan gong kebiar dengan angklung bambu, dilanjutkan tari kreasi ngampung yang mengangkat aktivitas petani saat panen padi. Dan ditutup Sandia Gita Bayubaya yang menggambarkan makna spiritual upacara pabayuhan dalam tradisi Hindu Bali. Penampilan ini menjadi bukti kreativitas generasi muda perempuan Klungkung dalam melestarikan seni budaya Bali sekaligus mengharumkan nama daerah di ajang PKB 2026.

Dari Ungu dengan Jika Itu Yang Terbaik. Hai. Dan ternyata terbaik sudah terpilih ya. Belanda melawan Maroko tadi. Maroko sudah mengalahkan Belanda. Jangan lupa nanti ya dini hari jam 1 Wita itu ada Pantai Gading melawan Norwegia di Debar. Dengar bareng ya, dan dengar bareng ini nanti malam akan dipandu oleh rekan kami Dharma ya. Masih dengan Wandi di sini, sekarang kita beralih ke lagu selanjutnya. Lagu yang ya enak dong ya kalau siang-siang hari gini sedikit-sedikit agak-agak ngebeat ya. Ada Tangga dengan Tanpamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, informasi yang menyebut program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan selama masa libur sekolah semester tahun 2026 beredar di media sosial melalui unggahan video yang menampilkan cuplikan tayangan televisi. Video tersebut diklaim sebagai bukti bahwa program MBG tetap beroperasi selama liburan. Mari kita cek faktanya. Dikutip dari cek fakta turnbackhealth.id, hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim tersebut menyesatkan. Video yang beredar merupakan potongan tayangan Kompas TV pada Desember 2025 yang diunggah kembali seolah-olah merupakan informasi terbaru. Faktanya, Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan sementara operasional program MBG selama 22 Juni hingga 13 Juli 2026 sesuai surat edaran nomor 12 tahun 2026. Penghentian sementara dilakukan untuk menghemat anggaran serta menjadi momentum evaluasi tata kelola program agar pelaksanaannya lebih optimal. Selama masa penghentian, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG juga tidak menerima insentif operasional harian. Kesimpulannya, klaim bahwa program makan bergizi gratis tetap beroperasi selama libur sekolah 2026 adalah menyesatkan. Faktanya, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional menghentikan sementara program tersebut selama 18 hari mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dari Salon Seven, tunjukkan satu bintang. 9 menit dari pukul 2 siang ya. Kalau untuk nunjuk agenda apa aja, acara apa aja yang ada di Bali ya untuk bulan Juli, boleh saya kasih usul? Weh. Kalau untuk Anda yang mungkin sudah biasa datang ke PKB, udah jelas ya, udah paham kalau nanti berakhirnya kurang lebih tanggal 11 Juli ya, ya. Kemudian untuk Anda yang mungkin masih di seputaran Taman Budaya, itu ada Bali Jani Art Festival. Itu digelar setelah PKB ya, tanggal 11 sampai dengan 25 Juli 2026. Kemudian juga ada event yang ya patut atau harus kita datangin ya, karena ada pameran UMKM, kemudian juga ada menampilkan parade pakaian adat dan pertunjukan seni khas pegunungan ya di Bangli, Panglipuran, di Desa Panglipuran, yaitu eventnya Panglipuran Village Festival tanggal 10 sampai dengan 12 Juli. Kemudian untuk Anda yang pengen ke Jatiluwi, ada Jatiluwi Festival berlangsung pada tanggal 18 sampai dengan 19 Juli 2026 di kawasan warisan budaya dunia Jatiluwi Tabanan. Ya pasti ya, yang paling utama di sana ada pesta kuliner lokal, pameran kerajinan dan pertunjukan seni dengan latar terasering sawah. Wah, keren ini. Untuk Anda yang suka konser musik-musik, wah ini harus hadir. Yang suka dengan Sheila on Seven, juga suka dengan Hindia dan lainnya ya, ada Polyphony 2026. Dan konsernya ini akan diadakan pada awal Juli 2026. Tempatnya Anda harus cari sendiri di mana. Masih dengan Wandi di sini, masih dengan Hapsarina juga ya, hingga pukul 3 sore nantinya. Kita beralih ke single yang cukup lama, tahun 93-an. Ini salah satu favorit saya saat SMA dulu ya. Oh, ada Hengki Supit dengan Bila Engkau Izinkan.

0: KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasarai, lagu-lagunya buat tenang gitu. Asalnya jangan tertidur ya saat bekerja ya. Untuk lagu-lagu yang mellow atau juga lagu-lagu yang manca khusus, penuh memori, penuh kenangan ya, oldies ya, Anda bisa langsung bergabung di Senandung Malam ya, setiap hari Senin sampai Minggu. Oke, okay. Dan kalau sekarang ya, nanti tepat 14.30 atau jam 2 lebih dari 30 menit, kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk 100% Indonesia Nasional. Nah, ini narasumbernya ada Danzo, ada juga Lucy Wilar, dan juga ada Bari Likumahua. Dan tentu hostnya sudah tidak asing lagi ya, dan selalu ada Ihsan Tarore dan Seliana Jamil. Berarti saya Wandi Aziz dan Hapsarina undur pamit ya, pamit undur lah pokoknya berdua. Kita waktunya dengerin 100% Indonesia nanti tepat 14.30 atau jam 2 siang lebih dari 30 waktu Indonesia Tengah ya. Tapi jangan kemana-mana, nanti setelah kami akan ada Sukma yang akan menemani hingga pukul 8 malam. Selamat siang menjelang sore dan bye-bye.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Berkarya bersama musisi lintas genre memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex-vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Voodoo ya. Oke. Okay.
1: Iya, Voodoo. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-era aku ya.
0: Betul banget. Oh, oh. Nah, era-era aku berarti bukan era-era aku ya. Kini bersolo karir dengan karya-karya yang menawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang, tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Wow.
1: Bintang tamu kita bukan main loh ini. Yep, ya. Semuanya benar-benar bintang tamunya tuh musisi-musisi legendary.
0: Yes, ya betul kan? Banget.
1: Ya, ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia hari ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional menemani kalian semua kembali. Betul. Hari ini Selasa 30 Juni yang pasti barengan sama aku Isan Taruri dan juga
0: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912.
1: Iya.
0: Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau
0: ya,
1: juga yang tipe B termasuk betul, studio produksi dan juga stasiun relainya.
0: Betul banget, jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton Sally ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga, halo. Jangan lupa dengerin lewat streaming ya, rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di @RRI Pro 1 Jakarta. Dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya, Iksan.
1: Iya. Agak jerimet dikit ya.
0: Iya, yes.
1: Ya udahlah ya, gak apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mau dapat informasi penting, kalian wajib banget follow semua media sosial kita.
0: Betul.
1: Karena
0: banget,
1: RRI itu selain ngasih entertainment, tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Iya, gitu. Betul banget.
1: Ya udah langsung aja lah, disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu?
0: Saya nggak bisa hadir langsung ya.
1: Abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat siang, Abang Danzo.
0: Selamat siang, Bang Danzo.
2: Halo.
0: Jelas, kita dengar kok suaranya.
1: Bang Danzo lagi di mana nih? Apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
2: Tapi ternyata kalian yang memenuhi Jogja.
0: Oh iya ya. Tapi aku sebelum liburan sekolah.
1: Aku mungkin yang salah satu ya. Salah satu yang memenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku dengar-dengar bener enggak sih Merapi lagi erupsi? Bener ya?
2: Aduh, kalau gimana ya, kalau bilang di Jogja tuh kita udah sering.
0: Jadi udah sering isu seperti itu ya.
1: Udah kayak ya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh.
1: Yang pendatang justru ya.
2: Yang di Jakarta mungkin liatnya beritanya.
0: Oke.
1: Iya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya, di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja, ke sini, terus ternyata betah.
1: Salah satu tempat
2: betah.
1: Salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua, aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya.
0: Jadi kita bisa main ke Iksan ya.
1: Masih ada tanah Bang sebelah biar tetanggaan.
0: Boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu loh. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu.
2: Iya dong.
1: Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini biar rame.
1: Iya, iya, iya. Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya, kayak tadi barusan sampaikan salamku itu teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kaum milenial, kau apa?
0: Sama kok, sama, tapi di ujung. Udah di ujung milenialnya ya.
1: Iya, tapi aku tuh masih dibesarkan dengan lagu-lagunya Fudu. Ini sekarang Abang rilis lagu baru juga berarti ya, Bang?
2: Ya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir sih. Udah mulai bikin di Jogja ya.
1: Oh, jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang.
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap ada pandemi. Betul. Sampai akhirnya 2023-an lah udah mulai siapin lah bikin lagi, terus kenal deket sama teman-teman musisi Jogja. Mereka kreatif-kreatif.
0: Siapa tuh? Hah? Siapa ya, tuh?
2: Kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
1: Siapa musik directornya, Mas? Maaf.
2: Mas Tomo Widayat.
1: Sama Tomo siapa Widayat tadi?
2: Tomo Widayat. Oh. Ah, dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin tuh.
1: Oh, iya, yang terakhir ini ya.
2: Yang terakhir.
1: Oke.
2: Dia juga yang buat musiknya semua.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danzo sendiri. Nah,
2: kalau yang pertama itu
1: ya nggak apa-apa dong,
0: nggak apa-apa dong. Boleh di spill mungkin judulnya apa, ya, Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan, bantu bikin solo ya. Tapi ternyata dia bilang, oke Mas, tapi lagu aku dulu ya Mas ya Mbak, ya, cocok nih sama Sophie katanya gitu. Jadi udah aku rekam lagu dia dulu, judulnya Place Like Paradise.
1: Place Like Paradise. Place Like Paradise. It's Jogja, right? Place Like Paradise. Yeah. Enggak.
2: Itu.
1: Oke. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya, Bang Danzo ya?
2: Sebenarnya single per single sih. Setelah itu ada single berikutnya di awal 2026.
1: Nah, ini yang awal 2026 ini berarti ciptaan Abang.
2: Nah, itu, tapi bahasa Inggris juga.
1: Judulnya
2: If I Could Be.
1: If I Could Be. Kalau saja aku
2: bisa.
0: Wow.
2: Itu
1: menarik sih.
2: Itu sama Mas Tomo juga itu.
1: Nah, ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan, yang tadi awalnya lagu yang pertama Place Like Paradise adalah ciptaan Mas Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I Could Be.
0: Oke.
1: Diceritain boleh enggak sih, Mas, sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya.
2: Jadi kalau yang Place Like Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya. Adult oriented rock gitu kan. Jadi rock 80-90-an lah, nuansanya begitu. Nah, di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Tapi untuk project berikutnya, untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain, yang nuansanya nggak sama seperti itu. Gitu. Jadi aku akan bikin juga lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
1: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya, Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Fudu, terus di opera band, itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh. Pengennya beda.
1: Walaupun
2: benang merahnya ada, tapi pengennya moodnya beda gitu. Gitu biar variatif.
1: Ya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya penggemarnya masing-masing gitu ya, Bang ya.
0: Oke, Bang Danzo, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Fudu?
2: Di Voodoo kan aku dulu dua album ya, Voodoo 1994 dan Voodoo WOP tahun 95. Dua album, habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
1: Lagunya meledak malah keluar.
2: Belum meledak malah baru mau rilis.
1: Baru jadi, mau rilis udah.
2: Jadi begitu udah selesai albumnya, hari ini album kita keluar ya, sama barengan, gue juga keluar.
1: Bisa gitu
0: barengan ya?
1: Dirilis lagunya malah gue juga keluar. Gimana coba?
2: tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu loh. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah mau keluar, cuman aku pikir belum selesai ini apa tugas tanggung jawab belum selesai. Jadi begitu tanggung jawab sudah selesai baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, nggak apa-apa gitu.
1: aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya. Kenapa gitu loh? Tapi boleh nggak sih sebenarnya aku bertanya itu? Karena aku jadi kayak kepo sebagai netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagu lagi bagus-bagusnya, band lagi bagus-bagusnya.
2: Pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing. Masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu istilahnya gitu loh. Nah ada ketidakcocokan gitu di pertengahan album, gitu loh, pertengahan pembuatan. Cuman aku nggak mau ngomong, aku diem aja. Rasa udah nggak nyaman di situ, tapi tugas belum selesai gitu aja. Udah akhirnya ngundurin diri langsung. Tapi promo aku tetap ikut. Aku bilang pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi aku ikut bilang gitu. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
1: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar gitu ya bang ya.
2: Tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan. Sampai sekarang alhamdulillah banyak yang tahu ya.
1: Betul, betul. Kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih bang.
2: Iya, gitu. Kalau buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa? One hit wonder ya.
1: Iya. Iya, ya. Tapi banyak kok hit-hit kalian pada saat itu ada di
2: sih,
1: eranya.
2: Ada sih. Setelah itu, setelah aku keluar, mereka kan ada vokalis pengganti, Yoyo.
1: Betul.
2: Yoyo Ragil. Ternyata mereka rilis single lagunya judulnya Selamanya. Dan itu lagu bagus banget sih, lagu udah keluar.
1: Yang mana ya? Kalau langsung gitu. Ada
2: Selamanya saling percaya. Itu lumayan meledak.
1: Iya, gitu. Iya. Kayaknya aku tahu juga itu lagu itu. Nah, aku berarti salah satu pengikut Voodoo berarti aku.
0: Iya. Oke. Ternyata zaman-zamannya Iksan.
2: Zaman Iksan.
1: Kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya Voodoo.
2: Oh, berarti gitu. Beda 3 tahun aja kita San ya.
1: Oh iya ya, Bang.
0: Oh iya.
1: Aku langsung ke aduh Bang Dan.
0: Ini beneran bohongan nih gitu ya.
1: Ini bohongan lah.
2: Ini sebenarnya 3 apa 13
0: sih. Aduh. Nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Iya.
0: Langsung aja kita sapa kali ya.
1: Ada.
0: Terputus ya?
1: Terputus. Ya mungkin bisa sekalian aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung. Jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811-7972-7912. Ya udah ada yang nelfon nih lewat WA. Kita angkat aja kali ya.
0: Kita kali ya, coba ya. Bisa.
1: Halo.
0: Halo Bu Ana.
1: Halo Mbak Ana.
3: Oh, Bang Iksan sama Kak Rauli, apa kabar?
1: Ini Sally, bukan Rauli.
3: Kak Rauli.
0: Iya, Bu Ana. Oh iya gitu ya.
3: Padahal cantiknya.
1: Loh, sama cantiknya, tapi beda pembawaannya.
0: Siap.
3: Iya, buat kita yang tiga jagoan kan?
0: Iya, betul.
1: Mau tanya apa ini?
3: Tiga jagoan ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus terus apa apa satu daerah. Terus selain dari menyanyi itu ada ngerok juga.
0: Ini maksudnya Bang Danso sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana? Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danso.
1: Bang Danso
0: dulu.
1: Karena ada tiga orang memang hari ini gitu. Betul.
3: Okay. Terus selain dari ini kesibukannya sehari-hariannya itu ngapain?
1: Baiklah.
0: Itu saja Bu Ana.
3: Itu saja, semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Kak Seli.
0: Halo.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama Ibu Ana. Sehat selalu.
3: Selamat dadah,
0: bye-bye. Terima kasih Bu Ana.
1: Seru
0: ada
1: sekali.
0: Satu lagi lah ya sekalian.
1: Boleh, boleh.
0: Bang Benijo Manado. Halo Bang Benijo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia itu bertengkar ya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Seliana Jamil, Mbak Seliana nih Jamil.
0: Bung nggak tuh. Halo Bung Benijo, gimana?
4: Ini yang Mbak Seli suka ini.
1: Mbak Seli, Seliana Jamil.
4: Itu ditanyakan Seliana Jamil kan?
1: Betul.
0: Betul Bang Benijo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul,
4: Bang Danso. Duanya belum ada ya, Bang Ikannya sama apa Rusi Wilar dan Bari Likumahua belum ada di studio
0: belum,
4: ya.
0: Iya, belum. Ini belum, baru belum sama gabung. Bang Danso ya.
1: Yes, baru sama Bang Danso.
4: Oke, kita langsung ke Bang Danso. Assalamualaikum Bang Danso.
2: Waalaikumsalam.
4: Wah. Ini Bang Danso ini penyanyi atau pencipta lagu?
0: Dua-duanya. Dua-duanya Bang Benijo.
2: Ini Bang Beni bukan bapaknya Beri Likumahua, bukan kan?
1: Bukan.
4: Dari Manado ini, salam kenal ya.
2: Iya, halo, salam kenal.
4: Oke, pertanyaan gini aja, langsung ke pertanyaan Bunda Anso. Ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa ini? Pop, rock, atau jazz?
0: Kira-kira rock apa? Bisa. Yo,
2: rock dan pop lah.
1: Rock dan pop tuh jatuhnya. Pop rock.
4: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya itu yang pertanyaannya saja. Nanti tolong dijawab. Bung Ikan, salam dong.
1: Okay, boleh.
4: Oke, okay, ada siapa ya? Ada Yosi di Semarang, Gilang di Kertasono, Angkel Gajib, Angkel Gaji di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Benijo ya.
1: Iya.
0: Ada dua pertanyaan. Kalau tadi
1: pasti,
0: dari
1: Mbak Ana
0: ya.
1: Kesibukannya apa sih Bang Danso selain sekalian berkarya dari Jogja? Ya. Ini apalagi?
2: Coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain?
0: Kuliner. Pokoknya Jogja nggak ada matinya ya kalau kuliner ya.
1: Iya lagi, Jogja tuh kulinernya tuh nggak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
0: Iya bener banget.
1: Oh my god.
0: Aduh.
2: Itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih. Apa tetap ngumpulin materi untuk rekaman. Terus masih ya kesana kemari juga masih show.
1: Alhamdulillah. Masih show
2: baru pulang kemarin, baru 2 hari lalu pulang dari Jakarta.
1: Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
2: Ya nggak padat-padat amat sih, cuma ya,
1: tapi
2: ya,
1: alhamdulillah
2: lumayan aja lah.
1: Iya.
2: Sebulan berapa kali gitu paling nggak ada. Okay. Ya paling kegiatannya itu sama ya itu tadi kuliner.
0: Menikmati. Kayaknya Bang Danso menikmati slow living di
1: Jogja ya,
0: definisi ya
1: Bang Danso ya.
2: Dan kebetulan emang aku kan tinggalnya juga kan agak nggak di tengah-tengah Jogja banget ya.
1: Di daerah mananya Jogja kalau boleh nggak tahu nih Bang?
2: Di Monjali, Monumen Jogja Kembali.
1: Berarti arah-arah menuju Kaliurang ya?
2: Iya betul, karena Kaliurang.
1: Nah, aduh enak banget, adem.
2: Nah itulah, Di sini nih tadi pagi aja aku jalan pagi kan aku hampir rutin lah jalan pagi. Gila dinginnya nusuk ke tulang.
0: Aduh, enak banget ya.
1: Enak emang.
2: Ironi banget ya, sementara di Eropa lagi kepanasan.
0: Iya.
1: Berbanding terbalik banget ya. Iya. Ya alhamdulillah.
2: Di sini banget.
1: Di sini alhamdulillah banget. Luar biasa. Iya.
2: Tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja ya kayak gitu.
1: Betul. Oh,
2: living banget. Kalau weekend aku emang jarang keluar karena
1: jangan.
2: Macetnya minta ampun.
1: Jangan bang kalau gitu.
0: Apalagi lagi liburan sekolah jangan bang Danza ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang keliling Jogja ya.
1: Iya. Sama ini, ada lagi nih bang. Selain kesibukan, pertanyakan dari Bung Benny John nih. Dia nanya, katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan nggak untuk adjust antara
0: kolaborasi
1: rock
0: gitu
1: dan
0: ya?
1: Juga jazz?
2: Pop, rock, atau apa? Sebenarnya nggak ada. Bang Benny, sebenarnya main musik itu nggak ada istilahnya tingkat kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri. Karya sendiri itu harusnya tidak ada rasa kesulitan. Karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
1: Aduh, suka banget lagi kata-katanya.
2: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
1: Betul, betul.
2: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh enggak, aku tuh enggak pernah terlalu mentingin orang. Wah, orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus. Buat aku yang penting adalah bisa enggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya itu. Nah, kalau suara lu bagus tapi lu enggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gue nggak bagus.
1: Buat abang tuh jatuhnya kayak useless.
2: Mungkin kalau tingkat kesulitan maksud si Bang Benny mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock yang bukan
1: sulit
2: lagu
1: gak?
2: Kita atau gimana. Nah itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih. Punya kesulitan sendiri, jadi
1: pasti.
2: Jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Itu aja.
1: Iya benar.
2: Karena ya apa ya? Tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
1: Bener sih, setuju banget sih aku. Memang karena maksudnya nggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
2: Iya karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada tiga ya. Satu. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
1: Nah itu storytelling banget.
2: Menceritakan isi lagu, jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini gitu. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu.
0: Okay, nah,
2: biasanya
0: itu ya.
2: Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia.
1: Iya.
2: Kayak misalkan ya, contoh misalkan siapalah misalkan Once lah misalkan apa Once nyanyi lagu
1: Krisye.
2: Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap itu penyanyinya adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya. Akhirnya dia membawa apa? Menghadirkan nyawa di lagu itu.
1: Betul.
2: Nah, besokannya ada orang penyanyi yang lebih bagus. Dia bisa membawakan lagu itu. Dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
1: Bener lagi, setuju lagi.
0: Keren. Jadi itu ya tiga.
2: Tapi bukan berarti yang lain jelek loh.
1: Betul.
2: Tetap mereka bagus. Tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Menceritakan dan dia bagus membawakan udah gitu.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danzo ya. Tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
1: Betul.
0: Silahkan
1: banget.
0: Boleh banget di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon di 0213441499 dan 0213440696.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama aku Isan Tarori dan juga
0: betul banget, dan juga Sally. Dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya. Ada Bang Danzo
1: dari Jogja, salah.
0: Betul, Jogja. Oke, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di Prosatu seluruh provinsi ya, di ibu kota di Indonesia. Yes. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, terus juga ada Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tata Laut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabarnya baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Iksan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Bang Danzo X, X Fudu ya.
0: Iya, X Fudu. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya.
0: Bang Danzo.
1: Ngobrol lagi kita Bang Danzo.
0: Masih semangat ya?
2: Masih dong.
1: Ada tapi ini Bang Danzo ini luar biasa nih.
0: Ramai banget pendengarnya ya.
1: Baru mau nanya, udah tuling, terlalang, terlalang,
0: terlalang, terlalang. Sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita angkat ya.
0: Oke, Ciguria, halo.
1: Ciguria.
3: Halo.
0: Ya, Ciguria, radionya bisa dikecilkan ya. Ini kita feedback nih.
3: Angkat ya.
1: Akhirnya ya, Ciguria.
3: Kakak cantik, ada abang ganteng.
1: Terima kasih Ciguria cantik. Alhamdulillah.
3: Salam kenal juga nih buat bintang tamunya Danzo. Aku udah bisa kenal lagi. Apa namanya yang bergerak dan apa Danza Kuduro? Eh benar ya?
1: Danza X Budu. Oh,
0: oke.
3: Danza kerjaannya bersih ini.
1: Kalau Danza nanti mobil loh.
3: Salam kenal kakak. Kakak Danza.
0: Yang kecil ya suaranya jadinya ya.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang loh kita meminta, kalau nggak pendengar setianya harus absen dulu nih. Benar nggak kakak?
1: Iya dong, iya dong. Antri ya maksudnya ya. Harus antri.
3: Oh gitu ya. Maunya ini presenter dua ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
0: Wow, ya, nanti ya. Siap. Nanti kita coba ya.
3: Nah, dah kakak dan cewek. Dan cewek saya mau bertanya nih. Tapi ada lagu-lagu baratnya ya, kalau nggak salah ya. Menyanyikannya itu. Nah, terus selama kayaknya apa lagu-lagu yang dirilis tahun-tahun ini yang baru ini ada enggak gitu. Nah, seperti apa kalau memang ada? Terus kapan nih kalau kita ada acara konser-konsernya gitu? Ada enggak gitu? Boleh
1: jadwal tahu, konser terdekat ya. Oke.
3: Ini Tebet nih, Tebet tuh luarnya banyak deh tuh musik-musik di Tebet itu.
1: Banyak, kuliner juga banyak banget lagi di Tebet. Gimana dong?
3: Siapa aja perutnya di pasangin dulu gitu ya kan.
0: Siap.
3: Kayu ada di sana.
1: Bukan ya? Main.
3: Nah, itu saja buat Kakak Danzo. Okay. Nanti coba nyanyikan lagunya sedikit aja tanpa musik gitu ya.
0: Oke. Kalau gitu.
3: Makasih
0: banyak Ciguria. Ya,
3: makasih banyak buat Kakak Danzo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
0: Iya.
1: Bye Ciguria.
0: Oke, itu dari Ciguria ya. Bang Danzo kita sapa lagi, ada satu lagi nih. Ya. Ada Ayu. Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu. Wah, terputus
1: sepertinya
0: Ayu
1: ya. Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Ciguria ya, sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi ditelepon langsung.
0: Oke, kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Oke, belum bayar telepon.
0: Halo.
1: Oke.
0: Nampaknya terputus ini pendengar-pendengar ya.
1: Iya. Jadi tadi Ciguria nanya kapan jadwal konser

0: Oke. Oke, oke, oke, oke, oke, oke. Nunut nunut bini ya Mas ya.
1: Iya, gara-gara pandemi kemarin.
2: Oh, oke.
0: Okay. Oh, benar.
2: Itu ya.
0: Oke lah kalau begitu.
2: Sudah ada pendengar lagi yang bergabung? Kosong ya. Oke. Okay. Kita lanjut kalau, kali ya.
1: Kalau show-show aja sih baru kemarin baru pulang.
2: Oke. Okay.
1: Jakarta. Belum ada lagi kalau untuk umum di Jakarta, belum sih. Kalau private-private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya, mungkin Agustus kayaknya.
0: Amin, insya Allah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang dan Zoe itu kemana, mereka itu harus lihat kan update-annya.
1: Ada di IG. Ada di IG, ada di TikTok ada, di FB juga ada.
0: Oke, jadi di semua media sosialnya atas namanya Danzo ada, itu ya Bang?
1: Pasti ada info.
0: Okay. Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh. Iya. Kayak gitulah kira-kira.
2: Oke, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
0: 90-an banget.
2: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
1: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
0: Banget lagi.
1: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak. Benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu berapa ya, 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilahnya, istilah kecilnya ya, orang rilis 5 atau 5 lagu dalam sehari, misalnya gitu loh.
2: Oke. Okay.
1: Emang benar banyak banget sekarang ini.
0: Oke, oke, oke, oke.
2: Bang Danzo, ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya.
1: Oke,
2: okay. Halo Bu Dinda.
0: Halo, Teh Dinda.
3: Ya, halo.
2: Halo.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Shelly.
2: Halo.
0: Halo, Teh Dinda. Apa kabar, Teh Dinda?
3: Kabar Teh baik. Barakallah. Iksan gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Teh.
3: Iya, syukur. Shelly juga sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Teteh.
3: Bawa apa dari Jogja?
0: Bawa Bang Danzo.
3: Bang Danzo, selamat sore.
0: Iya.
3: Kalau call WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Teteh ngomong sendiri aja ya.
0: Oke.
3: Tapi Bung Danzonya dengar kan?
0: Iya, nanti Bung Danzonya tinggal kita ulang pertanyaannya. Teteh mau tanya apa?
3: Jadi Teteh apa pendengar aja yang nggak dengar, tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi? Like Paradise.
0: Oh, Place Like Paradise. Oke.
3: Like Paradise.
0: Okay.
3: Jadi itu sama sekali nggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
0: Jadi malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bang Danzo udah jadi pale, bukan bule sekarang.
2: Bukan bule.

0: Teteh teh angkatannya Fudo atau Niki Astria?
1: Berat, bukan apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
2: Oh, iya, iya. Berat ya ditanya angkatan. Aduh, ya Teteh Dinda ya.
0: Angkatan lama berarti nih. Oke, Teteh makasih.
2: Oke, Teteh Dinda.
1: Terus berkarya dengan lagu-lagu solonya. Amin. Mudah-mudahan bisa secemerlang waktu Bung Danso masih di Fudo.
2: Oke, terima kasih.
0: Thank you, Teteh.
1: Ikan juga terus dengan karya-karya dan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah.
0: Okay. Makasih Teh.
1: Dan Sally juga ya.
0: Amin. Dilanjut. Amin, Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
2: Amin, ya Allah, amin. Terima kasih.
0: Bye-bye. Bye. Okay. Luar biasa lu Teh Dinda, itu pertanyaannya tuh Bang Danzo, gimana tuh? Dia pengen denger, katanya pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be. Salah yang nadanya
2: aja ya. Kali ya. Sekalian ini penutup juga, sekalian penutup.
0: Iya, iya, iya, iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya, kalau ini adalah salah satu single terbaru abang di tahun 2026, If I Could Be. If I Could Be.
3: Iya, itu kayak apa? If I could be your lover tonight, I would be what you want me to be. Anything you want me to do, 'cause I know you're gonna be my lover, baby.
2: Woo! Sayang gak ke studio langsung.
0: Iya
2: ya.
0: Iya loh, dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be, asik, sedap.
2: Sedap banget.
0: Sedap, sedap, sedap.
2: By the way, makasih banyak loh ya Bang Danzo ya.
0: Ih, tapi bener loh, ini Bang Danzo ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Mm-hmm. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengernya ini mah kayaknya ya Bang ya.
2: Iya gak sih?
3: Ya sebenarnya pop juga sih.
0: Oh. Pop R&B malah ya. Iya kan? Ah, R&B jatuhnya nih pop R&B, heeh. Karena nada-nadanya tuh asik gitu.
3: Ada denger Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin lagu ini.
2: Wow, keren banget.
0: Inspired by.
2: Oke, Bang Danzo, terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini. Sukses
0: selalu, amin.
2: Betul,
0: amin.
2: Kita doain pokoknya singlenya meledak langsung ya.
0: If I Could Be, ya jangan lupa. Jadi buat semua pendengar, dengerin single terbarunya dari Bang Danzo. If I Could Be di semua digital platform. Bener ya, Bang ya?
3: Ya, terima kasih.
2: Thank you, okay, Bang Danzo.
0: Gitu. Terima kasih banyak, Bang Danzo. Sehat, sukses selalu. Salam buat keluarga.
2: Yo, thank you, bye-bye. Thank you. Ya, okay. Isan, ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danzo yang judulnya Jengkal Kaki.
0: Oke. Okay.

0: Bangsa Indonesia, inspirasikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, balik lagi ya.
0: Kita balik lagi akhirnya ya, karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
1: Betul.
0: Mohon maaf banget, kenapa akhirnya lama banget kita gak nongol-nongol ya. Iksan,
1: karena
0: ya,
1: dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap
0: bisa
1: bergabung,
0: masuk, nah,
1: bergabung sama kita untuk telepon gitu. Betul. Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan. Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya.
0: Iya.
1: Via WhatsApp di 0811 7972 7912.
0: Okay.
1: Sambil kita
0: ngobrol-ngobrol ya.
1: Ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang aduh hai, ini
0: aduh
1: awet
0: hai
1: sekali ya. Mbak Lucy Wilar.
0: Halo Mbak Lucy.
2: Halo.
1: Halo, selamat siang. Apa kabar mbakku?
2: Yang baik, baik.
1: Lagi di mana, Mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
0: Kan ketebak kan, mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya Mbak Lucy ya, langsung aja mungkin kita nanya ya, ini Freedom Jazz Festival yang kerjasama sama RRI ini apa? Acara apa?
1: Dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
1: Oh. 1 sampai 17 Agustus, oke, baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 itu selalu di RRI Jakarta, di auditorium.
1: Oke.
2: Nah sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline. Biasanya online.
1: Oh tunggu, ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz tapi di audisi.
1: Oh.
2: Ya karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini in studio festival namanya. In studio festival.
1: Oke.
2: Saat mereka mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri.
1: Okay.
2: Karena nanti akan naikkan di Spotify langsung.
1: Langsung diproduksi ya?
0: Oke. Okay.
2: Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
1: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti, aduh, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
1: Oh nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya Mbak Lucy. Iya benar ya.
2: Betul.
1: Oke, nice keren banget. Ya? Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya, karena
1: ke-11. Oke, nice.
2: Tahun ke-11.
1: Oke. Berarti ini udah tahun ke-11.
2: Boleh sombong dikit enggak, Mas?
1: Kenapa?
2: Boleh sombong dikit. Jadi
1: Boleh dong. Boleh, ini ajangnya soalnya.
2: Jester yang beredar di seluruh Indonesia yang sudah di papan atas itu coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival enggak? Gitu.
1: Oke. Boleh tahu enggak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin. Dari Bandung, dia pianis.
1: Oke.
2: Okay. Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
0: Wow, oke. Itu ya.
2: Itu kemudian Barry Lee Kumahua tentunya.
1: Oh iya. Okay. Salah satu dedengkot itu ya.
2: Terus kemudian kita kebawa juga ke sini Stanley Cowell itu pianis juga.
1: Nah, kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya.
1: Dahsyat itu juga.
2: Bukan dahsyat lagi, jadi ada tiga artis yang kita bawa ke Yogyakarta. Mereka akan menjadi juri untuk audisi offline. Tapi setelah itu bisa nge-jamming sama mereka.
1: Wow, ini kesempatan yang luar biasa sih buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
0: Boleh karena, mungkin Mbak Lucy ya?
1: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: Oh ayo, silakan kita masih open audisi online. Jadi nggak usah takut online. Lihat di IG-nya icsl.studio, itu ada syaratnya. Ya hubungi, pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Nggak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
0: Oh jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI, RRI Yogyakarta.
1: Oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo, terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, di mana lagi, Tol Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
1: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya kan ada RRI-nya.
1: Oh iya, benar. Sponsornya ada RRI ya.
0: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
1: Iya Mbak Lucy, terima kasih. Di
0: 100% Indonesia Nasional.
1: Tapi ternyata waktu kita mepet banget Mbak Lucy.
0: Karena sudah mepet banget ini Mbak Lucy ya.
2: Sekarang. Terima kasih sekali.
1: Oke. Sama-sama sekali lagi. Sukses buat Freedom Jazz Festival dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Wilar. Thank you, Mbak.
0: Thank you, Mbak Lucy.
1: Oke, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis.
0: Betul
1: ya, di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan buat kalian pendengar. Mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
0: Betul banget.
1: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ, karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
0: Betul banget.
1: Sekali lagi terima kasih banyak ya buat semua pendengar kita yang luar biasa tetap setia nemanin kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan.
0: Iya,
1: tapi kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
0: Wow, terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
1: Yes, aku Isan Tarore
0: dan saya Serena Jamil. Terima kita kasih dan sampai jumpa.
3: Dan pasar sore ini.
4: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Halo, selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Serta nanti pendengar kami akan hadirkan untuk Anda Denpasar sore hari ini, dialog kentongan dengan topik ketangguhan Bali dimulai dari keluarga, yang tentunya Anda bisa simak melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital, dan juga pastinya disiarkan langsung juga melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tembok, kamu kok kotor sekali?
4: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
3: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
4: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
3: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
4: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
3: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
5: Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
6: ...105,2 MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, setelah ini kita akan simak tentunya dialog kentongan dengan topik ketangguhan Bali dimulai dari keluarga yang dipandu oleh rekan saya Putu Widya dan juga Satya Wijaya. Jadi Anda bisa sekali untuk menyimaknya pendengar melalui FM 105,2 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital dan tentunya live streaming di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti.
2: Dialog Kentongan RRI Denpasar.
7: Ya baik, selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Apa kabar Anda sore hari ini? Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana untuk edisi Selasa 30 Juni 2026 di penghujung bulan Juni ya, kita sudah benar-benar ada di satu semester sudah kita akan lalui di hari ini. Semoga kami jumpai Anda dalam kondisi sehat walafiat, tentunya tetap bersemangat dalam menunaikan aktivitas. Saya Putu Widya tidak sendiri. Sore hari ini ada Satya menemani saya. Selamat sore Satya.
8: Selamat sore.
7: Iya, apa kabar Satya?
8: Baik, selalu baik.
7: Iya.
8: Bu Widya sendiri apa kabar?
7: Iya, baik ya, walaupun baik, kondisi kurang baik sih, tapi kita harus tetap semangat karena memang situasi dan kondisi cuaca akhir-akhir ini emang mungkin kita akan segera memasuki musim pancaroba, jadi agak-agak betul, banyak yang terganggu kesehatannya. Jadi kalau tidak bisa jaga imun ya mungkin dampaknya akan ngedrop dan bisa terserang flu, batuk, pilek ya, seperti biasa ya Satya ya.
8: Iya Bu Widya.
7: Oke Satya, kita sudah ada dua narasumber yang hadir di studio untuk sore hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin bisa diperkenalkan Satya, narasumber kita di sore hari ini.
8: Selamat sore Bapak, Ibu dari BKKBN dan juga BPBD. Yang pertama itu ada Bapak Made Billy Udiana Sudibya. Apa kabar Bapak?
9: Ya, sore, kabar baik.
8: Kabar
9: ya,
8: baik, Kastengkara.
7: Oke, beliau adalah penata KKB Ali Madia, Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Bali. Selamat datang di RRI Denpasar, Pak.
8: Selamat datang, Bapak.
7: Sudah sering mengedukasi kita di RRI, Pak, ya?
9: Lumayan lah.
7: Oke, selanjutnya saat ini.
8: Selanjutnya ada Ibu Anak Agung Putu Widya Perdana Sari. Ibu namanya sama nih Bu, Bu Widya.
7: Nah ini jadi yang susah, saya panggilnya Bu Gung aja deh, Bu Gung Widya.
10: Okay, boleh. Okay. Ini jodoh ini.
7: Jodoh ya.
8: Jodoh bertemu.
7: Oke, apa kabar ini Bu Gung?
10: Oke, kabar luar biasa.
7: Luar
10: karena
7: biasa.
10: Karena sore ini kita bisa kesempatan bincang-bincang sama host di RRI ini.
7: Oke,
10: okay, ya.
7: Baik BPBD aktivitas sekarang?
10: Untuk kebencanaan sekarang Astungkare ya, mm-hmm, sudah landai.
7: Yeah.
10: Terus kegiatan kami ada Monef yeah, bansos yang sudah kita keluarkan kemarin. Jadi mm-hmm, sekarang ada kita monitoring evaluasi penggunaannya, okay, dan juga kita juga tetap kegiatan rutin melaksanakan KIE di hotel, di hotel-hotel, di sekolah. Jadi kita juga ada pembentukan SPAB seperti itu, yeah, yeah, Satuan Pendidikan Aman Bencana, mm-hmm, juga Destana, Desa Tangguh Bencana, dan juga sertifikasi kesiapsiagaan bencana di dunia usaha pariwisata seperti itu.
7: Okay, itu walaupun tidak ada bencana dan semoga iya, tidak ada ya.
10: Jadi kita untuk mitigasi, walaupun gitu ya, ya kelihatannya tuh nggak ada banjir, nggak ada nih. Jadi BPBD ngapain aja gitu kan? Nah itu kegiatan kami.
7: Oke, ternyata banyak kegiatan-kegiatan selain menghadapi kebencanaan. Dan mudah-mudahan sih tidak ada ya. Iya. Kita berharap. Dan topik kita sore hari ini ketangguhan Bali dimulai dari keluarga. Saatnya kita berikan kesempatan dulu kepada Pak. Saya manggilnya Pak Madi atau Pak Billy sih?
9: Boleh, Pak Billy boleh.
7: Oke, Pak Billy. Ini kalau kita bicara ketangguhan Bali dimulai dari keluarga, sesungguhnya apa sih yang ingin disampaikan di topik ini Pak, kalau dari versi BKKBN sendiri?
9: Oke, makasih ya. Jadi kalau dari Kemenduk Bangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN, jadi kita kembali lagi kepada fungsi dari ketangguhan. Kalau kita bicara koridor bencana, tentunya kita bukan bicara tentang bencana alam saja. Mm-hmm. Ada bencana non-alam di sana, ada bencana sosial juga.
7: Yeah.
9: Bisa kita ketahui, salah satunya kalau bencana non-alam itu kalau tidak salah ada kegagalan teknologi dan modernisasi.
7: Mm-hmm.
9: Nah, itulah bagaimana peran kami di Kemenduk Bangga, di kementerian yang memang kontribusi kami di keluarga, dan yeah, kita punya tujuan membentuk keluarga berkualitas ini, mencoba mengintervensi pada lini terkecil di Bali, yaitu keluarga,
7: keluarga
9: itu.
7: Mm-hmm.
9: Jadi kalau kita bicara tentang ketangguhan, mungkin kalau yang identik sama Bali, ada Banjarnya, ini terkecilnya, kita punya lembaga adat, kita punya masyarakat adat, kita ada budaya, tapi kalau kita lihat jauh di balik itu, sebelum ada adat, sebelum ada Banjar, mungkin keluarga sudah ada lebih
7: iya,
9: dulu.
7: Rumah jadi yang sangat, paling indah adalah keluarga Pak.
9: Iya, jadi yang paling okay, penting adalah bagaimana ketangguhan itu muncul dari keluarga-keluarga ini gitu.
7: Oke, okay, baik.
8: Kita sering mendengar bahwa Banjar adalah komunitas terkecil di Bali, Bapak. Namun, Bapak Ibu menyampaikan bahwa sebenarnya keluarga adalah fondasi yang paling mendasar. Bisa dijelaskan mungkin maksudnya kenapa keluarga kemudian menjadi begitu penting dalam membangun ketangguhan Bali?
9: Oke, ya sekali lagi dari keluarga, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum Banjar itu pasti ada keluarga. Nah, keluarga ini merupakan media atau tempat pertama dan utama bagaimana anak-anak individu itu belajar tentang bagaimana untuk mengasihi orang lain, bagaimana menghormati orang lain, bagaimana untuk memperlakukan orang, bagaimana untuk mencintai lingkungan termasuk di dalamnya. Jadi memang kenapa pentingnya itu keluarga? Karena memang itu merupakan media yang pertama dan utama dalam membentuk karakter manusia, dalam hal ini manusia Bali, dalam rangka menciptakan ketangguhan di Bali itu sendiri. Gitu. Jadi kalau dengan kita membangun Bali yang tangguh, itu kita harus mulai berpikir bagaimana membangun keluarga-keluarga Bali yang tangguh.
7: Oke, kalau tadi dari versi keluarga dari BKKBN seperti itu. Kalau dari kacamata BPBD sendiri, Bu, memandang keluarga tangguh itu seperti apa sih kalau dari kita kaitkan dengan kebencanaan?
10: Oke, jadi keluarga tangguh ya. Keluarga tangguh itu bukannya keluarga yang enggak pernah ada masalah ya.
7: Oke.
10: Jadi keluarga tangguh adalah mereka mampu mengatasi masalah, mengatasi segala tantangan bersama, termasuk di dalamnya keadaan darurat pada saat bencana. Mereka memiliki edukasi. Jadi peran orang tua juga dalam mengedukasi anak-anak, informasi itu mempengaruhi dalam apa yang akan dilakukan ketika terjadi keadaan darurat atau bencana gitu. Dan juga kita bisa mengedukasi anak-anak itu supaya tidak panik ya. Karena itu yang paling pertama, ketika kita panik semuanya blank.
8: Betul
10: kan? Nah, semisal ada keadaan darurat, kebakaran, kita harus apa? Gempa bumi, kita harus apa? Nah, jadi di dalam satu keluarga itu harus tahu potensi bencana yang ada di wilayahnya, di lingkungannya. Misalnya ini. Nah, di Bali kan banyak ya potensi bencana ya. Jadi ada banjir, banjir bandang, gempa bumi dan lain-lain sebagainya itu, keluarga harus tahu. Di daerah rumahnya itu potensi bencana apa aja, dan kita juga bisa membuat rencana evakuasi. Rencana evakuasi juga menyiapkan tas siaga bencana. Kalau semisalnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita sudah siap. Seperti itu.
7: Oke. Jadi itu sekilas ya Satya ya, bagaimana ketangguhan keluarga dalam hal bencana, kemudian tentunya untuk menggolkan program-program pemerintah yang berpihak pada publik ya. Nanti kita akan berbincang lebih banyak lagi terkait dengan ketangguhan Bali dimulai dari keluarga. Kami juga berikan kesempatan nanti kepada pendengar untuk bisa bergabung di 0361222161, bisa di WhatsApp juga bisa, dan kita akan bersama sampai jelang pukul 17 atau jam 5 sore nanti. Kita break dulu sebentar Bapak Ibu untuk mendengarkan yang satu ini.
11: Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Dalam sebulan, terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak.
12: Beberapa penelitian ilmiah mengungkapkan fakta tentang dampak polusi udara di Indonesia. Upaya-upaya dalam menguranginya perlu terus dilakukan, termasuk pengurangan emisi kendaraan bermotor dan pabrik, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatif polusi udara. Edukasi masyarakat tentang pentingnya udara bersih dan gaya hidup sehat adalah langkah-langkah krusial menuju masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
13: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
14: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
15: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
14: Ih, gak asik, gak kompak loh. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
15: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
16: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
15: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
14: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
17: Di satu ruang kerja, kita datang dengan kebiasaan yang berbeda. Cara bicara berbeda, cara menyelesaikan pekerjaan pun tak selalu sama. Ada yang rapi terencana, ada yang tepat dan spontan, ada yang butuh waktu tenang, ada juga yang nyaman bekerja sambil berdiskusi. Tapi, saat waktu deadline datang, kita belajar satu hal penting. Bukan soal siapa yang benar caranya, melainkan bagaimana semua bisa saling menyesuaikan. Di lingkungan kerja, menghargai bukan berarti harus sepakat. Cukup memberi ruang, cukup saling memahami batas, karena pekerjaan akan lebih ringan kalau dikerjakan dengan kepala dingin dan sikap menghormati. Dan dari ruang kerja yang sederhana itu, kita belajar hidup bersama bisa tetap berjalan meski kita tidak selalu sama.

0: intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Iya baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih stay tune terus, masih mendengarkan kami di program 1 RRI Denpasar. Kita masih di Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana untuk edisi Selasa 30 Juni 2026. Ketangguhan Bali dimulai dari keluarga. Saya tidak sendiri, masih ditemani Satya ya.
5: Halo,
4: sampai jam 5 sore nanti. Ya, tadi kita sudah ngebahas seberapa penting keluarga, ada kaitan dengan bencana juga. Tadi Pak Billy juga sudah menjelaskan semua diawali dari keluarga. Kita belajar di keluarga banyak hal, Pak ya. Semua ada yang baru belajar jadi ibu itu di keluarga, belajar jadi bapak di keluarga. Kalau belajar jadi anak ada ya?
5: Saya tuh.
4: Oh, saya katanya.
5: Kebetulan banget.
4: Oke, okay, ya. Mungkin Satya punya hal-hal yang ingin ditanyakan ke Pak Billy atau ke Bu Gung Widya. Saya sengaja tidak manggil Widya ya. Saya manggil Bu Gung Widya karena nama kita sendiri. Sama ya.
5: Okay. Biar tidak terasa memanggil diri sendiri.
4: Iya, betul.
5: Oke, jadi memang benar dulu BKKBN lebih dikenal dengan program KB yang fokus pada pengendalian jumlah penduduk. Namun hari ini peran jauh lebih luas deh, karena tidak hanya fokus pada pengendalian ini saja pastinya jumlah penduduk, tapi juga fokus pada peningkatan sumber daya manusia. Menurut Bapak mungkin bagaimana cara memberitahu kepada keluarga-keluarga di luar sana ya Bu Widya ya, untuk meningkatkan sumber daya manusianya gitu, mungkin bisa dari hal yang sederhana terlebih dahulu Bapak.
6: Oke, terima kasih. Memang di sekarang itu BKKBN kita mengalami transformasi. Kalau dulu mungkin memang image kita itu ke keluarga berencana ya. Tapi
4: dua anak cukup,
6: lebih baik cewek cowok sama aja kayak seperti itu ya. Tapi di era sekarang ini kami sudah transformasi menjadi kementerian, nama kementeriannya juga Kemendukbangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jadi ada, kita tidak hanya bicara, kita tidak lagi berbicara tentang jumlah anak. Kita tidak lagi bicara tentang tapi kuantitas
4: kualitas.
6: Tapi bagaimana kita mengarah untuk mewujudkan keluarga-keluarga yang berkualitas. Jadi kita bicara tentang bagaimana meningkatkan kualitas manusianya, karena manusia berkualitas itu sekali lagi hanya bisa hadir, bisa lahir dari keluarga-keluarga yang berkualitas.
4: Oke, okay. Apakah masuk dalam hal ini adalah satu keluarga satu sarjana?
6: Iya, jadi ya, jadi kami juga sangat menyambut baik dari program-program Pemprov. Salah satunya yaitu satu keluarga satu sarjana. Itu dari segi kualitas memang salah satu dari 8 fungsi pendidikan itu masuk dari menjadi program kami. Jadi kami sangat mendukung satu keluarga satu

0: Jogjana, termasuk KB Krama Bali pun kami di Kemenduk banget di perwakilan BKKBN Provinsi Bali itu sangat mendukung. Karena apa? Secara demografi kita sudah melihat kecenderungan bahwa total fertility rate, jadi angka kelahiran rata-rata di Bali ini sudah di bawah daripada angka ideal. Jadi sudah di bawah 2,1, sehingga itu sudah memasuki, sudah di bawah dari replacement level. Nah, kalau ini dibiarkan terus kondisi ini, mungkin kita akan mengalami namanya pengerusan generasi. Ya, kita akan suatu saat kita mungkin akan seperti Jepang, kita kewalahan menghadirkan tenaga kerja, kita kewalahan menghasilkan SDM. Nah, makanya bagaimana kita prioritas kita tidak lagi kita bergeser, kita tidak lagi bergerak di kuantitas, tapi kita mencoba bagaimana sih mewujudkan kualitas. Katakan kalau KB Krama Bali punya anak 4-5, kelima-limanya berkualitas, kan luar biasa. Jadi benar-benar menjadi modal pembangunan. Gitu. Jadi ini yang memang sedang kita kampanyekan, bukan menghilangkan image keluarga berencananya, tapi bagaimana kita mau naikkan, meng-up lagi bahwa BKKBN Kemenduk Bangga kita punya visi yang jauh lebih besar, yaitu membangun
1: caranya
0: keluarga
1: gimana,
0: berkualitas.
1: Okay. Jadi tengah kesulitan ekonomi yang saat ini bisa dikatakan.
0: Jadi memang semua berpusat ke keluarga. Permasalahan kalau kita lihat itu semua berpusat ke keluarga. Makanya pentingnya bagaimana kita membentuk keluarga-keluarga tangguh seperti topik kita hari ini ya. Membentuk keluarga-keluarga tangguh yang di BKKBN kita punya namanya 8 fungsi keluarga. Itu dari mulai fungsi agama, fungsi sosial, dari fungsi cinta kasihnya, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi. Itu semua kita garap sehingga keluarga ini benar-benar dia menjadi keluarga yang tidak rentan. Karena definisi keluarga rentan adalah keluarga yang tidak mampu menerapkan 8 fungsi keluarga dengan baik. Jadi tidak cuma permasalahan ekonomi, pendidikan, kesehatan. Jadi memang semuanya itu kita harus garap mulai dari keluarga.
1: Jadi semua mulai dari keluarga, terkait dengan bencana juga mulai dari keluarga. Kalau kita mengingat flashback tahun 2019 lalu juga ya, itu keluarga sangat penting ketika COVID ya. Karena di satu kita harus bisa menjaga diri untuk keluarga begitu ya. Iya, karena bagaimanapun ketika kita beraktivitas seperti mungkin ada bapak ibu yang bekerja di kantoran harus menjaga kondisi untuk tetap fit agar tidak pulang membawa penyakit ya, karena di rumah ada keluarga. Jadi kita harus sama-sama menjaga ketangguhan keluarga itu. Nah, saya tertarik dengan salah satu mitigasi yang dilakukan mungkin terkait dengan keluarga adalah tas
2: siaga bencana.
1: Ya, tas siaga bencana. Boleh tahu Bu Gung Widya, apa saja sih isinya tas siaga bencana itu?
2: Oke.
1: Keren jadi, banget istilahnya ya.
2: Tas siaga bencana, kenapa kita perlu menyiapkannya? Ya sama seperti kita mau melahirkan ya, mungkin ya. Jadi sebelum ini kita udah tahu nih bayi mau lahir. Cuman kan baru prediksi aja nih kapan sih tanggal berapa. Pasti
1: sama.
2: Kita udah siaga
1: bencana
2: tas.
1: Juga
2: ada,
1: seperti itu ya.
2: Pasti udah siaga tasnya, ada popoknya segala macam kan. Nah, kalau bicara bencana, bencana itu pasti terjadi. Tetapi kita juga sama, tidak tahu kapan. Tidak tahu kapan terjadi. Jadi kita siapkan di setiap rumah tangga ada tas siaga bencana, itu isinya power bank. Nah, jadi untuk jaga-jaga ya, nggak ada listrik mati, kita masih bisa cas, cas HP
1: terhubung, ya
2: berkomunikasi. Power bank itu juga ada air minum, air minum dalam botol bisa kita simpan dalam tas siaga bencana, juga makanan kaleng. Bisa.
1: Berarti tas siaga bencana gede berarti ya.
2: Gede, bisa ya? Beberapa. Misalnya kan enggak sekeluar satu keluarga satu aja tasnya kan
1: ya,
2: berat
1: untuk
2: banget.
1: Tas travel lah ya seperti itu mungkin.
2: Ya, jadi kita udah siapkan untuk personal gitu. Ya, jadi di sana juga ada center. Jadi kalau kita misalnya gelap nih enggak tahu nih malam kan enggak mesti siang-siang kan, kalau ada rumah roboh jiping ya. Jadinya kan ada, kita ada sumber penerangan di situ. Itu juga ada dokumen fotokopi ya, dokumen-dokumen penting seperti fotokopi KTP, seperti itu, kartu keluarga. Itu barangkali kita butuhkan nanti ketika dokumen kita yang asli kan mungkin udah nggak ada lagi itu dokumennya. Terus juga bisa kita siapin obat-obatan P3K, nanti ada satu kotak kecil lagi, itu isi obat-obatan. Ya, kira-kira seperti itu isi
1: jadi
2: tasnya.
1: Seperti itu ternyata ya, atas jadi, siaga bencana ya.
2: Kita kalau butuh untuk evakuasi mandiri, jadi keluargalah yang pertama kali menolong kita sebelum tim penyelamat datang,
1: iya,
2: kan?
1: Iya, iya.
2: Nggak mungkin sekarang terjadi misalnya banjir di sini atau gempa bumi di sini, petugas langsung hadir, kan? Itu nggak mungkin.
1: Okay.
2: Ya, karena itu butuh akses,
3: butuh waktu.
2: Butuh
3: juga.
2: Waktu. Jadi siapa yang menyelamatkan kita? Pasti keluarga sendiri, dan kita juga menyelamatkan anggota keluarga kita sendiri.
1: Iya, iya.
2: Jadi kita memang harus sudah siaga itu.
1: Oke. Baik Bu Gung Widya dan juga Pak Billy, kalau kita tahu bencana itu tidak hanya bencana alam, ada non alam juga. Kemudian ada bencana yang bisa kita katakan rawan pangan juga masuk bencana, Pak, ya?
0: Iya.
1: Nah, itu ketangguhan keluarga sejauh ini dari BKKBN sendiri apa program yang diberikan, Pak? Mungkin bekerja sama dengan Dinas Pertanian atau dengan pihak-pihak atau stakeholder yang terkait dengan untuk penyediaan pangan begitu, Pak.
0: Oke, kalau untuk ketersediaan pangan khususnya di keluarga, kami sebenarnya sudah pernah menginisiasi dan memang program ini masih berjalan, ya. Kita punya namanya program pemberdayaan ekonomi keluarga.
1: Okay.
0: Jadi kita coba membangun kemandirian keluarga, itu kepada kita prioritaskan kepada ibu-ibu rumah tangga yang memang punya potensi tapi belum produktif.
1: Yeah.
0: Nah, kita kumpulkan, kita buatkan kelompok kecil, kita bina usahanya, kita dekatkan dia dengan akses permodalan, kita kerjasama dengan bank-bank. Nah, dari sana mungkin bisa tidak cuma kemandirian, otomatis ketahanan pangan dari keluarganya setidaknya itu bisa ditopang oleh ibu-ibu tadi, gitu sih sebenarnya.
1: Itu ya, Pak.
0: Salah satu programnya.
1: Ya, karena ketika pangan tidak teratasi dengan baik, akan muncul berbagai bencana
0: permasalahan.
1: Ya, non alam ya namanya, seperti stunting, yang kayak yang seperti itu, kan, itu akan muncul. Tapi itu juga masuk dalam program dari BKKBN sendiri, Pak, ya?
0: Iya, memang salah satu juga program kami terkait dengan pemberdayaan atau terkait dengan bagaimana kita mewujudkan keluarga berkualitas, SDM berkualitas. Kita masih berkutat di permasalahan stunting. Kalau kita bicara negara-negara maju, mungkin mereka enggak lagi bicara stunting, ya. Tapi kalau di Indonesia ini masih stuntingnya masih lumayan tinggi. Dan di Bali, walaupun kita prevalensi stunting kita terendah, 2024 kita ada pada angka 8,7,
1: iya.
0: Tapi itu sudah mengalami peningkatan ternyata dari capaian 2023.
1: Di gelimangan dolar ini ada stunting juga, Pak, ya?
0: Iya. Nah, ini yang perlu kita edukasi lagi, ya. Karena stunting, banyak yang beranggapan pada stunting ini kita harus persamakan persepsi. Yang pertama, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh kembang pada anak,
1: iya,
0: karena kekurangan gizi, kekurangan gizi kronis atau infeksi yang berlangsung dalam jangka waktu cukup lama, biasanya pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu stunting. Physically dia terlihat dari ukuran tubuh yang lebih pendek daripada seharusnya. Itu stunting. Nah, kenapa stunting ini penting? Karena itu tidak cuma ukuran pendek saja, tapi ada perkembangan otak yang terganggu di sana.
1: Okay.
0: Ya, anak dengan stunting dia akan mengalami gangguan perkembangan otak, sehingga kedepannya dia akan mengganggu kualitas SDM.
3: Terhambat, ya, Pak.
0: Iya, itu ya. Pertumbuhannya itu tidak cuma pertumbuhan fisik, tapi perkembangan otaknya juga terhambat. Nah, kita juga di BKKBN kita intervensi terkait dengan yang pertama, edukasi gizi. Nah, edukasi gizi kita punya penggarapan 1000 hari pertama kehidupan. Bahkan Pak Menteri menelurkan salah satu quick win-nya tahun lalu, itu bagaimana kita bawa pemantauan tumbuh kembang tidak cuma di kelompok posyandu saja, tidak cuma di rumah sakit, tapi kita bawa dia sampai ke tempat penitipan anak. Karena di kota-kota besar, bahkan bukan cuma di kota, kemarin kita ke Buleleng, Jemberana, banyak anak itu memang kesehariannya dititipin di TPA, sehingga pemantauan tumbuh kembang, perkembangan anak itu yang tahu ya lebih banyak di pengasuh di sana. Nah, jadi permasalahan stunting ini sekali lagi banyak yang menganggapan bahwa sumber masalah stunting adalah karena pendidikan dan karena ekonomi.
1: Okay.
0: Ternyata di Bali setelah ditelusuri dari 2023 stunting intervensi, lebih banyak kasus stunting di Bali karena gagal pola asuh.
1: Oke, nah ini, Pak,
0: pemantauan tumbuh kembang.
1: Menarik ini pembicaraan gagal pola asuh. Kenapa bisa itu terjadi dan seperti apa keluarga yang bisa dikategorikan gagal pola asuh, Pak?
0: Ya, jadi memang benar-benar kadang-kadang kita mengenal pertumbuhan dan perkembangan. Jadi itu satu hal yang berbeda, tapi itu harus dimonitor dengan bersamaan. Karena tumbuh dan kembangnya anak itu sangat menentukan. Nanti terutama pada periode 1000 HPK. Golden period itu adalah pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Nah, dalam periode ini benar-benar kita harus mampu menyediakan asupan gizi dan kasih sayang yang benar-benar cukup untuk kebutuhan si anak. Dari gizinya, nutrisinya, termasuk juga asupan gizi ibunya, pemberian ASI eksklusif, kapan diberikan MPASI, kapan harus diimunisasi dasar dan sebagainya. Itu memang step-step yang memang harus kita laksanakan. Barulah setelahnya perkembangannya kita perhatikan dia. Perhatikan anak ini perkembangannya, umpamanya umur 3 bulan seharusnya sudah mulai tegak. Nah, kalau belum terjadi, apa yang harus dilakukan orang tua? Katakanlah umur 2 bulan dia 4 bulan dia sudah mulai mengenal warna. Terus kalau belum bisa membedakan warna, apa yang harus dilakukan orang tuanya di rumah untuk merangsang? Katakanlah dengan memperlihatkan balon yang berbeda warna. Nah, ini pertumbuhan dan perkembangannya harus tetap dipantau. Nah, itulah kadang-kadang keluarga-keluarga tidak aware. Contoh, saya juga punya keluarga, katanya ibunya sibuk nih. Nah, ini tantangan zaman sekarang nih, orang tua sibuk semua. Ibunya sibuk, bapaknya sibuk, anak di rumah keseharian sama pengasuh atau ART. Jadi pengasuh itu kan kita nggak tahu ya, di rumah itu kadang-kadang biar anteng aja anaknya, jadi kadang-kadang yang masih ada yang kayak dibadong, diem. Nah, tidak diajak, tidak dirangsang untuk bicara.
3: Motoriknya.
0: Iya, motoriknya, sensoriknya juga. Itu dia biar kalem aja, dia bisa ambil kerjaan yang lain kan gitu. Padahal itu menghambat. Nah, ini orang tua gagalnya di sana. Bisa memperhatikan, mau enggak anaknya makan? Nah, itu. Belum lagi kalau kita bicara tarik dari prakonsepsi dari remaja putri nih, calon ibu. Nanti produsennya itu kan di calon ibunya, nanti yang hamil calon ibunya. Sejak remaja dia nggak minum TTD, padahal dia punya siklus tetap, gejala anemi, habis itu kebiasaan makan makanan yang tidak bergizi atau asupan gizi yang tidak sesuai kebutuhan ketika remaja. Contoh kayak anak-anak sekarang, mungkin bisa kita tanya, kalau ngumpul-ngumpul, kerpok istilahnya sekarang, kerja kelompok, ordernya apa? Ya, mie instan.
3: Sebelah juga kadang-kadang.
0: Belum lagi yang levelnya pedesnya berapa. Kalau itu cuma ada satu doang, karbohidrat, dan itu pun tidak seberapa. Padahal tubuh itu jauh lebih memerlukan lebih dari sekedar karbohidrat dari mie yang pedas tadi itu. Itulah salah satu kondisi keluarga yang memang kita katakan ya pola asuhnya yang keliru.
1: Jadi ini ada yang bertanya, Pak. Ini apakah setiap keluarga perlu memiliki rencana evakuasi darurat? Oh, kaitan dengan bencana nih sepertinya. Bagaimana cara menyusunnya, Bu?
2: Oh, baik. Untuk rencana evakuasi itu tentu perlu ya. Pertama, kita kenali dulu. Kita kenali dulu potensi ancamannya. Oh, ya. Jadi kami dari BNPB itu ada membuat aplikasi Inaris Personal. Ya, jadi itu bisa di-download. Bisa di-download di App Store atau di Play Store. Jadi di dalam Inaris Personal itu, kita bisa input lokasi kita di mana. Jadi di sana nanti kelihatan potensi bahaya di sekitar Anda. Jadi nanti di sini juga ada langkah-langkah mitigasinya. Ada langkah-langkah mitigasi kita harus apa? Misalnya tsunami, banjir, karena kan setiap bencana itu memiliki perlakuan yang berbeda ya untuk evakuasi ya penanganannya. Jadi di sini juga sudah lengkap. Saya sekalian promosi ya. Jadi sekalian supaya ini juga untuk mengingatkan juga ya. Karena ini kan gratis gitu. Jadi nanti kita bisa download Inaris Personal. Nah, seperti itu. Jadi ada tsunami, ada banjir, banjir bandang, gempa bumi, seperti itu. Jadi pertama-tama kita harus kenali dulu potensi bencananya. Untuk menentukan kemudian langkah apa yang kita lakukan. Nah, misalnya seperti ini ada untuk misalnya gempa bumi. Jadi gempa bumi itu ada langkah-langkahnya sebelum gempa bumi, pada saat gempa bumi, dan juga setelah gempa bumi. Nah, jadi itu juga bisa kita edukasi kepada anak-anak juga. Misalnya gempa bumi, ini rumah kita di sini, kita tentukan titik kumpul di mana, titik kumpul yang aman di mana. Jadi ketika gempa bumi terjadi, anak-anak, orang tua sudah tahu harus berkumpul di mana, di titik yang sudah kita sepakati.
1: Berarti
2: titik
1: tidak
2: yang paling
1: harus
2: aman
1: di rumah ya?
2: Tidak harus di rumah, kan di luar rumah. Jadi
1: ketika itu siang misalnya di mana gitu, tidak harus di rumah berarti ya? Titik kumpulnya itu.
2: Titik gitu kumpulnya tuh. Biasanya kalau kita di area rumah sih, jauh dari bangunannya, misalnya di kebun kayak gitu kan, ini kira-kira nih bakalan roboh. Kita kena nggak nih di sini? Seperti itu. Jadi kita bisa tentukan itu, edukasi anak-anak ketika misalnya terjadi gempa bumi, kita melindungi diri, evakuasi ke titik kumpul itu yang telah kita tentukan.
1: Jadi kalau bicara titik kumpul, Pak, saya punya pengalaman sendiri karena saya untuk di acara Dialog Kentongan ini dari tahun 2019 ya. Jadi saya di keluarga tuh menentukan titik kumpul itu adalah di RRI. Ketika kita berada di luar rumah, jadi titik kumpul itu adalah di RRI. Itu kesepakatan keluarga. Ya, jadi betul, mungkin betul. Seperti itu juga butuh kita pak ya, karena ketika ya. Itu terjadi komunikasi pasti terputus. Kita tidak akan tahu kemana dan di mana. Yang pastinya mungkin di tengah kita sadar saat sekarang, mungkin kita harus menentukan titik kumpul betul. Ya. Ketika ya, ya. Kita kalau di malam hari mungkin di rumah ya, ya ketika ya, ya. Siang hari ya, ya. Mungkin bisa, titik kumpul ya. Di mana gitu.
2: Jadi untuk kita menemukan keluarga kita,
1: ya.
2: Kita harus ke RRI gitu.
1: Iya, nah, begitu misalnya.
2: Bisa seperti itu. Jadi kita tentunya punya kesepakatan
0: semua
2: bersama.
0: Keluarga harus tahu
1: punya ya. Itu. Ya, harus punya Pak ya seperti ya. Itu ya. Karena kan di tengah kesibukan kita di perkotaan ini kita bekerja siang hari, anak di sekolah, kita di tempat kerja. Mungkin suami entah di mana, kita tidak tahu, jadi kita tentukan titik kumpul kira-kira, karena ketika terjadi ya sih semoga saja tidak ya seperti bencana-bencana yang itu kan komunikasi pasti terputus, kita tidak bisa lagi kita bicara banyak, ya titik kumpul di RRI begitu kalau bisa. Mungkin pengalaman saja untuk keluarga-keluarga yang lain, karena saya juga banyak sharing dengan teman yang dari Aceh yang seperti itu, ternyata di situ kesulitannya. Oke. Baik, kita masih di dialog kentongan RRI Tangguh Bencana ya. Oke, Radio Tangguh Bencana. Kita masih di Ketangguhan Bali dimulai dari keluarga. Tapi kita break sebentar ya untuk mendengarkan yang satu ini.
3: Anak desa Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
4: Agus berangkat ke kota ya.
5: Baik nak, hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
3: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
6: Jauh sebelum ada wabah COVID-19, masyarakat suku Sasak Lombok di perdesaan Nusa Tenggara Barat sudah memiliki kearifan lokal Biso Ime, yaitu kewajiban mencuci tangan dengan menggunakan kucuran air dari bong sebelum masuk pekarangan rumah. Bong adalah wadah berupa gentong gerabah dari tanah liat yang memiliki lubang di bagian depan. Penempatan bong di sudut depan pagar luar dimaksudkan agar siapapun yang membutuhkan air bisa memanfaatkan. Setiap hari pemilik rumah rutin mengisinya. Tradisi Biso Ime sendiri bertujuan agar siapa saja yang akan masuk ke rumah tidak membawa kotoran, virus, dan kuman. Bahkan apabila kita tamu jauh dari luar kota, kita diharuskan mandi, mengganti baju, dan duduk di beruga atau gazebo sebelum masuk ke dalam rumah. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai edukatif dan filosofis warisan budaya ini. Kita perkuat kearifan lokal di Indonesia, tatanan kehidupan

Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

0: Siaga Bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB adalah sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Isi tas siaga bencana antara lain uang cash secukupnya untuk pembekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya. Perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi dan odol, sisir, cotton bud, dan sebagainya. Alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala atau headlamp, korek api, lilin, dan sebagainya. Surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Masker, peluit, alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti radio atau ponsel beserta baterai, charger atau power bank.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Iya, baik, pendengar, kita masih di dialog kentongan dari Radio Tanggap Bencana. Kita ada di sesi terakhir. Kita sekarang ada di menit ke 44 ya, masih ada waktu sih untuk kita berbincang terkait dengan ketangguhan Bali dimulai dari keluarga ya.
3: Oke, jadi tadi Pak Billy dan Bu Gung Widya sudah sempat sampaikan bahwasannya memang keluarga itu berperan penting dalam perkembangan anak-anak gitu. Ngomong-ngomong soal perkembangan nih Bu Widya, jadi kan Bali itu sudah berkembang pesat, pariwisatanya mulai bangkit, ekonominya tumbuh meskipun ada gejolak-gejolak seperti ini ya Bu ya, yang sedang kita rasakan bersama gitu. Teknologinya maju pasti. Namun dari semua kemajuan yang ada, pasti dong ada tantangan baru yang muncul. Nah, kira-kira apa saja tantangan yang dihadapi keluarga Bali saat ini?
4: Oke, makasih ya. Jadi pastinya emang kemajuan teknologi itu gak bisa kita bendung, dan itu juga kemajuan secara ekonomi, pariwisata setungkara kita sudah balik lagi, bahkan rebound dari yang kemarin peristiwa COVID. Tapi ada satu tantangan yang sebenarnya deket banget sama kita. Kita apa punya itu, kehadiran baru nih, dia sebagai anggota keluarga baru.
2: Apa tuh Pak?
4: Ya ini, gadget ini, gawai ini, HP ini. Ya ini
5: bisa lepas.
4: Ini merupakan tantangan juga sebenarnya. Kenapa? Karena dari satu device ini, satu alat ini, semua bisa diakses, informasi, bahkan apa ya, bahkan yang
5: hiburan,
4: tidak cuma hiburan, informasi yang kita cari deep search pun bisa lewat sini.
2: Dari yang tidak penting sampai yang terpenting ada di sini, iya, Pak ya.
4: Syukur-syukurnya itu memang valid, tapi kan banyak juga beredar yang hoax. Bahkan di belakangan ini banyak juga nih ASN, PNS juga nih kena yang investasi bodong, kayak begitu-begitu. Ya ini memang kita harus penguatan lagi di keluarga.
2: Termasuk bencana juga, Pak.
4: Iya, itu ya, bencana juga.
2: Kadang-kadang kan ada aja yang iseng ketika gempa mungkin hoax, bisa ternyata. jadi hoax, betul. Akan terjadi tsunami, itu sudah jadi panik orang.
4: Iya, ini makanya kita perlu edukasi lagi di keluarga kita bahwa kita kedatangan anggota keluarga baru, bagaimana kita harus bisa baik-baik menyikapi ini. Kita harus benar-benar mencari dan menyaring informasi yang ada kita dapat ini dengan benar, sehingga tidak cuman kalau anak-anak sekarang kan dapat informasi langsung share. Nah, kita harus kita olah dulu, kita harus riset dulu.
2: Sharing sebelum share ya.
4: Iya, kita harus sharingnya dulu. Itu memang di tengah-tengah kesibukan, orang tuanya sibuk kerja, anaknya juga sibuk sekolah. Secara tidak langsung, yang kedua itu tantangannya adalah ini secara tidak langsung dia memperlebar jarak antara orang tua dengan anak. Di keluarga dekat, kadang-kadang ngobrol, tapi semua sibuk sama HP-nya. Jadi itu juga tantangan bagi keluarga nih. Bagaimana hubungan, bagaimana kita bisa menciptakan keluarga tangguh kalau ternyata hadirnya satu anggota keluarga baru ini malah membuat jarak itu semakin jauh. Padahal kita tinggal serumah. Tapi kadang-kadang nyuruh anak untuk kunci pintu lewat HP, WA. Tutup pintunya dong, kayak gitu. Ya kan? Nah, ini jadi tantangan tersendiri. Kita sebagai keluarga-keluarga di Bali, ya kita harus introspeksi gimana sih kita menyikapi teknologi terutama gadget ini dengan baik.
3: Iya, betul sekali. Sana,
4: gitu sih.
2: Oke. Jadi keluarga baru ini juga lumayan ya, perannya ibarat dua mata uang ya Pak ya. Iya, bisa positif.
4: Bukan cuma anak-anak, kecenderungan sekarang orang itu main sosmed itu lebih banyak orang tua loh.
3: Orang tua.
2: Bener, jadi bener, tidak bener. Ada waktu, sudah sibuk di kantor sampai di rumah sibuk dengan gadgetnya lagi ya.
4: Iya, gak ada,
2: jadi
4: ngobrol-ngobrol ya.
3: Bener.
2: Oke, jadi seperti itulah tantangan yang kita akan hadapi ke depannya. Nah, kalau saya sih tertarik kebencanaan ini, apa bentuk pendidikan kebencanaan yang efektif yang diterapkan di lingkungan keluarga, Bu?
5: Pendidikan kebencanaan.
2: Nah, cara mengatasi agar ketika terjadi bencana kita tidak panik. Apakah itu ada trik-triknya?
5: Iya, jadi kita laksanakan simulasi. Ya, biasanya di sekolah-sekolah sudah rutin juga. Itu juga kita bisa terapkan di rumah. Nah, kan untuk pemerintah Provinsi Bali sendiri sudah menetapkan hari simulasi tanggal bencana itu setiap tanggal 26. Nah, di situ kita bisa ambil momentumnya itu samain gitu. Setiap tanggal 26 kita latih anak-anak kalau terjadi gempa bumi kita harus seperti apa. Terus kita juga bisa ngecek misalnya kita di rumah ada apar gitu ya, untuk kita punya apar untuk
3: memadamkan api kalau
5: itu terjadi. Kita juga bisa cek juga tanggal kadaluarsanya seperti itu, alat-alatnya itu bisa juga kita cek. Tapi nah, kan ada pepatah yang bilang ini ya, bisa karena biasa gitu ya. Jadi ketika kita sudah biasa melaksanakan simulasi itu, ketika ada kejadian yang sebenarnya kita sudah tahu harus melakukan apa, tidak panik lagi, tidak blank lagi seperti itu.
3: Karena sudah disiapkan,
5: karena
3: jauh
5: sudah
3: sebelumnya.
5: Dilatih terus, dilatih terus setiap bulan gitu. Minimal satu kali itu di setiap tanggal 26 kita sudah berlatih kesiapsiagaannya.
2: Iya. Oke, ternyata tangguh itu tidak hanya di bencana saja, Pak. Ya, ini kalau ada yang menanyakan, Pak, apa strategi yang dapat dilakukan keluarga untuk menghadapi kenaikan biaya hidup? Ini kan ketahanan keluarga juga ini, Pak.
4: Iya. Jadi kalau untuk kenaikan apa biaya hidup, apalagi di kota ya, apalagi sekarang ya. Pertamax naik, semua nanya nih, semua bertanya-tanya nih. Pertalite-nya kapan nih kira-kira?
3: Aduh, jangan sampai.
2: Jangan sampai ya.
4: Tentunya ini kita harus sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, itu yang diciptakan oleh keluarga berkualitas tadi. Yang pertama itu ya kita harus pendidikannya harus bagus. Pendidikannya harus bagus sehingga kita punya life skill. Life skill itu kita tidak cuma bicara bagaimana menghasilkan uang, tapi juga bagaimana memiliki kelebihan, keahlian lebih, termasuk juga bagaimana menghadapi stres. Karena salah satunya ini juga biaya hidup. Kalau biaya hidup dan pasar mungkin sama ya, tapi gaya hidup ini yang perlu diperhatikan.
3: Iya, betul.
4: Gaya hidup. Kemarin aja anak saya nongki sama temannya beli kopi aja katanya sampai 110.000. Ya, itu kan itu yang harus kita perkuat di keluarga. Mana needs, mana wants. Kapan kita harus, mana yang harus kita prioritaskan, itu edukasi dari keluarga. Mereka sumber yang utama harus dari keluarga.
2: Oke. Kita bicara ketangguhan Bali dimulai dari keluarga, mungkin ada himbauan ya Satya ya,
3: betul,
2: dari Pak Billy dan juga dari Bu Gung Widya untuk masyarakat. Mungkin Bu Gung Widya dulu.
5: Ketangguhan
2: ya,
5: Bali
2: terkait dengan topik kita apa yang bisa mungkin disampaikan kepada masyarakat.
5: Ya, jadi kan ketangguhan menghadapi bencana itu dimulai dari keluarga. Jadi dimulai dari keluarga dulu. Keluarga yang siap itu akan mampu melindungi anggotanya, bisa mengurangi risiko dan juga lebih cepat bangkit setelah terjadi bencana, lebih cepat pulih, karena keluarga yang tangguh mereka saling menghargai, saling support satu sama lain anggota keluarga. Jadi ketika terjadi bencana kita bisa saling menguatkan secara psikologi seperti itu. Jadi kita masih memiliki satu sama lain, jadi kita bisa bangkit lebih cepat.
2: Itu kekuatan yang luar biasa ya. Oke, Pak Billy.
4: Ya, membangun ketangguhan Bali tentunya kini bersumber dari keluarga. Sekali lagi, ke dalam konteks yang lebih luas tentang terkait dengan bencana, bagaimana kita harus tangguh dari keluarga. Kami memang dari BKKBN punya banyak program yang intervensi kepada keluarga, baik kepada mulai dari gerakan ayah teladan, kemarin ada ayah wajib hadir, ada pemantauan tumbuh kembang anak, pencegahan stunting, bagaimana memberdayakan para lansia. Karena kalau kita bicara keluarga tidak cuma ayah, ibu, dan anak, ada lansia juga di sana, kita punya sekolah lansia. Nah, semua program ini memang menegaskan bahwa pembangunan keluarga itu memerlukan kolaborasi dan kontribusi berbagai pihak. Tidak bisa laksanakan sendiri. Yang mari kita mulai dari membangun keluarga ini, mari kita mulai dari hal yang paling sederhana. Mencoba meluangkan waktu untuk berbicara, ngobrol, makan bersama. Nah, dari hal-hal yang kecil seperti itu akan membiasakan keterbukaan dan bagaimana membiasakan keluarga-keluarga ini dekat satu sama lain dengan anggota keluarganya, sehingga setengkara ketangguhan itu bisa terwujud. Dari tangguh, keluarga-keluarga yang tangguh akan mewujudkan desa-desa yang tangguh, mewujudkan kabupaten-kabupaten yang tangguh, dan nantinya otomatis secara tidak langsung juga akan mewujudkan ketangguhan bagi Bali sendiri. Mungkin itu saja.
2: Baik, terima kasih Bu Gung Widya dan juga Pak Billy. Ya, sudah hadir di studio untuk kesempatan sore hari ini di Ketangguhan Bali dimulai dari keluarga. Semoga perbincangan kita sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sayang sekali kita harus segera mengakhiri. Terima kasih ya Satya ya, sudah menemani ya
3: Bapak.
2: Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan kita tutup dengan para mesanti. Om Santi.
6: Baru saja Anda ikuti Kentongan Radio Tangga Bencana RRI Denpasar.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Hi-Fi, Tersenyum Untuk Siapa, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar sore hari ini. Iya, dan juga pendengar, kita sudah bersama-sama menyimak dialog kentongan yang berjudul Ketangguhan Bali Dimulai dari Keluarga, yang tentunya Anda bisa simak kembali pendengar melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Dan juga setelah ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan dipandu oleh RRI Mataram, yang tentunya pasti akan menghadirkan banyak sekali informasi-informasi yang terkini untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 untuk menyimak Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Semuanya turun, alhamdulillah. Semuanya turun gratis, tidak ada yang mahal.
3: Di alih fungsikan, lahannya berkurang, nanti sudah berangkat itu akan ada produksi beras kita akan menurun.
0: Penghentian sementara program tersebut berdampak pada menurunnya harga sejumlah komoditas pangan. Pemkab Buleleng memberikan inisiatif keringanan pajak hingga 90% bagi petani untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian. Bersama saya Bini Pertama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita menuju ke informasi pertama. Program Makanan Bergizi Gratis atau MBG dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Jumlah pedagang di Pasar Dasan Agung Mataram mengaku penghentian sementara program tersebut berdampak pada menurunnya harga sejumlah komoditas pangan. Meski di sisi lain, permintaan dari dapur MBG ikut berkurang. Khalil Bistri melaporkan untuk Anda.
2: Alhamdulillah, semenjak MBG itu tidak ada, harga barang-barang hemat, orang belanja rame.
4: Penghentian sementara program makan bergizi gratis atau MBG selama libur sekolah membawa dampak terhadap aktivitas perdagangan di Pasar Dasan Agung Kota Mataram. Sejumlah pedagang menyebut harga beberapa komoditas pangan mulai turun dibandingkan saat program MBG masih berjalan aktif. Menurutnya, kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat kembali meningkat karena harga kebutuhan bahan pokok menjadi lebih terjangkau.
2: Semuanya turun, alhamdulillah. Semuanya turun gratis, tidak ada yang mahal. Cabai sekarang 25, cabai besar 1 kilo 20. Kalau ada MBG dulu ini sampai 60, 70. Lombok besar sampai 40, ada MBG. Wortel dulu ada MBG sampai 200. Sekarang sudah berhenti MBG 140. Buncis dulu waktu ada MBG, mahal sekali sekarang. Sudah bisa 10 ribu 1 kilo. Dulu ada MBG sampai 18 ribu, 17 ribu.
4: Sementara itu, pedagang ayam bernama Farida mengatakan, penghentian sementara MBG juga menyebabkan harga ayam potong ikut mengalami penurunan. Namun di sisi lain, berkurangnya aktivitas dapur penyedia MBG membuat jumlah pesanan ayam dari mitra program ikut menurun. Selama program berjalan, pihaknya kerap memasok kebutuhan ayam ke beberapa dapur MBG di Kota Mataram.
5: Kalau yang MBG-nya kan kalau sekarang dia dulu libur, otomatis turun harga. Besok kalau udah mulai MBG, otomatis dia naik.
4: Para pedagang memperkirakan harga sejumlah komoditas berpotensi kembali meningkat ketika program MBG kembali dilaksanakan. Mereka berharap kenaikan harga nantinya tetap berada pada tingkat yang wajar sehingga tidak memberatkan masyarakat, sekaligus tetap memberikan keuntungan bagi pedagang saat permintaan dari dapur MBG kembali berjalan.
0: Masa jeda tahun ajaran baru dimanfaatkan oleh pengelola program Makanan Bergizi Gratis atau MBG untuk melakukan evaluasi dan pembenahan layanan. Di Kabupaten Lombok Utara, operasional program dihentikan sementara selama libur sekolah sesuai surat edaran Kepala Badan Gizi Nasional nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi pada periode hari libur. Mitra SPPG Langgem, Kecamatan Tanjung, Hasan Gipari, mengatakan bahwa masa penghentian operasional dimanfaatkan untuk merapikan administrasi dan melengkapi peralatan dapur agar pelayanan lebih optimal. Menurutnya, seluruh fasilitas kini hampir siap dan operasional ditargetkan kembali dimulai di 13 Juli mendatang.
6: Kegiatan yang ada itu yang dari inisiatif mitra sendiri, Bang. Inisiatif pemilik dapur, ya. Kegiatan dalam arti ya itu sudah soal perbaikan instalasi maupun beberapa fasilitas yang perlu dilengkapi. Ya, kalau kondisi sekarang kalau dari infrastruktur sama fasilitas alat kerja gitu kan yang dibutuhkan sesuai standar itu sudah lengkap. Hanya saja kan belakangan ada beberapa perizinan yang kemudian kita difasilitasi sama pemerintah daerah. Nah, itu yang sedang kita susun, kita lengkapi sesuai checklist satu persatu.
0: Hasan juga menyebut SPPG Langgem didukung sekitar 50 personil terdiri dari relawan dan tenaga ahli. Selama layanan dihentikan sementara, para petugas tetap bekerja menjaga kebersihan, keamanan, dan kesiapan dapur. Saat ini, dapur SPPG Langgem melayani sekitar 1.800 penerima manfaat. Pengelola berharap selama masa evaluasi selesai, program makanan bergizi gratis dapat kembali berjalan dengan pelayanan yang lebih baik. Pendengar, libur sekolah, sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Provinsi Nusa Tenggara Barat tutup sementara. Dengan berhentinya sementara operasi dapur makanan bergizi gratis, masyarakat berharap dijadikan ruang untuk evaluasi, baik evaluasi untuk menjadikan manajemen yang lebih baik ataupun penyajian menu yang lebih berkualitas dan disajikan bagi para siswa. Berikut pendapat masyarakat.
7: Muhammad Ihlas Suryanjani, Gurung. Memang mungkin evaluasinya ya, karena kan sebelumnya mungkin ada yang kurang baik ini itu dan sebagainya. Jadi nanti ketika ajaran baru semua sudah siap. Ya entah mungkin untuk memperbaiki menu ini itu dan sebagainya kan, karena kalau memang ada kekurangan sebelumnya ya diperbaiki untuk besok ketika masuk. Ya SPP juga apa istilahnya mensupport lah bagaimana memberikan yang terbaik kepada siswa-siswi kami kan, sehingga siswa juga enak nanti makanya menerima MBG-nya dengan baik.
8: Nama saya Muhammad Rikal, asli Mataram. Untuk harapannya mungkin dari MBG-nya mungkin bisa lebih mengevaluasi apa saja mungkin kekurangan dari banyak yang terdengar mungkin di masyarakat, mungkin seperti lauknya mungkin ataupun apa ya menu makanannya mungkin lebih divariasikan, mungkin lagi gimana caranya supaya anak-anak ataupun siswa-siswa tidak bosan dan mungkin lebih makanannya lebih segar-segar lagi.
9: Perkenalkan, saya Nanang dari Gunung Sari. Selama dapur MBG tutup sementara karena libur sekolah, harapannya masa jeda ini dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan persiapan agar pelayanan kepada siswa ke depannya semakin baik. Untuk memberikan pelayanan terbaik pada siswa selanjutnya, dapur MBG perlu menjaga kualitas dan keamanan makanan, memastikan menu yang disajikan bergizi, bervariasi, dan sesuai kebutuhan siswa.
0: Ya, benar, kita menuju ke informasi selanjutnya. Penyaluran program makanan bergizi gratis di Kabupaten Lombok Tengah untuk sementara dihentikan selama masa libur sekolah karena operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi ikut diliburkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memastikan penghentian ini hanya bersifat sementara dan juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemenuhan gizi peserta didik melalui program tersebut. Selengkapnya terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktaripa bersama Bupati Lombok Tengah, Lalu Patul Bahri.
10: Pak Bupati, untuk sementara SPPG kita di Lombok Tengah ini berhenti beroperasi karena adanya libur siswa. Tanggapan kita gimana Pak Bupati? Mungkin gambarannya bagaimana sejauh ini?
11: Pada menunggu, ini kan sudah ada, barangnya sudah ada. Anak-anak pun, anak-anak sekolah juga menunggu. Anak-anak sekolah juga menunggu untuk itu, malah banyak yang bertanya. Ya B3 juga dapat. Nah ini emang sebuah pengaruh yang memang harus diperbaiki tatanan ini. Kita insya Allah menunggu, pasti lebih baik lah. Dan tidak ada pemerintah di dunia ini yang ingin mensengsarakan rakyatnya. Pasti tujuannya yang terbaik. Hanya saja kalau ada persoalan-persoalan seperti kemarin, persoalan nasional itu yang gimana juga kan kita harus ikuti juga. Kita harus ikuti juga. Dan mudah-mudahan cepatnya selesai dan bisa berjalan dengan baik ini pemberian gizi kepada masyarakat.
10: Ada anggapan Pak Bupati jika dijeda waktu libur maka asupan gizi penerima khususnya peserta didik ini terhambat. Begitupun untuk ibu hamil, balita dan sebagainya. Bagaimana respon kita?
11: Kan ada perbaikan-perbaikan yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Itu sebagai acuan kita kan untuk bekerja seterusnya di bawah. SPPG ini mulai ya tentu juga berimplikasi ke itu hari.
10: Sebenarnya kalau melihat kebermanfaatan dari adanya dapur MBG atau SPPG ini bagaimana Pak Bupati? Khususnya untuk penerima kita di Lombok Tengah ini.
11: Bermanfaat. SPPG ini mulai ya tentu juga berimplikasi ke itu hari. Kalau secara ekonomi kan jelas, semua kita akan tahu bagaimana pergerakan ekonomi masyarakat level bawah, para penjual-penjual di sawah, di pedagang-pedagang lainnya, kan semua ikut bergerak. Nah sekarang saja misalnya, pengusaha cabai misalnya, sekarang kan cabai ini turun kan harganya, tentu untuk lebih stabil nanti. Ketika MBG ini sudah mulai beroperasi, kami punya keyakinan ekonomi akan semakin bagus. Sekitar saya lebih jelas ya anunya yang Pak Sekda selaku apa satgas ya. Sudah sekitar 170-an berapa, 180 ya kurang lebih. Sudah ada hasilnya kan? Sudah ada hasilnya, tinggal kita tentukan.
12: Sudah ada
11: kan hasil yang kemarin. Nah, itu tidak boleh terjadi, itu menjadi pelajaran yang kurang baik.
10: Terakhir Mi, pesan kita kepada SPPG atau dapur MPG jika besok kembali beroperasi kemudian menyalurkan MPG ini ke sekolah-sekolah atau titik sasaran.
11: Nah, kalau sudah beroperasi kita punya keyakinan pasti dia apa beradaptasi dengan baik. Masih sedang digodok, kita usul ya. Dan memang itu tujuan pemerintah supaya para petani juga ikut terpikir akan hal tersebut. SPPG harus mengevaluasi seluruh personil yang ada di tempat tersebut. Jangan sampai terjadi suatu hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat yang menerima manfaat dari semua itu.
10: Terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Assalamualaikum.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Baik pendengar, Pemkab Buleleng memberikan insentif keringanan pajak hingga 90% bagi petani untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga luas lahan sawah sekaligus mempertahankan produksi pangan daerah.
3: Jadi memberikan insentif kepada petani-petani yang memiliki lahan di kawasan kaki 2B.
14: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan dengan menekan alih fungsi lahan pertanian melalui kebijakan insentif bagi para petani. Langkah ini dinilai strategis untuk mempertahankan luas lahan sawah di tengah meningkatnya tekanan pembangunan. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemberian keringanan pajak hingga 90% bagi petani yang lahannya masuk kawasan pertanian yang dilindungi. Insentif tersebut diharapkan mampu mendorong petani tetap mempertahankan lahannya dan tidak beralih fungsi. Ia menjelaskan pemerintah telah menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B dan lahan sawah dilindungi atau LSD yang tidak boleh dialih fungsikan. Selain itu, kebijakan zonasi juga telah diatur secara tegas dalam rencana tata ruang wilayah.
3: Karena kalau kita dialih fungsikan, lahannya berkurang, nanti tidak pernah tentu akan ada produksi beras kita akan menurun. Dan ini yang kita antisipasi sebelumnya. Jadi memberikan insentif kepada petani-petani yang memiliki lahan di kawasan KP2B. Kan insentif pemberian insentif 90% untuk pajaknya, sehingga mereka diringankan, sehingga mereka tidak akan mengalihfungsikan lahan pertanian yang ada di wilayah lain.
14: Menurutnya, tingginya permintaan pembangunan perumahan menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan lahan pertanian. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini berpotensi menurunkan produksi beras dan mengancam kemandirian pangan daerah. Selain perlindungan lahan, pemerintah juga terus mendorong optimalisasi sektor pertanian, termasuk pengembangan hortikultura. Potensi lahan di Buleleng dinilai masih cukup besar untuk mendukung kemandirian pangan jika dikelola secara maksimal. Di sisi lain, Bupati Sujidre juga menyoroti rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Ia mengajak anak muda untuk melihat pertanian sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan.
3: Jadi kita mengimbau kembali bahwa ke depan ini pertanian ini akan menjanjikan untuk masa depan yang khususnya untuk yang ada di desa-desa. Kalau ini betul-betul diintensifkan, saya kira pertanian di wilayah ini akan menjanjikan. Baik itu untuk ke depan untuk anak-anak muda yang ada di wilayah.
14: Melalui kebijakan insentif pajak dan perlindungan lahan tersebut, pihaknya optimis mampu menjaga keberlanjutan sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Polda Bali mengungkap 8 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas LPG bersubsidi dalam operasi yang digelar sepanjang Mei hingga Juni 2026. 8 tersangka diamankan beserta sejumlah barang bukti.
15: Ancaman pidana tersebut yaitu paling lama 6 tahun dan dipidana denda paling banyak kategori 5 yaitu 500 juta rupiah.
16: Polda Bali bersama jajaran Polres mengungkap 8 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM dan gas LPG bersubsidi sepanjang Mei hingga Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 8 tersangka dan menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 1,2 miliar. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan, 8 perkara tersebut terdiri atas 4 kasus penyalahgunaan LPG subsidi dan 4 kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis Pertalite. Kasus-kasus tersebut diungkap oleh Ditreskrimsus Polda Bali bersama Polres Jajaran di sejumlah wilayah di Bali.
15: Pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan hasil pengungkapan perkara tindak pidana yang ditangani Direktorat Kriminal Khusus yaitu tentang penyalahgunaan bahan bakar minyak dan atau gas LPG subsidi pemerintah oleh Ditreskrim Khusus Polda Bali dan Satreskrim Polres Jajaran. Yang pertama, laporan polisi dan jumlah tersangka. Ada 8 laporan polisi dan 8 orang tersangka. Terdiri dari 4 laporan polisi tindak pidana penyalahgunaan gas LPG subsidi dengan 4 orang tersangka. Berikutnya adalah 4 laporan polisi tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi dengan 4 orang tersangka.
16: Kapolda menjelaskan, para pelaku menggunakan modus memindahkan isi tabung LPG subsidi 3 kilo ke tabung non subsidi 12 kilogram untuk dijual kembali dengan keuntungan lebih tinggi. Pada kasus BBM, pelaku membeli Pertalite secara berulang menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi serta memanipulasi barcode BBM subsidi sebelum menjualnya kembali.
15: Tindak pidana tersebut yaitu pertama pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam bab 4 ketenaga kerjaan bagian keempat, penyederhanaan perizinan perusahaan sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi paragraf 5 energi dan sumber daya mineral. Kemudian yang menjadi ancaman pidana tersebut yaitu paling lama 6 tahun dan dipidana denda paling banyak kategori 5 yaitu 500 juta rupiah.
16: Dalam operasi tersebut, polisi turut menyita ratusan tabung LPG subsidi dan non-subsidi, 1.327,5 liter Pertalite, kendaraan yang dimodifikasi, uang tunai, serta berbagai peralatan yang digunakan untuk menjalankan praktek penyalahgunaan barang bersubsidi. Polda Bali menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan guna memastikan distribusi BBM dan LPG subsidi tepat sasaran. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Selanjutnya mendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng resmi menuntaskan proses seleksi direksi Perumda Pasar Agung.

0: Pansel, Iketut Mas Anggarta Tenaye ditetapkan sebagai Direktur Utama, Imade Sulistiawan sebagai Direktur Operasional, dan Komang Soni sebagai Direktur Keuangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyase mengatakan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara terbuka dan objektif. Penetapan direksi dilakukan berdasarkan akumulasi nilai pada setiap tahapan, sehingga menghasilkan figur yang dinilai memiliki kompetensi untuk memimpin Perumda Pasar Arga Nayotama ke depan. Selain memiliki kemampuan manajerial, Sekda menekankan direksi yang baru juga harus mampu membangun chemistry dan kekompakan dalam menjalankan roda perusahaan. Menurutnya, pengalaman pada kepengurusan sebelumnya menjadi pelajaran penting bahwa keberhasilan perusahaan daerah tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu, tetapi juga solidaritas hingga soliditas tim dalam mengambil keputusan strategis.
1: Kemudian chemistry satu sama lain, kan pengalaman kemarin katanya kurang chemistry sehingga ada pemberhentian. Kemudian ada dilihat kecerdasan, dilihat integritas, kemudian etos kerja, mungkin apa semangat kerja.
0: Dengan telah merampungkan proses seleksi, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap jajaran direksi baru segera bergerak melakukan konsolidasi internal, memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan pelayanan kepada pedagang, serta mengoptimalkan potensi Perumda Pasar Arga Nayotama agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan pendapatan daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Selanjutnya berangkat kita beralih ke berita olahraga. Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Piala Dunia 2026. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat, sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia.

0: bareng bersama dengan masyarakat.
1: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
0: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
1: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan Nobar Kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
0: Kita mau bergembira bersama, ya, biar kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
1: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan Nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Saudara pendengar, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Penghentian sementara program tersebut berdampak pada menurunnya harga sejumlah komoditas pangan. Pemkab Buleleng memberikan intensif keringanan pajak hingga 90% bagi petani untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian. Dari Studio Persatu RRI Mataram, saya Bini Pertama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Bruno Mars, Just the Way You Are, sudah mengudara untuk Anda di Denpasar sore hari ini, pendengar. Dan juga tentunya untuk Anda, pendengar, selamat hari Selasa. Dan hari ini juga, pendengar, tak terasa sekali kita sudah di penghujung bulan Juni. Gimana nih, pendengar? Sudahkah Anda jalan-jalan ke Pesta Kesenian Bali di bulan ini? Atau Anda belum sama sekali nih ke PKB? Iya, tenang aja pendengar, masih sampai bulan depan ya, sampai di pertengahan bulan Juli nanti. Tentunya Pesta Kesenian Bali masih akan terus hadir menemani hari-hari Anda dengan beragam pagelaran yang akan dilaksanakan, dan juga pastinya dengan beragam juga kuliner yang dihadirkan di Pesta Kesenian Bali. Dan juga pendengar, hal ini disampaikan juga oleh Komandan Kodim 1619 Tabanan, Letkol Muhammad Arifianto SIP, yang menghadiri perayaan Pesta Kesenian Bali tahun 2026 pada ajang Utsawe Gong Kebiar Wanita yang digelar di Panggung Terbuka Arda Chandra Taman Budaya Provinsi Bali pada hari Senin 29 Juni 2026. Dan tentunya juga kehadiran dari Dandim ini menjadi bentuk dukungan nyata TNI AD terhadap pelestarian seni, budaya, dan tradisi yang menjadi identitas masyarakat Bali. Jadi tunggu apa lagi nih pendengar? Untuk Anda yang weekendnya bingung mau kemana, cus langsung ya ke Pesta Kesenian Bali, karena Anda bisa sekali untuk menyaksikan penampilan-penampilan tentunya yang berbau gitu ya, kesenian. Lalu juga Anda bisa berburu kuliner di Pesta Kesenian Bali. Dan juga untuk Anda yang suka tanaman anggrek, banyak sekali ada stand-stand UMKM yang berjualan anggrek ya, tentunya di Pesta Kesenian Bali tahun 2026. Dan tentunya pendengar, Hari Sukma masih akan menemani sore hari Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Setelah ini pendengar, lagu dari Sabrina Carpenter, Man Child, akan menemani menemani sore hari Anda yang mungkin lagi di jalan pulang setelah seharian ngantor.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jalan nggak ada 1 km aja naik motor toh prit-prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.
3: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
4: ...105,2 MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Sukma akan temani pendengar yang tentunya hari ini masih di jalan pulang, masih terjebak mungkin padatnya arus lalu lintas di Denpasar. Ya, Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi tentunya pendengar, Anda bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya, atau melalui FM 100,9 untuk di kawasan Karangasem dan sekitarnya. Serta juga tentunya Anda bisa sekali untuk menyimaknya melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan dengan mendownloadnya melalui App Store dan juga Play Store. Dan pastinya juga Anda bisa mengikuti siaran kami melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Jadi Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Serta nanti pendengar di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama-sama tentunya untuk melaksanakan puja Trisandya bersama kami tentunya juga untuk para masyarakat yang melaksanakannya. Jadi stay tune terus pendengar di 105,2 karena kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan.

teki perapiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

dingin gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

Kesabaran itu adalah sesuatu yang terpuji, kecuali ketika agama dihina, harga diri dikoyak, dan hak dirampas, dan cara terbaik menghilangkan musuh adalah mencintainya. Percaya diri bukan sekedar dianggap hebat, namun memang sudah hebat sejak lahir. Hanya saja persepsi diri kita yang menghalangi kehebatan kita masing-masing.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Bilal Indrajaya. Niscaya sudah mengudara untuk Anda, pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada tentunya. Hari Sukma juga masih akan terus menemani ruang dengan Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar pastinya saat ini ya masih di hawa-hawa libur sekolah. Apalagi kalau kita menuju daerah Nusa Dua, Pecatu, Ubud, kayaknya dari lalu lintas aja sudah mulai terasa gitu ya. Kalau misalnya memang sudah mulai ada peningkatan, sudah mulai ramai juga ada kendaraan beroda 4 atau bis-bis juga sudah ramai gitu ya pendengar ya. Dan saat ini juga lalu lintas Ketapang Gilimanuk sudah direkayasa untuk urai antrian pendengar. Dan hal ini juga sudah disampaikan oleh PT ASDP Indonesia Ferry bersama Kementerian Perhubungan, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP, Kepolisian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta seluruh operator kapal terus mempercepat penanganan kepadatan kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk. Dan juga di Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo juga sudah menyampaikan bahwa berbagai langkah operasional dan juga rekayasa lalu lintas yang dilakukan secara terpadu mulai menunjukkan hasil nih pendengar. Dan juga pastinya antrean kendaraan juga sudah berangsur terurai serta layanan penyeberangan semakin terkendali. Jadi memang ini memang lagi hawa-hawanya dan memang lagi saatnya untuk libur sekolah gitu ya pendengar ya. Kalau pendengar sendiri mungkin yang saat ini lagi jalan-jalan di Bali, kira-kira kemana aja nih destinasi wisatanya gitu ya ketika berkunjung ke Bali? Apakah masih mencari yang adem-adem, mungkin jalan-jalan ke Jatiluwih, ke Ubud, atau sekarang sudah mulai mau cari yang lain gitu ya? Mungkin juga dengan jalan-jalan ke pesta kesenian Bali, atau ada yang mau nongkrong-nongkrong cantik gitu ya, bisa di Pantai Sanur atau di Pantai Kuta. Nah sebenarnya banyak sekali pilihannya pendengar, dan satu minggu kayaknya kurang gitu ya untuk bisa menjelajahi cantiknya Pulau Dewata. Jadi kayaknya perlu di-extend nih pendengar untuk Anda yang lagi liburan di Bali atau untuk para pendengar juga yang mau nanti weekendnya jalan-jalan sama keluarga, Anda bisa sekali menjelajahi gitu ya pesona di Bali Utara. Kalau misalnya udah bosan sama jalan-jalan di Bali Selatan, atau sudah bosan juga karena setiap hari kerjanya di Denpasar gitu ya, perlu suasana yang baru, nah Anda bisa sekali untuk jalan-jalan sesekali gitu ya ke Karangasem atau ke Tabanan. Nah, karena pastinya juga ada banyak sekali destinasi wisata kuliner tentunya juga, serta pastinya banyak sekali hal-hal yang bisa Anda eksplor di sana bersama dengan keluarga dan orang-orang tersayang Anda pastinya. Dan juga pendengar Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus di 105.1 RRI Denpasar.

0: adalah hal yang sangat mudah dilakukan dan bagi beberapa orang telah menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan mengeluh tidak akan membuat situasi yang dihadapi menjadi lebih baik, hanya akan menguras energi dan menciptakan perasaan negatif. Kita hanya perlu belajar bersyukur dalam segala keadaan yang kita hadapi, selalu berpikir positif dan kembangkan sikap penuh syukur. Lalu lihatlah perubahan dalam hidup kita.
1: Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru mbak, mau ada rapat nih. Awas-awas.
3: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Malam-malam gini pendengar, tepat di pukul 6:30 ya. Pastinya ini juga udah waktunya untuk makan malam. Kalau pendengar sendiri kira-kira apa nih menu makan malam hari ini? Sudahkah kepikiran atau sudah OTW gitu ya, mau belanja untuk makan malam bersama dengan keluarga atau orang-orang tersayang Anda? Dan juga pendengar, kalau ngomongin tentang makan gitu ya, pastinya kurang nikmat jika belum ditemani oleh kerupuk. Kerupuk ini sepertinya selalu ada gitu ya, baik di meja makan di rumah, di dapur di rumah gitu ya, atau di rumah makan, baik restoran maupun di warung pinggir jalan, pastinya akan ada aja tuh kerupuk. Siapa nih juga pendengar yang gak bisa makan nasi tanpa adanya kerupuk? Karena ini seperti teman gitu ya, seperti bestie, gak boleh dilepaskan gitu. Tapi ternyata pendengar, dibalik kenikmatan dari kerupuk ini, kebiasaan mengonsumsi kerupuk setiap hari dalam jumlah berlebihan ya, ada dampaknya yang kurang baik tentunya bagi kesehatan, karena tinggi natrium dan minim zat gizi penting. Dan juga pendengar, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, konsumsi natrium yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung dan juga stroke. Serta WHO merekomendasikan orang dewasa mengonsumsi kurang dari 2 gram natrium per hari atau setara dengan kurang dari 5 gram garam. Dan tentunya kalau terlalu sering makan kerupuk, nah bisa-bisa membuat asupan garam harian Anda pendengar melebihi batas yang dianjurkan. Jadi sebenarnya kerupuk itu tetap boleh kok dinikmati ya pendengar ya, sebagai pelengkap makanan, tapi sebaiknya perlu digarisbawahi yaitu adalah tidak berlebihan, agar tentunya kebutuhan gizi Anda tetap seimbang. Jadi utamakan dulu mengonsumsi makanan pokok Anda, lauk berprotein, sayuran, buah juga pendengar. Sementara kerupuk ini cukup dijadiin pelengkap aja ya, dalam porsi yang secukupnya. Apalagi kalau misalnya makannya 3 kali sehari, nah gak boleh juga gitu ya pendengar ya, kalau misalnya di setiap makannya ditemani kerupuk juga. Mungkin boleh tapi dikit-dikit gitu ya. Porsi kerupuknya sedikit-sedikit aja. Jadi memang di sini kerupuk cuma jadi pelengkap aja pendengar, bukan makanan utama seperti itu. Jadi gimana nih pendengar? Apakah sekarang sudah ada kepikiran mau makan apa malam hari ini? Kayaknya sate sih enak ya pendengar ya. Sate ayam, sate kambing, atau makan nasi padang juga kayaknya okay deh. Ini kayaknya Sukma juga lapar ya pendengar ya. Jadi untuk Anda yang mungkin lagi OTW untuk belanja makan malam atau masih baru pulang dari kantor, hati-hati di jalan. Dan tentunya hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda di 105,2 Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Dan selain ini pendengar, satu lagu dari Tulus Mahakarya akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Australia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim biji alpukat dan cairan yang mengandung alkohol 70% bisa menjadi obat oles anti nyeri di lutut dan punggung. Dalam video berdurasi 1 menit 7 detik itu dijelaskan bagaimana cara membuat obat nyeri sendi dari biji alpukat dan cairan alkohol. Disebutkan juga bahwa obat nyeri sendi tersebut bisa menggantikan obat anti nyeri yang dijual di pasaran. Lalu benarkah informasi yang beredar di TikTok yang mengklaim rendaman biji alpukat dan alkohol bisa menjadi obat oles nyeri sendi? Mari kita cek faktanya. Pendengar, melansir hasil penelusuran Turnback Hoax Mavindo, menemukan postingan tersebut mengarah pada konten yang menyesatkan. Karena faktanya, peneliti bioteknologi di Poznan University of Medical Science Polandia, Anastasia Hermosaningtyas, mengatakan belum ada penelitian yang membuktikan pengaplikasian rendaman biji alpukat dan cairan beralkohol dapat menjadi pereda nyeri sendi. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyatakan biji alpukat dan cairan beralkohol 70% bisa menjadi obat oles untuk nyeri sendi di lutut dan punggung adalah tidak benar. Selain itu, dokter yang memberikan informasi di video tersebut bukan merupakan dokter sungguhan, melainkan hanya merupakan karakter yang dibuat dengan teknologi AI. Karena itu, unggahan di media sosial yang mengklaim biji alpukat dan cairan yang mengandung alkohol 70% bisa menjadi obat oles anti nyeri di lutut dan punggung dipastikan hoax dan merupakan konten yang menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Ran Sepeda sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini. Dan juga tentunya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Ngomong-ngomong tentang sepeda gitu ya, tadi sudah mengudarakan satu buah lagu dari Ran Sepeda, yang dimana juga sepeda itu merupakan olahraga kan ya pendengar ya. Dan sekarang juga ternyata 94% Gen Z dan milenial Indonesia rutin olahraga. Lari dan gym jadi favoritnya nih pendengar. Karena memang ya sekarang olahraga bukan lagi sekedar aktivitas akhir pekan gitu, tetapi sekarang malah sudah jadi bagian dari gaya hidup generasi muda Indonesia. Dan juga pendengar, survei dari Populix terhadap 1030 responden menunjukkan bahwa sebanyak 94% Gen Z dan milenial rutin berolahraga setidaknya sekali dalam seminggu sebagai upaya menjaga kesehatan dan juga kebugaran tubuh. Iya, luar biasa sekali ya pendengar. Apakah Anda juga merupakan bagian dari 94% itu pendengar? Karena sekarang udah olahraga bukan lagi sekedar aktivitas akhir pekan ya. Bahkan di antara berbagai pilihan olahraga, lari menjadi aktivitas yang paling banyak diminati dengan persentase mencapai 44%, lalu diikuti oleh gym atau latihan beban sebesar 26%, serta olahraga lain seperti badminton dan juga bersepeda yang juga memiliki banyak peminat pendengar. Dan tentunya temuan ini semakin menunjukkan gitu ya adanya pergeseran pola hidup di kalangan anak muda Indonesia. Dan tentunya olahraga kini tidak lagi dipandang sebagai tren sesaat, melainkan juga sudah berkembang menjadi kebiasaan yang membantu menjaga kesehatan fisik, mengurangi stres, hingga meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Jadi gimana nih pendengar, apakah Anda juga merupakan bagian dari 94% itu yang rutin olahraga, baik lari, gym, atau main badminton, atau juga main sepeda? Ya ini juga merupakan suatu kegiatan yang baik sekali ya, dan walaupun cuma dilakukan seminggu sekali, tapi itu juga sudah mulai pastinya sudah merupakan ini ya perubahan ya, apalagi kita sudah semakin peduli dengan adanya kesehatan, mulai dari berolahraga, walau cuma seminggu baru sekali gitu ya pendengar ya. Semoga nanti di bulan-bulan berikutnya bisa semakin meningkat juga, dan tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Setelah ini lagu dari Geisha dan juga Dul Jailani, Rencana Hebat akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini pendengar.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu gak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Selamat mendengarkan tentunya karena kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda di malam hari ini dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan pendengar. Dan setelah ini lagu dari Delantis, Ambang Rindu, akan menemani ruang dengar Anda yang malam hari ini masih bingung mau makan apa, atau ada juga yang masih terjebak macetnya Denpasar. Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus di 105 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Pro 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang mungkin bingung gitu ya, besok mau pakai baju apa, tapi pakaiannya udah banyak banget nih yang menggantung di samping lemari atau di belakang pintu, bahkan masih ada pakaian yang belum distrika juga. Sukma ingin berbagi informasi nih untuk Anda, beberapa jenis pakaian yang cocok sekali untuk Anda yang malas cuci baju. Karena memang sebenarnya mencuci pakaian itu penting ya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kulit. Tapi ada kok pendengar, jenis pakaian yang gak harus langsung dicuci setelah sekali pakai. Berikut ini Sukma akan sampaikan ya. Yang pertama adalah jeans, yang dimana tentunya denim adalah bahan yang sangat kuat, dan jika tidak kotor atau berbau, cukup diangin-anginkan saja setelah dipakai. Idealnya nih pendengar, jeans cukup dicuci setelah 4-6 kali pemakaian agar warnanya awet dan gak cepat rusak juga. Yang kedua ada piyama, yang biasanya piyama kita pakai saat tidur sehingga tidak langsung terkena kotoran atau bau badan yang berat. Dan untuk Anda yang mandi sebelum tidur serta tidak berkeringat berlebihan, piyama ini bisa Anda gunakan hingga 3-4 kali sebelum dicuci. Yang ketiga ada celana panjang dan celana formal. Nah, biasanya celana panjang atau celana formal seperti celana bahan biasanya punya potongan dan lipatan khusus yang bisa rusak jika sering dicuci di mesin cuci ya. Makanya pakaian ini cukup dicuci setelah dipakai sekitar 5-10 kali. Membersihkannya pun Anda bisa sekali dengan cara dry cleaning atau setrika uap, juga bisa sekali untuk membantu menjaga bentuk dari celana Anda. Yang keempat ada jaket dan juga blazer, yang dimana pastinya jaket dan blazer biasanya dipakai sebagai lapisan luar dan tidak langsung ya menyentuh kulit sehingga tidak mudah kotor juga. Karena bentuknya yang terstruktur ini, pakaian ini tidak cocok juga untuk dicuci terlalu sering, jadi cukup setiap 3-4 kali aja ya pendengar ya, sebulan gitu. Dan yang terakhir ada sweater. Nah, outer ini biasanya dipakai di atas pakaian lain, gak langsung kontak dengan keringat atau minyak di kulit. Jadi Anda bisa mencuci sweater setelah 5-7 kali pemakaian, kecuali jika terkena noda atau bau yang menyengat. Itu dia pendengar, beberapa jenis pakaian yang cocok untuk Anda yang malas untuk cuci baju. Dan semoga ini bisa menjadi ilmu juga untuk Anda, supaya nanti mix and match-nya bisa sekali gitu ya, antara jeans dan banyak jenis-jenis pakaian lainnya, sehingga nanti cuciannya juga gak banyak jadi gak stres juga ya pendengar ya. Dan tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Adele, When We Were Young, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini. Dan juga tidak terasa sekali, Sukma sudah menemani ruang dengar Anda dari pukul 3 sore sampai sebentar lagi sudah semakin merapat ke pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir nih pendengar. Namun Anda tak perlu khawatir, karena setelah ini rekan saya Santiari akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 12 malam, tentunya dengan program informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Serta untuk Anda yang udah gak sabar mau request lagu di Senandung Malam, nanti akan ditemani oleh Santiari. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri. Sampai bertemu kembali bersama Sukma di hari Rabu besok. Sukma akan kembali menyapa dan menemani ruang dengar Anda dari pukul 10 pagi sampai 3 sore waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Ya sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Dan saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 10%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkom Digi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkom Digi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkom Digi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkom Digi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkom Digi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya. 0 kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
8: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa.
9: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama Latihan Dasar Militer menjadi Pelatihan Bela Negara dan Manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
8: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
9: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
7: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
9: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Tidak terasa program.
11: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
10: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
12: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
11: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saudara Tuda Rain melaporkan selengkapnya. Ain.
14: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
15: Yang sekarang berjumlah 453 dan kembali 351 yang satu wafat meninggal dunia di sana dan yang satu 62 di Tanah Suci. Kita bangga dan berbahagia.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
16: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya

0: di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Muzdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Nurul Huda Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
3: Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
4: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
5: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
3: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.

0: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
1: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin ramai. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
0: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
2: Bahasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun fans Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
1: Ya, itulah.
2: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
0: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu Sahabat Dharma pendengar Pro 1 RRI Denpasar, berjumpa kembali dengan saya Upasaka Pandita Budianto di dalam mimbar agama Buddha pada hari ini. Bapak Ibu Sahabat Dharma pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kita akan melanjutkan menabur benih Dharma di Nusantara karya Insinyur Edis Juangari. Di awal era 1960-an, Yang Arya Asin Jinara kita memusatkan perjuangannya dalam menyebarkan ajaran Buddha di daerah Jawa Barat. Karena di masa itu, tokoh-tokoh umat Buddha di daerah Jawa Tengah mulai menabur bibit-bibit perselisihan, sesuatu yang cukup manusiawi. Umat Buddha telah berkembang di mana-mana. Perbudi dan PUUI sudah memiliki cabang lebih dari 50, menyebar dari Sumatera, Lombok, Jawa, hingga ke Kalimantan dan Sulawesi. Yang merintis adalah para biksu, samanera, upasaka-upasika, pandita-pandita yang bahu-membahu bergantian mengikuti Yang Arya Asin Jinara kita berkeliling ke daerah-daerah dengan tak jemu-jemu. Namun sayangnya, sebagai akibat dari sudah menjadi banyaknya umat Buddha, di daerah Jawa Tengah justru terjadi gesekan-gesekan pribadi antara tokoh-tokoh pemimpin umat Buddha di sana yang merugikan perjuangan bersama, dan juga antara Perbudi dan GSKI mulai muncul jarak yang semakin melebar. Tokoh-tokoh pimpinan Perbudi yang tidak merangkap sebagai pimpinan GSKI memusatkan tenaga dan pikiran cuma untuk menyebarkan ajaran Buddha. Sementara pimpinan GSKI yang merangkap sebagai pimpinan Perbudi kebanyakan di samping ajaran Buddha juga menyebarkan dua ajaran lainnya. Kepada tokoh-tokoh umat yang menjadi pengurus Perbudi, Yang Arya Asin Jinara kita selalu berpesan, dalam menjalankan organisasi, ingatlah untuk tidak menonjolkan keakuan, karena ajaran Buddha mengajarkan tiada aku. Para pemimpin hendaknya terlebih dahulu dalam tiap lapangan sadar atas tanpa aku ini, dalam melaksanakan cita-cita luhur untuk negara yang bahagia dan sejahtera. Tepat sekali kata-kata Pujangga Ronggo Warsito. Dalam kalatida yang berbunyi demikian, sak bejo bejo nekang akalali isi luwi bejo kang tetep eling lan waspado. Yang berarti semujur-mujurnya yang lupa, lebih mujur yang tetap sadar dan waspada. Berpeganglah pada Buddha Dharma dan jangan mengejar kepentingan diri sendiri. Di Jawa Barat, Yang Arya Asin Jinara kita banyak berdiam di Wihara Wimala Dharma Bandung. Wihara yang terletak di pinggir Jalan Dago yang lenggang itu dibangun dari sumbangan umat. Di masa-masa awal, Yang Arya Asin Jinara kita harus mengurus wihara itu sendiri. Membersihkan aula, mengepel, memasak, dan sebagainya. Seperti dulu-dulu, makannya juga nasi jagung. Pelan-pelan tapi pasti, wihara ini mulai berkembang. Setelah mulai ramai, di dalamnya dibuat satu kolam yang agak besar. Garis tengah kolam itu ada 4 meter. Di tengah kolam mengapung dengan kalemnya kembang-kembang teratai. Keberadaan wihara ini diterima lingkungan di sana yang mayoritasnya beragama Islam. Toleransi berjalan sangat baik. Di awal tahun 1961, ada berita gembira bagi umat Buddha di Indonesia. Pandita Dharma Ruci, Ida Bagus Giri dari Bali, yang cukup populer di kalangan umat Buddha, ditabiskan oleh Yang Arya Asin Jinara kita menjadi Samanera Jina Giri di Buddha Gaya Watugong pada tanggal 12 Januari 1961. Dengan bertambahnya seorang anggota pasukan suci ini, pengembangan umat Buddha di Indonesia semakin terbantu. Yang luhur Samanera Jina Giri kelak banyak berkecimpung di Bengkulu dan Palembang. Sewaktu mengetahui suaminya telah menjadi Samanera,
istri Samane Rajina Giri langsung datang dari Bali menuju Watugong. Dia sedih melihat suaminya yang telah menjadi Samanera. Dia menangis sedih sekali dihibur oleh Parwati. Perempuan lebih mengenal perasaan sesama perempuan. Oleh Parwati, istri Samanera diajak menginap di rumahnya di Solo. Parwati dan ibunya banyak menghibur perempuan yang sedih ini. Bukan apa-apa, anak-anaknya masih kecil. Setelah beberapa bulan menjadi Samanera, akhirnya Samanera Jinagiri lepas jubah dan kembali menjadi umat awam. Lalu ia kembali ke Bali. Pada waktu yang hampir bersamaan dari pemerintah, agama Buddha mendapat pengakuan dengan adanya wakil Kementerian Agama Hindu Bali di Kementerian Agama. Yang menjadi wakil itu tidak lain adalah Oka Diputera. Sementara itu, sejak 19 April 1961, Yang Luhur Samane Rajinananda tinggal di Wihara Awalokiteswara, Pamekasan, Madura. Wihara Awalokiteswara pertama kali dikunjungi Yang Arya Asin Jinarakita di tahun 1955. Pada tahun 1958, Yang Arya Asin Jinarakita juga memimpin latihan Metta Bhavana di sana selama seminggu. Dan 9 orang biksu asing pun pernah menginap di sana pada tahun 1959. Waisak pada tahun itu, seperti tahun-tahun sebelumnya, dipusatkan di Borobudur. Tahun itu penuh kenangan yang mengharukan. Candi Borobudur tertutup debu yang tebalnya beberapa sentimeter akibat meletusnya Gunung Merapi yang terus memuntahkan debunya. Jejak-jejak kaki menghias candi, membawa kesan yang mendalam dan menyentuh kalbu umat Buddha yang datang berkunjung. Di pertengahan tahun ini pula, Yang Arya Asin Jinarakita berjumpa dengan Letnan Kolonel Sumantri, asisten dari kenalan dekatnya, WKSAD Jenderal Gatot Subroto. Sumantri yang walaupun saat itu belum menjadi umat Buddha, tapi orang Jawa yang memuja Kwan Kong, berhasil dibujuk untuk memimpin umat Buddha. Sebelum Yang Arya Asin Jinarakita sendiri yang turun tangan, Ketua GSKI Dr. Andes Ko Sukyam telah berkali-kali berusaha menarik Sumantri, tapi kandas oleh kekerasan hatinya. Bulan Asada di Wihara Wimala Dharma Bandung dirayakan dengan antusias. Bahkan pada peringatan itu, ikut memberikan kata sambutan Panglima Daerah Militer 6 Siliwangi dan juga Gubernur. Masih dalam rangka asada yang sama, di wihara ini diadakan pameran sayuranis yang disambut hangat oleh kalangan non-Buddhis juga. Di bulan September, rombongan wanita Buddhis Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Gatot Subroto menuju Jepang untuk mengikuti konferensi wanita Buddhis sedunia. Di bulan November, akhirnya Perbudi Cabang Jakarta diresmikan dengan ketuanya Sumantri MS. Pada bulan November tahun ini pula, Yang Arya Asin Jinarakita, Yang Luhur Samane Rajinananda, dan Pandita Dharma Ruci berangkat ke Banjarmasin, menjalankan semangat Dharma di Pulau Kalimantan. Di akhir tahun 1961, di bulan November, di Kamboja diselenggarakan Mahasamaya World Fellowship of Buddhists yang ke-6. Dari Indonesia dikirim utusan Yang Arya Biksu Jinapia dan seorang perempuan bernama Lehi Saleha dari Bandung. Usaha pengumpulan dana untuk acara ini banyak mendapat bantuan dari Sariputra Sadono yang berasal dari Semarang. Ajaran Buddha semakin banyak dikenal masyarakat pada waktu itu. Tidak lain juga berkat adanya siaran RRI di berbagai daerah yang berisikan khotbah Buddhis, pada umumnya disiarkan 2 kali dalam 1 bulan. Lalu pada tanggal 8 April 1962, di daerah Sindang Laya, Cipanas, kira-kira 30 km dari Cianjur, diadakan peletakan batu pertama pembangunan Wihara Naga Sena yang dilakukan oleh Letkol Sumantri MS, Ketua Perbudi Jakarta, mewakili MKSAD Jenderal Gatot Subroto yang berhalangan hadir. 2 bulan kemudian, umat Buddha khususnya dan bangsa Indonesia umumnya kehilangan seorang putra terbaiknya, Jenderal Gatot Subroto. Jenderal Gatot dimakamkan di Watugong
sesuai dengan amanatnya yang terakhir, dengan diantar oleh banyak umat yang dipimpin oleh Yang Arya Asin Jinara kita. Selama hidupnya, Jenderal Gatot Subroto banyak membantu perkembangan agama Buddha di Indonesia. Pada bulan Juli, Palembang mendapatkan wiharanya yang pertama dengan diresmikannya Wihara Dharma Kirti pada tanggal 8 Juli 1962. Memasuki tahun 1963, umat Buddha di Indonesia menyambut genap 10 tahun pengabdian Yang Arya Asin Jinara kita. Peringatan diadakan atas inisiatif umat Buddha di mana-mana. Dana yang terkumpul dari acara peringatan itu dimanfaatkan untuk pembangunan wihara dan menunjang kegiatan pengembangan agama Buddha di daerah masing-masing. Dalam suasana perayaan, pada hari Jumat, 1 Maret 1963, diadakan penabisan Samaneri yang pertama di Indonesia. Dua orang perempuan ditabiskan sebagai Samaneri. Lalu pada 10 Juli 1963, Wihara Nagasena dibuka dengan resmi. Hadir pada waktu itu, para duta besar dari negara-negara Buddhis seperti Sri Lanka, Burma, Thailand, dan India. Pada kesempatan itu juga ditabiskan Samanera Jina Marga dan Samanera Jina Karma. Dengan demikian, anggota Mahasangga Indonesia sudah semakin banyak. Di antaranya terdapat Samanera Jina Giri yang kembali menjalani kehidupan Samanera setelah sempat meninggalkannya selama beberapa bulan. Dikala kembali menjadi umat biasa, ia merasa tidak enak, jadi akhirnya tidak ada lagi yang dapat menghalanginya untuk meninggalkan keduniawian, tidak juga istri dan anak-anaknya. Dari luar negeri juga berdatangan ucapan selamat kepada Yang Arya Stawira Asin Jinara kita. Majalah-majalah Buddhis yang ada kala itu pun banyak yang mengulas tentang 10 tahun masa kebiksuan guru mereka itu. Pusat perayaan peringatan Dasawasa Yang Arya Stawira Asin Jinara kita diadakan di Gedung Wanita, Jakarta, 28 dan 29 Agustus 1963. Hari pertama untuk umat Buddha dan hari kedua untuk tamu pejabat dan duta besar negara sahabat. Sementara itu, karena Ketua DPP Perbudi Sariputra Sadono terganggu kesehatannya, ia mengundurkan diri. Dewan Pimpinan Pusat Perbudi kemudian dipindahkan dari Semarang ke Jakarta dengan Sumantri MS sebagai pejabat ketuanya sejak 1 September 1963. Dengan sendirinya, Pusat Perkembangan Agama Buddha berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Barat dan Jakarta. Sebagai konsekuensi logis dari semakin seringnya Yang Arya Stawira Asin Jinara kita berdiam di Bandung, kegiatan Buddhis pun semakin banyak yang diselenggarakan di Wihara Wimala Dharma Bandung. Wihara ini banyak mendapat perhatian mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di Bandung dan tertarik pada ajaran Buddha. Di antara mereka adalah Herman S. Endro, Nyo Wan Nyo, Michael, dan teman-teman. Mereka aktif mengelola Berita Wimala, suatu lembaran berita intern Wihara Wimala Dharma yang penyebarannya sampai keluar Bandung. Pada tanggal 30 Oktober 1963, jam 20.30 di Wihara Wimala Dharma, dengan penuh khidmat telah ditabiskan Samanera Jina Ratana dan Samanera Jina Kumar oleh Yang Arya Stawira Asin Jinara kita. Ikut meramaikan suasana saat itu, sambutan yang menarik dari Ketua Perbudi Cabang Bandung, Karbono. Karbono ini ia adalah seorang pegawai PJKA yang pintar sekali berceramah. Bapak Ibu Sahabat Dharma, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, setelah Yang Arya Asin Jinara kita menetap di Bandung, arah perkembangan agama Buddha di Indonesia ikut berpindah ke Jawa Barat. Di Bandung, Yang Arya Asin Jinara kita menetap di Wihara Wimala Dharma. Semenjak menetap di sana, seringkali Wihara Wimala Dharma dikunjungi umat dari berbagai lapisan. Tidak hanya mahasiswa yang mengambil kuliah di kota Bandung, umat biasa juga banyak yang datang. Di sini juga diadakan latihan meditasi, metta bhavana maupun vipassana bhavana. Dari wihara ini juga banyak lahir umat-umat Buddha yang bersemangat dalam mengembangkan ajaran. Di antaranya adalah
Karbono, Sujata Chung, Lim Yu Kyong dan istri, dan sebagainya. Suatu kali, Nyowan Nyo, seorang mahasiswi farmasi ITB yang sering berkunjung ke wihara, membawa seorang temannya ke wihara Wimala Dharma. Kala itu, di wihara ada Yang Arya Stawira Asin Jinara Kita dan Yang Arya Biksu Jinapia. Temannya itu laki-laki, temannya satu rumah kos. Teman itu merasa dikejar-kejar ular. Ia melihat ular hitam, tapi orang lain tak melihatnya. Di jempol kakinya ada bekas luka yang mulai menghitam. Dia bilang digigit oleh ular. Dia ketakutan sekali. Jempolnya setelah beberapa hari mulai membusuk. Ia yakin dia sedang dikerjai oleh orang lain. Oleh temannya, Nyowan Nyo, yang akrab dipanggil Wan, ia diajak ke wihara. Di sana ada biksu yang bajik, bolehlah minta tolong kepadanya. Demikian kata Wan mengajak temannya. Pemuda itu pasrah, dia mengikuti Wan ke wihara. Sepanjang jalan, ia merasa ular itu terus mengikutinya. Anehnya, setelah memasuki wihara, ular itu tidak kelihatan lagi. Kemudian, orang itu pikirannya menjadi tenang setelah bercakap-cakap dengan Yang Arya Stawira Asin Jinara Kita. Lalu dia disuruh tinggal di wihara selama beberapa hari. Setelah menginap di sana, dia banyak belajar, bermeditasi, dan menjadi banyak tahu soal Buddha Dharma. Mahasiswa ini namanya Mokhtar Rashid, asalnya dari Padang. Satu kampus dengan Wan. Setelah sembuh, ia pulang ke tempat kosnya. Lalu ia jadi sering pergi ke wihara bersama Wan. Semenjak itu, Mokhtar Rashid semakin mendalami Buddha Dharma. Dengan sendirinya, ia mulai aktif terlibat dalam kegiatan penyebaran Buddha Dharma. Di antara upasaka-upasika di Bandung yang menonjol kala itu adalah seorang laki-laki yang bekerja sebagai pegawai di PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api Bandung. Namanya Karbono. Dia pandai sekali memberikan ceramah. Orangnya cendekia. Dia banyak membaca. Waktu itu sudah ada beberapa buku dan majalah mengenai agama Buddha yang berbahasa Indonesia. Di antaranya yang diterbitkan Panyasiri Go Engjan dari Surabaya. Karbono juga banyak membaca buku-buku Buddhis dari luar negeri. Dalam memberikan ceramah, ia selalu mengaitkan dengan hal-hal praktis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ceramahnya selalu memberikan kesan yang mendalam bagi pendengarnya. Di Bandung, Yang Arya Stawira Asin Jinara Kita banyak mendapatkan pembantu-pembantu yang handal dalam mengembangkan agama Buddha. Salah satu di antaranya adalah Diki Sumani. Karbono itu orang Jawa. Diki Sumani juga orang Jawa. Diki ini banyak belajar soal kebatinan. Jadi, ia bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Dia ini banyak tertarik dan mendalami soal sejarah agama Buddha di Indonesia, terutama di zaman Majapahit dan Sriwijaya. Diki ini juga banyak membantu Yang Arya Stawira Asin Jinara Kita. Kebetulan pada masa itu, wanita asal Solo yang dulu suka bersama teman-temannya mengikuti Yang Arya Stawira Asin Jinara Kita keliling di daerah di Jawa Tengah yang namanya Parwati, telah berkeluarga dan ikut dengan suaminya tinggal di Bandung. Dia baru pulang dari luar negeri setelah menyelesaikan sekolahnya di sana. Sepulangnya dari sana, dia menjadi dosen. Di samping itu, ada juga seorang perwira ABRI yang beragama Buddha. Dia bersama istri juga banyak membantu Yang Arya Stawira Asin Jinara Kita. Kala diangkat sebagai komandan suatu pasukan, ia minta diangkat sumpah secara Buddhis. Namanya Susantio Aryo, pangkatnya Letnan Kolonel. Karena di Bandung kebetulan sudah ada biksu, maka Yang Arya Stawira Asin Jinara Kita pun memimpin pengangkatan sumpahnya secara Buddhis. Itulah pertama kalinya seorang perwira ABRI diangkat sumpah secara Buddhis di Bandung. Dari Bandung, perkembangan Buddha meluas ke daerah-daerah di Jawa Barat seperti Sukabumi, Cianjur, Cikampek, dan Bogor. Di kota kelahirannya, Bogor, Yang Arya Stawira Asin Jinara Kita banyak dibantu oleh orang-orang di sana yang sudah mengenalnya sejak mula. Di antara umatnya di Bogor juga banyak terdapat cendekia seperti Upasaka Damawirya, tidak jarang pula Yang Arya Stawira Asin Jinara Kita
harus pulang pergi Jakarta-Bandung. Bapak Ibu sahabat Dharma, sampai di sini mimbar agama Buddha dan kita akan lanjutkan kembali di kesempatan berikutnya. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Banang iye cerminan hatimu, Din. Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau krewa, dia pun putus. Hah, tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndaan berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat kepala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cucu. Lalulah nyalahkan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Dahlah Wan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, Din, masih nitok murah, kan dia ndaan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ade harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapain lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar. Ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
2: Wan, mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
1: Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mun motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
3: Iya Wan. Tapi nanti Wan jangan menyesal ya.
1: Ya anak nak kesal.

0: kenapa Nekwan keras kepala? Hanya karena alat tulung ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nekwan. Motifnya, tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan, mun hatimu lagi risau. Kau ndak bisa maksakan Nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nekwan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate Wan, memang dah rabun, Din. Wan ndak bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu orang-orang kote dan ndak suka pakai kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang ditiup angin.

0: pegang kayunya, masukkan benangnya. Pelan-pelan, Din. Ikuti detak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan Mak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

tidak akan membiarkannya putus, Wat. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

0: dan Pasar malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-2161. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
5: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
4: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
6: Ya, selamat malam mendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya masih di 105,2 MHz bersama Santiari. Di sini pendengar, saya akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita sudah masuk dalam sesi Senandung Malam ya. Di malam hari ini tentunya pendengar, Anda bisa mengirimkan salam sapa dan juga request lagu. Hubungi kami di 0361-222-161 atau di 089-678-123-830. Tadi juga sudah ada yang berinteraksi nih ya, berkomunikasi nih di WhatsApp nih. Tadi ada salam nih dari mau disenggol ini katanya Bu Indi dan juga Ibu Wegati. Tentunya kita akan seru-seruan ketawa ketiwi bareng di Senandung Malam ini. Tapi mungkin saya putarkan satu lagu dulu untuk mengawali malam kita di malam hari ini dari The Groovement, Sepi. Selamat mendengarkan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, masih di 105,2 MHz bersama Santiari di Senandung Malam di malam hari ini. Oke, sudah langsung ada penelpon ya, banyak ini. Kita angkat satu dulu dari yang di line telepon, jadi bersabar ya, saudara-saudara. Oke, halo, selamat malam.
3: Selamat malam, saudara.
2: Selamat malam, Bang Edward. Gimana kabarnya nih?
3: Alhamdulillah, astungkare sehat.
2: Astungkare sehat.
3: Pak Santi, gimana kabar Pak Santi?
2: Astungkare, alhamdulillah sehat juga.
3: Kayaknya ceria malam ini nih.
2: Tawa aja nih.
3: Iya. Lama enggak berjumpa ya sama Pak Santi ya.
2: Iya, soalnya shift malamnya dihabisin Bang Dharma.
3: Bukan begitu Pak Santi. Setengah bulan itu 2 minggu ya. Enggak nyampe ke sini, Pak.
2: Oh. Kenapa enggak nyampe? Oh, bermasalah lagi.
3: Iya, ya enggak, ini sudah aman Pak Santi.
2: Langsung harus kok sudah aman ya.
3: Gimana gimana video saya?
2: Ya?
3: Apa nonton enggak sih video saya?
2: Yang mana tuh? Enggak tahu nih, enggak tahu apa-apa nih. Video apa tuh, Bang?
3: Saya kirim video ke Mas Dharma itu.
2: Walah, ya nggak dikasih tahu ke saya, ntar saya tanyain coba.
3: Iya, itu Mas Wandi tahu kok.
2: Oh iya. Ngapain tuh, spill dong, ngapain videonya?
3: Video itu saya nyanyi lagu Perceraian Yang Lara, Pak.
2: Aduh, sedih ya Bang ya.
3: Iya. Cuman ini Pak Santi apa? Untuk saya menghibur teman-teman ya.
2: Iya.
3: Menghibur teman-teman dan juga saya apa, mungkin kalau nanti misalnya viral, kalau ada kecocokan dengan suara-suara saya, mungkin saya terpanggil nanti ya.
2: Iya, siapa tahu ya, ada peluang ya.
3: Iya dong, pastinya.
2: Benar.
3: Iya. Kia, nanya lah sama Mas Dharma ya.
2: Siap, ntar saya langsung tanya nih dia.
3: Salam, ya.
2: Ya, ada salam-salamnya?
3: Iya, pastinya dong. Salamnya ya.
2: Iya.
3: Ya, pertama buat Mbak Santi ya, selamat bertugas ya.
2: Siap.
3: Dan juga ada Bu Indi, Bu Kartika, Bunda Yos, Pak Kopinda Lampung, mm-hmm. Pak Sanggulang juga, Mas Bro, mm-hmm. dan juga ada Bu Indi, ada Bu Janora, mm-hmm. Pak Andi Istira, mm-hmm. dan juga ini ada siapa lagi ya, semua dulu ya.
2: Siap.
3: Biar digabung semuanya, Mbak Santi ya. Mm-hmm. Ya ini apa, RI-nya sudah diganggu radio lah ini nih, Pak.
2: Oke.
3: Ini mau hilang kayaknya ini suaranya ini.
2: Walah.
3: Saya dengerin di HP suaranya Pak Santi.
2: Oke, okay, semoga ya, tapi balik kalau, lagi.
3: Nanti-nantinya nggak masuk lagi, soalnya ada gangguan dari lainnya ini, Pak.
2: Walah, iya-iya, semoga cepat membaik deh.
3: Iya-iya, soalnya kan banyak radio kan, Pak ya. Wajar lah, Pak ya.
2: Iya, benar.
3: Yuk, Pak Santi, selamat bertugas, selamat malam.
2: Iya, selamat malam. Terima kasih, Bang Anwar.

0: Kalau malam paling dikit aja ya
1: Oh
0: makannya.
1: iya, benar benar benar
0: Nggak
1: benar.
0: terlalu banyak ya makannya.
1: Iya, yang penting
0: Nih
1: kenyang
0: Mbak.
1: sih.
0: Iya. Gimana kabarnya di Denpasar?
1: Baik, tidak hujan juga, cukup cerah akhir-akhir ini ya, secerah hati saya.
0: Sama ya.
1: Di sana cerah juga, Bu.
0: Cerah malam ini, secerah hati.
1: Oke,
0: Secerah
1: sama-sama.
0: hati paling tinggi.
1: Aduh.
0: Iya, jumpa ya sama Mbak Santi ya, berapa malam enggak ini ya. Semalam semalam juga Bu Farida enggak monitor ya, cepat tidur.
1: Walah, ya.
0: Semalam jadi enggak
1: Kecapean ya.
0: kemana-mana. Iya, jadi kalau seminggu itu lima lima hari ya atau lima malam ya kita full monitor ya, dua harinya ya istirahat.
1: Ya.
0: Tapi biasa nonton buka di TikTok ya, kan di TikTok juga banyak yang live ya. Tapi ya nyerah ya live di TikTok, iya live di TikTok di acara produk booth-nya tadi. Iya pas buka TikTok. Kalau sekali Mbak Santi live ya TikTok.
1: Aduh, saya pikirkan dulu ini.
0: Pasti sudah pasti orangnya cantik ya, kan kemarin-kemarin lihat di Facebook kan sering-sering di Facebook Mas Wandi juga, Bang Dharma ya, siapa lagi Mbak Indah kalau nggak salah ya, Linda Linda Mbak
1: Iya,
0: Linda
1: iya.
0: ya, ya pasti orangnya cantik ya, sudah pasti tuh.
1: Ah, malu deh. Ya lah, saya belum punya keberanian.
0: Sama Bu Farida nggak pernah posting-posting foto, nggak pernah posting foto. Paling kalau di Facebook itu di sampulnya aja ada, kalau perlunya nggak ada, paling cuma bunga apa itu aja. Kecuali kalau banyak-banyak teman boleh, kalau sendiri nggak.
1: Iya kan, sama nih kita nih, sama nih.
0: Iya, kalau lagi banyak-banyak boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau sendiri nggak. Kalau dari awal-awal kemarin memang pas ini ya, tapi sekarang nggak.
1: Iya sih.
0: Takut jangan nanti ya, jangan nanti ya ini. Jadi Bu Farida nggak pernah, kalau biasa kayak yang lagi minta melihat fotonya, lihat saja di foto sampul itu ada. Iya.
1: Ya, begitulah.
0: Lagunya dari ini ya Mbak Santi. Dari siapa ya? Dari Arda sama Tantri, Pelabuhan Terakhir.
1: Pelabuhan Terakhir.
0: Iya.
1: Arda
0: Iya,
1: dan
0: salam-salam ya.
1: Tantri. Boleh, boleh.
0: Salamnya tadi ada Bang Anwar ya. Bang Anwar tadi apa ya? Kirim video apa?
1: Nah, nggak tahu juga ini. Nyanyi kayaknya nih. Saya
0: video
1: aja belum
0: apa
1: lihat
0: ya?
1: ini.
0: Apa ya? Coba ke Bang Anwar nanti live ya. Di TikTok nanti kita komen, kita like ya. Nah, biar Bang Anwar bisa jadi apa? Viral ya.
1: Iya, benar-benar. Siapa tahu
0: Iya.
1: kan, tiba-tiba
0: Iya.
1: nih pendengar Pro 1 viral.
0: Ada Mas Sandi ya, Mas Sandi, ayo gabung. Kok Mas Sandi ya di grup nggak pernah ini ya, nggak pernah nongol. Ayo, jangan takut-takut ya,
1: Aduh.
0: jangan takut-takut.
1: Takut
0: Biasanya
1: sama
0: kan
1: Bu Farida
0: ada,
1: nih, enggak?
0: itulah mungkin ya. Oh, jangan takut. Apa laki-laki itu harus tunjukkan ya, harus apa? Jangan takut ya. Disini kan ada Pak Widi, Pak Arya, ya. Siapa lagi ya? Pak Made kalau nggak salah. Ada juga di grup Hinda, ada ya. Di grup, jadi kita ramai di grup.
1: Ramai
0: Ada Bu
1: ini.
0: Indi, iya, Bu Kartika, Bu Janura, Bu Resmi, ada Bu Rai, ada Cigurir Jakarta, ada Ayu di Masoi sana, ada Rahma di Padang, ya. Ada Bu Wigati, siapa lagi? Bu Gemas mana? Bu Gemas, Bu Mini, Bu Idewati ya, ada Pak Nasron, terus ada Pak Benijo, ada Pak Grispati, terus ada apa Tami ya, Pak Made, Pak Putu Pendeso, ada Pak Mangku ya, ada Ken Arok, mana Mas Bro? Mas Bro coba gabung di grup ya, kita ramai di grup ya.

0: lagi sibuk mungkin.
1: Iya, Bukarti kan naik ya. Ada Bu Mini juga ya. Ada Kang Ahmad Irwan, terus Bang Leman di Lampung, Pak Ramadan. Ayo coba gabung-gabung ya. Bu Farida suka di grup sini ya. Banyak grup yang Ibu Farida gabung-gabung ya, tapi senang di sini. Artinya kita berbagi cerita, berbagi kasih ya.
0: Benar.
1: Nah, itu. Iya, dari semua sahabat-sahabat kita dari Sabang sampai Merauke, kita rangkul semuanya ya.
0: Benar, dengan benar. Adanya harus grup dirangkul.
1: Ini, iya. Jadi kita mendekatkan silaturahmi kita ya. Bercanda, bergurau. Iya, untuk sahabat-sahabat dan tercinta dan terkasih, ayo naik-naik ya, gabung ya. Salam sehat untuk semua-semuanya, salam bahagia. Ya, Mbak Santi sama siapa?
0: Sama siapa ini ya, operator saya belum ada di sini nih.
1: Oh, belum ada? Berarti sendiri ya?
0: Belum kelihatan, nanti mungkin nanti ya.
1: Luar biasa ya, merangkap ya, luar biasa. Iya, hati-hati jaga kesehatan ya. Yeah. Oh, Bunda Yoseli, lupa ya, Bunda Yos, ayo gabung ya. Yeah. Bu Janura juga, ayo Bundaku yang tercinta dan terkasih, sehat-sehat ya. Terima kasih Mbak Santi, selamat malam, senandung malam.
0: Siap, selamat malam, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Senandung Malam tentunya ya. Sudah mengirimkan banyak juga nih salam sapa untuk pendengar setia Pro 1. Dan pendengar, kita akan puterin dulu lagunya sekali, nanti kita akan langsung membuka sesi Senandung Malam lagi. Jadi sabar ya pendengar ya. Langsung aja kita puterin lagu dari Arda dan Tantri, Pelabuhan Terakhir. Selamat mendengarkan.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka

0: masih di Senandung Malam bersama saya Santi Ari hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Mana nih, Bu Janura tadi udah nelpon ya, tapi masih muter lagu sepertinya. Kemudian juga Ibu Indi nih minta disenggol lagi ya untuk bergabung ini. Bisa sekali untuk semua pendengar setia Pro 1 ya, bisa bergabung bersama kami di Senandung Malam. Kita ketawa ketiwi bareng di malam hari ini tentunya dengan lagu-lagu yang bisa Anda request dan juga kirim salam sapa untuk siapapun ya pendengarnya. Bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 089-678-12383 ya. Boleh saya siapa tuh lagi ya, dari WA bisa, dari line telepon kami juga bisa, atau okay, siap dari line telepon kita duluan masuk ini ya pendengar ya, kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
1: Malam kembali Mbak Santi.
0: Selamat malam, dengan siapa dan di mana Bapak?
1: Bang Andi.
0: Oh iya, Bang Andi Yudhistira. Malam Bang Andi, sehat ya Bang?
1: Alhamdulillah sehat, dan juga insya Allah juga begadang sampai pagi.
0: Aduh, begadang apa? Ikut piala, nonton Piala Dunia Bang?
1: Ya betul.
0: Waduh, siap siap siap. Nanti Bang Dharma juga di sini nih untuk siarannya ya, pesta bola dunianya.
1: Ya. Nah, ini lagunya Mbak Santi.
0: Iya, judulnya?
1: Dari Alexandra Porat ya.
0: Alexandra, judulnya apa Mama tadi?
1: Alexandra Porat ya.
0: Forab.
1: Iya, Porat.
0: Oke, siap. Saya cariin dulu.
1: Ya, judulnya Only One Issue.
0: One Issue.
1: All.
0: All?
1: I want issue.
0: All I want is you. Ya, oke, siap.
1: Yang kuinginkan adalah kamu. Gitu.
0: Aduh, siap, siap, siap, Bang. Siap. Sepertinya mencerminkan isi hati ya Bang ya.
1: Ya, tapi tidak untuk minta maaf, tapi tidak untuk istilahnya desain cari gitu. Jadi itu hanya pencerminan sebuah lagu gitu.
0: Iya, benar-benar ya,
1: untuk mewakili bagi yang merasa dan dirasa gitu.
0: Ya, siap.
1: Lagunya saya bingkiskan untuk Ibu Janura ya. Ada juga Grace Pati, juga Dewi, sama juga yang ada di Bogor Mbak Dinda ya, Bu Indri juga, Bu Kartika. Saya kira nanti kalau mereka bergabung mungkin bisa dimobilisasi semuanya gitu. Jadi, oke, itu aja dari saya. Selamat bertugas sampai di penghujung acara nanti ya.
0: Siap, terima kasih Bang.
1: Dan salam sehat.
0: Selamat malam, terima kasih Bang Andi Yudhistira sudah bergabung bersama kami. Nanti kita akan puterin lagunya ya, dari Alexandra Porat, All I Want Is You ya. Next nih dari WA mungkin ada yang mau menelpon kembali nih. Tadi Ibu ini sudah 3 kali ya, tapi belum dapat kesempatan nih. Ayo Bu Indi, silakan untuk bergabung bersama kami ya. Tadi juga ada Ibu Janura nih, dan juga wow, ini sudah banyak nih yang mencoba menelpon di WA ya. Ini ada kesempatan untuk bisa bergabung bersama kami di Senandung Malam tentunya di malam hari ini ya, menemani saya Santi Ari tentunya ya pendengar ya, supaya tidak sendirian ini di sini. Oke, apakah ada yang mau menelpon kembali sebelum kita? Oke, ada Ibu. Oke. Ini kenapa nih jaringannya ya Bu ya? Ini mati kembali, hidup kembali, ini gimana nih? Agak main-main ya sepertinya di malam hari ini. Oke. Nah, akhirnya bisa juga saya pencet ya. Selamat malam Ibu Janura.
2: Selamat malam, Santi Ari, ikut cantik.
0: Malam, gimana kabarnya Ibu? Baik?
2: Baik. Tapi gininya agak apakah gangguan dari tadi, gini WA timbul tenggelam, lagi hijau, lagi merah, lagi hijau, lagi merah.
0: Nah iya, saya mau ngangkat juga kok, gak bisa kepencet ini dari tadi.
2: Kan tadi, waktu Bu Farida itu sudah bicarakan selesai, saya coba-coba lagi hijau, lagi merah, lagi apa, gangguan apa ini? Gimana?
0: Gangguan mungkin ya, jaringannya ya.
2: Iya lah, kayaknya ya, yang mudah-mudahan sekarang enggak, supaya baik sekarang ya.
0: Siap, iya gitu. benar.
2: Iya. Ini kemarin bisa masuk. Ya. Tadi sangat bilang, kemarin juga gitu. Sampai terakhir dengan Bang Darwa itu, aduh kenapa gimana ya. Mungkin ya kalau gitu pas sudah jam berapa itu, jam 11 lebih, 11:30 kurang dikit. Mungkin karena pencindanya udah sedikit sekarang baru bisa masuk. Dari tadinya sudah baru mulai jam 9 sudah jam sudah bisa masuk. Gitulah ya gininya, kodenya lagi hijau, lagi merah, lagi hijau, lagi merah. Lagi bisa berdering, lagi hilang, lagi tidak terjawab, lagi gitu.
0: Agak perlu kesabaran ya Bu Janura ya.
2: Makanya sekarang udah bisa ya. Sekarang lagunya lagu apa?
0: Masih bebas ini, nanti jam 10 udah mulai lagu Full Indonesia.
2: Full Indonesia, kalau gitu saya bisa willingly aja ya.
0: Ya, judulnya apa Bu?
2: Willingly, Grace Payne, Esti Pinter, ininya penyanyinya. Okay. Willingly, ya itu bagus.
0: Coba ya, sejarin.
2: Iya. Selamat malam, Li.
0: Boleh.
2: Tadi Bu Farida udah naik, ya itu grup ketawa ke TV-nya semua-semuanya ini. Bu Mbak Widi juga, Mbak Indi, Bu Resmi, Bu Rahma. Bukan Ibu, Mbak Rahma ya. Eli, Bu Rai, Bu Anik juga, Bu Nayos. Ya, sudah naik, Bu Nayos, sudah naik.
0: Belum, Bunda Yosef belum naik.
2: Iya, baik sebentar ya, Bunda Yosef ya. Buat Pak Widi Kanarok juga, mat malam. Buat Bu Pindah Lampung, Pak Iwan ya, Kak Ahmad Irwan juga, mat malam. Pak Bunda Yosef, Pak Wajas, gimana kabar? Pak Nyoman juga, negara ya, Pak Madi di Taban, Pak Nyoman di Sefa Gianyar, mat malam ya. Buat Mas Andi juga, Andi Yudhistira, Pak Krespati, Ramadan juga, buat Pak siapa yang BGBO, sebenarnya lupa saya, yang ada di Lahat itu, di Lahat siapa itu? Jadi teman nulis siapa yang lupa saya namanya, aduh lupa. Pak ya siapa lupa ya, ada semua. Okay.
0: Saya bingung juga nih Bu.
2: Ya mungkin sedang menetor ya. Mat malam ya. Buat Mbak Bukasi di Jambi ya. Buat Bu Samsiar di Palu ya. Buat Mbak Ayu di Maluku. Viola juga yang ada di mana? Di mana aduh? Tidak. Bu Viola di mana itu? Lupa saya juga. Ya. Buat siapa yang ada di Manado, Bonijo ya, mat malam ya, ada semua-semuanya para grup ketawa ke TV silakan naik ya, sudah sering-sering juga di WA semuanya ketawa ke TV.
0: Ramai banget ini grupnya ya Bu ya, benar-benar ketawa ke TV.
2: Ya tapi saya jarang-jarang, paling-paling pagi-pagi dengan udah malam baru bisa, tidak bisa berhura-hura terus seperti yang lain-lain, saya nggak bisa. Karena mungkin karena ada sesuatu, tidak bisa kesempatan, tidak bisa ngambil api terus. Tapi tidak apa-apa, sudah sehat walafiat, segar-segar sama-semuanya. Bisa kita erat di udara, ya walaupun tidak temu darat kan tidak apa-apa ya.
0: Benar.
2: Oke, ya. Terima kasih Non Sentit yang tunggu lagunya ya.
0: Siap, terima kasih juga Bu Janura. Oke, terima kasih Bu Janura sudah bergabung bersama kami tentunya. Tentunya di Senandung malam ya. Dan kita sudah ada dua juga nih requestan lagu. Pertama dari Bang Andi Yudhistira, dari Alexandra Forab, All I Want Is You. Dan juga dari Bu Janura ini requestnya Willingly. Kita akan puterin satu dulu ya dari Alexandra Forab ini, All I Want Is You. Selamat mendengarkan untuk kita semua pendengar setiap persatu.

0: Sungkeman merupakan tradisi yang biasa dilakukan usai sholat Idul Fitri. Pada momen ini, biasanya anggota keluarga yang lebih muda bersimpuh mencium tangan dan memohon maaf pada orang yang lebih tua. Sungkeman juga menjadi bagian dari tradisi pernikahan saat hendak memohon restu orang tua. Sungkeman identik dengan tradisi dan budaya Jawa. Tradisi ini mulai diperkenalkan pada tahun 1930-an pada masa pemerintahan Mangkunegara pertama di Surakarta. Sungkeman menjadi sebuah ritual yang tak terlewatkan. Tradisi sungkem merupakan akulturasi atau percampuran dari budaya Jawa dengan agama Islam yang zaman dahulu telah banyak dilakukan oleh pemuka agama. Hingga kini, tradisi sungkeman masih melekat kuat pada masyarakat Indonesia. Sungkeman juga bisa dianggap sebagai wujud ucapan rasa terima kasih. Dalam pernikahan, prosesi sungkeman adalah wujud rasa terima kasih dari anak kepada orang tua yang telah berjasa melahirkan dan membesarkannya. Sedangkan pada Idul Fitri, tujuan sungkeman selain untuk menghormati juga sebagai permohonan maaf. Makna dari tradisi sungkem lebaran, yakni wujud penyesalan dan permintaan maaf dari segala perbuatan buruk yang pernah dilakukan kepada orang yang lebih tua. Sebuah hubungan antara orang yang lebih tua dengan yang lebih muda akan dapat diperbaiki dengan tradisi sungkeman.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: dan Pasar malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
5: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
4: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
6: Ya, masih di Senandung Malam mendengar setia Pro 1 RRI ini. Mas, dimanapun Anda berada, tentunya masih di 105,2 MHz bersama Santi Aria di sini yang masih akan menemani Anda tentunya pendengar hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Denpasar dalam sesi Senandung Malam di malam hari ini. Jadi pendengar, kalau Anda ingin merequest lagu, itu bisa menghubungi kami tentunya di 0361-222-221 atau di 0896781238330. Dan tentunya di malam hari ini pendengar, kita menyediakan lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an. Jadi Anda bisa searching dulu ataupun bisa berpikir dulu nih mau request lagu apa, dan juga kirim salam sapa ke siapa ya tentunya ya pendengar ya. Dan okay, mumpung atau belum ada yang menelpon ya di malam hari ini, kita putarin satu lagu dulu mungkin ya pendengar ya, untuk mengawali Senandung Malam kita di jam 10 ini tentunya ya, dari Elo, Fit Ipang, dan juga Berry Loco dan juga Lala. Semangat baru nih ya, semangat untuk kita semua supaya masih semangat walaupun udah malam, tapi harus tetap semangat ya pendengarnya. Oke, selamat mendengarkan.

0: Oke, itu dia semangat baru ya. Sudah mengawali tentunya Serandong Malam kita di pukul 10 malam ini. Pendengar, supaya kita semangat ya. Walaupun udah malam, tapi harus tetap semangat gitu ya, pendengar. Dan saya ini saya mau bacain requestan dari Ibu. Oh, langsung menelpon tampaknya Ibu ini ya. Ini gimana nih? Ada kesusahankah untuk menelpon ini Ibu Indi? Katanya susah untuk masuk ya. Rek, goodbye. Dan cantik ya. Salam-salam untuk Ibu Janura, Bu Arida, Bu Resmi, Anwar Madura, Bu Kartika, Bu Anik, Bu Wigati, Ciguria, Ayu Masohi, Bunda Yo, Swini Tokyo, Bli Govinda, Mas Bro, Pak Putu Mendeso, Mas Andi, Menijo Luhut, dan semuanya. Waduh, saya sampai susah nafas ini, banyak sekali ya Ibu Indi ya, tentunya yang gabung satu Banjar nih non. Iya, emang satu Banjar ini Bu Indi ya. Tapi Bu Indi, untuk lagunya sendiri di malam hari ini kita udah masuk ke lagu Indonesia ya, tahun 2000-an. Mungkin bisa diganti nanti requestan lagunya ya, sesuai dengan playlist kita di malam hari ini. Nanti saya putarkan ya tentunya ya untuk Bu Indi dan juga pendengar setia Pro1 RI Pasar dimanapun Anda berada. Dan oke, langsung menelpon tempatnya. Ini agak cukup gangguan ya pendengar ya, dari tadi juga di WA kita. Mungkin kita dari line telepon dulu. Halo, selamat malam.
1: Ya, halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Pak Imin ini, salam kenal ya.
2: Halo, Mr. Bro.
0: Oke, baru lagi ya, Mas Bro ya, baru lagi ya.
1: Baru kenapa nih kayaknya? Saya baru nelpon nih kayaknya.
0: Iya, maksudnya...
1: Batu, Mas Bro.
0: Personalitinya baru.
1: Iya, nggak apa-apa, yang penting Sandi hari nggak lupain Mas Bro.
0: Iya, enggak sih. Kecuali lupa ingatan, baru lupa.
1: Wah, jangan dong, nanti ke Bangli.
0: Iya. Aman.
1: Di Bangli. Mas Bro ini kayaknya pingin lagu ini.
0: Lagu apa?
1: Lagu baru ya.
0: Lagu baru, lagu Indonesia ya, ini.
1: Tahun berapa nih?
0: Tahun 2000-an.
1: 2000, berarti kita pasti akan tua itu tahun berapa ya?
0: Ah, kita pasti tua?
1: Iya, tahun berapa itu?
0: Coba saya cek dulu. Ada gak? Dari 420 ya?
1: Bener. 420. Itu di mana tinggalnya 420 itu ya?
0: Kurang tahu saya, di rumahnya Mas. Di rumahnya, kurang tahu saya di mana tinggalnya ya.
1: Ya, di rumahnya kan banyak, soalnya rumahnya sana sini situ kayak gitu kan. Ada Apsarina enggak di studio?
2: Adanya saya, Pak. Saya lagi menemani malam-malam ini, Mas Bro.
1: Bisa oh, jangan dekat-dekat dong, nanti malah konslet, nanti reflecting.
0: Ada apa tuh? Nih, Apsarina juga ada nih.
1: Hai Apsarina.
3: Iya, Pak.
1: How are you, darling?
3: How are you, darling, too?
1: aku rindu ARP, aku rindu padamu.
3: Ah, dusta.
1: Masa gitu, jangan marah dong ya.
3: Aku gak marah, aku cuma bilang dusta.
1: Aku gak pernah dusta kok, kalau Apsarina kan pasti.
3: Aku butuh bukti, bukan janji.
1: Ya, aku akan buktikan. Oke, ya.
3: Kapan, di mana, jam berapa?
1: Aku mau luncur sekarang, boleh?
3: Oh, jangan, saya mau pulang.
1: Aku lagi kurisin kumis saja, cuman biar mulus sama dengan di atas, biar nggak pakai rambut. Soalnya takut kelihatan tua sih.
3: Tua itu hanya ukuran angka.
1: Oh gitu ya, tapi nggak jalan nih ya, tak laku nih orang gue yang gitu ya. Nanti itu lagunya diputer ya.
0: Iya, siap Mas Bro.
1: Ya, Dharma itu jangan deket-deket ya. Dharma
3: Lagi makan.
0: Sudah ya, jauh.
1: Banyak Dharma. Kalau banyak-banyak nanti gendut perutnya kayak Wandi ya.
0: Enggak lah.
1: Iya. Lagu ini saya bikin buat berapa orang ya udah masuknya, baru saya monitor. Soalnya baru ke Orari ini lagi net.
0: Sudah.
3: Satu bulan aja kok yang selalu di hati.
1: Ya, aku selalu di hatimu ya, hatimu selalu ada di aku.
3: Aduh,
1: stop. Ingat, aku pasti meluncur situ sekarang. Ya, cari maam yuk. Aku sih sedia lah pokoknya ya. Ya pokoknya lagu ini buat Absarina, buat Dharma, apa namanya, buat Santi Ari. Ya udah masuk banyak sekali ya Santi ya.
0: Oh udah, baru 4 tadi yang jam 9.
1: Oh baru 4. Ya, ada Indi, ada Mbak Ani Gunung Talang ya.
0: Iya.
1: Ada Sandi ya. Di Gunung Mani. Ada siapa lagi? Baru berapa hari saya kan sudah blank kayak gini ya. Absarina siapa aja yang udah masuk?
3: Masuk ke mana, Pak? Ke hatiku.
1: Ya, aku aja yang masuk.
3: Ah, jangan bisa.
1: Awas ya kamu ya, awas nanti ya. Aku pasti meluncur sekarang nih. Tunggu ya. Tunggu. Aku tak matiin dulu nih ya perangkatnya. Aku pakai sepeda gayung aja deh ya.
0: Gak usah, jalan kaki aja kak.
1: Ya ya, tunggu aja ya. Tunggu aja, aku sekarang udah mulai start nih kayaknya. Ya pokoknya tanpa terkecuali deh ya, Santi Ari yang cakep juga ya. Jagain Absarina jangan sampai ada yang ganggu, ingat itu.
0: Siap.
1: Kalau sampai ada yang ganggu, tak pelihara lagi kumisku biar kayak Pak Sakera.
0: Iya Pak.
1: Iya deh, oke deh ya. Bye bye, thank you so much. Dadah, bye bye. Bye bye, dadah.
0: Ya, terima kasih Kak Samulan sudah bergabung bersama kami tentunya ya di Senandung Malam gitu ya. Tadi requestannya kita pasti tua dari 420, nanti kita akan putarkan tentunya. Dan ini untuk Ibu Indi, requestannya jadi Angsa Putih Arwana gitu ya. Siap, salam untuk Mas Bro dan juga salam buat Dharma, Hapsarina Joa dan juga Bung Wandi. Sudah disampaikan salamnya tentunya Ibu Indi ya. Sebelum kita putarin lagu-lagunya, kita putarin beberapa pesan-pesan berikut ini dulu. Pendengar, selamat mendengarkan.
4: Air, sabun, gosok-gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren! Peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jalan gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Setiap manusia ingin dihargai karena sebagai makhluk hidup yang sempurna dan memiliki harkat serta martabat. Berlombalah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, niscaya orang lain akan senang, merasa diperhatikan dan dihargai. Hidup akan terasa lebih bermakna apabila kita peduli akan sesama.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Dua lagu requestan dari pendengar kita, Bekas Anggulan dan juga Ibu Indi, sudah mengudara tentunya untuk Anda ya. Kita pasti tua dari 420 dan juga Angsa Putih dari Arwana ya pendengar. Dan masih ada waktu untuk Anda bisa menghubungi kami maksudnya di Senandung Malam Kita Ketawa ke TV bareng di sini tentunya pendengar, dengan menghubungi kami baik melalui WA, bisa juga melalui line telepon kami di 0361-222-161 ya, atau juga bisa kalau misalnya jaringannya sedang tidak bagus untuk menelpon, Anda juga bisa WA ke sini gitu ya, by text aja bisa. Nanti kita akan tentunya bacain ya salam-salamnya dan juga requestan lagunya ya. Ini dari Ibu Indi, dapat jempol. Mantap gitu ya. Ya, sama-sama ya Ibu ya, sudah mengudara lagu untuk requestannya tadi. Tadi juga ada dari Teh Dinda, ini ya belum sempat untuk kita angkat teleponnya, mungkin bisa menelpon kembali nih Teh Dinda ya. Dan juga Ibu Wigati nih, dari tadi nih kayaknya ya Ibu Wigati ya, belum sempat kita angkat ya untuk teleponnya sendiri, ini bisa ditelepon kembali tentunya kami di 0896781238330 atau di 0361222161. Masih ada banyak waktu tentunya untuk Anda pendengar setia Pro 1, saya Santiari masih akan menemani hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Atau mungkin di malam hari ini udah terlalu capek ya, mungkin ya udah ada yang banyak udah beristirahat gitu ya di malam hari ini, banyak yang udah tidur mungkin ya karena seharian capek gitu ya. Karena kan emang di Bali dari kemarin-kemarin juga sedang banyak event ya, termasuk nih PKB pun masih ya sampai saat ini ya, dan juga beberapa jalan ini juga cukup macet karena ada banyak event nih di Bali. Saat itu juga kita baru selesai merayakan Hari Raya Galungan dan juga Kuningan ya. Mungkin banyak nih bapak-bapak dan ibu-ibu nih yang sudah lelah gitu ya merayakan ataupun mempersiapkan ya, maksudnya merayakan gak lelah sih, tapi mempersiapkan mungkin ya segala keperluan persembahyangan, upacara, upakara dan lain sebagainya ya pendengar. Oke, sembari menunggu penelpon, kita puterin satu lagu dulu deh dari Ferdinand dengan judul Sudah, yang akan segera mengudara tentunya untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Untuk para pasangan suami istri, lidah mertua sering jadi momok rumah tangga. Tapi tanaman lidah mertua justru mantap ditanam di dalam rumah Anda. Tidak hanya efektif menyerap karbon dioksida juga racun kimia di udara yang menyebabkan kanker, tanaman ini juga menghasilkan oksigen di malam hari. Selain melepaskan kelembapan dan mengurangi resiko alergi di udara secara efektif, nilai tambah dari tanaman lidah mertua adalah mereduksi gelombang radiasi yang ditimbulkan oleh perangkat elektronik yang berada di ruangan.
1: Ya, masih di 105,2 WG harus bersama Santiari tentunya di Senandung Malam Pendengar. Saya Santiari masih akan menemani Anda tentunya hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia. Tengah sudah ada satu penelpon yang masuk di kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Senandung Malam, Santiari.
1: Selamat malam, Ibu. Dengan siapa? Mohon maaf.
2: Dari Teh Dinda di Bogor.
1: Oh, Teh Dinda. Tadi nggak bisa ya, Teh, ya? Dari WA, ya?
2: Iya, betul. Jadi nggak kebaca, ya. Nggak terbaca, nggak terdetek kalau di sini, ya.
1: Sebenarnya di sini udah masuk, Teh. Cuman saya nggak bisa ngeklik untuk jawabnya dari tadi. Tuh, gimana itu?
2: Itu kok loss sepertinya, deh. Memang trouble mungkin, ya?
1: Mungkin, ya. Memang masalah kali, ya, dari
2: langsung,
1: tadi, ya.
2: Langsung trouble, dia. Langsung loss, dia. Jadi trouble sepertinya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting di sini dapat, lah.
1: Iya, benar. Gimana kabarnya, Teh Dinda, malam hari ini?
2: Sehat dan sehat.
1: Aduh, tiga kali sehatnya berarti sehat banget ini.
2: I'm so sorry, di sini ada background, ada dangdutan tuh di luar itu, di luar wilayah.
1: Lagi ada hajatan nih, Teh, pesta atau apa nih?
2: Bukan pesta, cuma mereka lagi karaokean tapi dia bikin di luar gitu. Aduh.
1: Gak apa-apa, ikutan, Teh. Karaokean.
2: Jadi ngobrolnya agak terganggu kalau ada suara-suara lagi gitu, kan.
1: Iya sih, iya, benar.
2: Ini betul kan, Santiari, kan?
1: Benar.
2: Cepat dengar soalnya, Santiari gitu waktu ngobrol sama Pak Sanggulan, ya?
1: Iya, ya. Tadi sama Pak Sanggulan.
2: Lagu Indonesia, Teh, malam ini?
1: Iya, Teh, lagu Indonesia.
2: Tahun
1: 2000-an.
2: Kalau Kenanglah Aku masuk nggak, ya?
1: Kenanglah Aku dari siapa tuh?
2: Kenanglah Aku dari siapa, ya? Kok saya jadi ngeblank nih, guys.
1: Gimana nih?
2: Judulnya ingat tapi
1: dari Naf.
2: Ah, iya, betul, Naf ada.
1: Oh, dari Naf ada. Nanti saya putarin. Emang siapa yang mau dikenang, Teh?
2: Iya, semualah, ya.
1: Semua, ya.
2: Semua yang namanya selalu disebut di udara setiap malam itu pasti dikenang gitu, ya.
1: Benar.
2: Kemudian sama tim tadi sepertinya rame di studio tadi.
1: Iya, rame. Soalnya ada Mas Dharma di sini, ada Kak Diji juga masih di sini.
2: Ya udah deh. Pokoknya sampai hari. Semua yang ada di studio, yang tim lah semua malam ini. Happy terus, sehat terus, pulang nanti hati-hati.
1: Siap.
2: Oke, okay, karena di sini ada backsoundnya, salamnya untuk semuanya aja. Oke, okay, cantik, dilanjut. Thank you.
1: Oke. Siap. Terima kasih, Teh Dinda, sudah bergabung bersama kami walaupun lagi ada hajatan sepertinya. Ada karaokean, ya, di sekitarnya Teh Dinda ini, ya. Oke, Kenanglah Aku dari Naf nanti kita akan putarkan. Tentunya pendengar masih ada waktu untuk Anda bisa menghubungi kami di 0361222161 atau di 0896781238300, ya. Kurang lebih masih ada jasa 1 jaman lebih, ya, hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah, ya. Saya membersamai Anda tentunya di Senandung Malam. Kita puterin satu pesan berikut ini dulu, nanti akan langsung kita puterin lagu requestannya Teh Dinda, Kenanglah Aku dari Naf. Selamat mendengarkan.
3: Jackpot. Ayo. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. duit ludes.
4: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: upacara bakar batu. Merupakan upacara ritual memasak bersama atau disebut traditional masal cooking yang bertujuan untuk bersyukur, bersilaturahmi, menyambut kebahagiaan, atau mengumpulkan prajurit untuk berperang. Tradisi ini dimulai dengan membakar bongkahan batu, kemudian diletakkan ke dalam lubang tanah dan ditutupi daun pisang, baru makanan yang akan dimasak ditumpuk di atasnya. Bakar batu yang merupakan tradisi khas Papua ini memiliki beragam nama penyebutan karena Papua memiliki beragam suku.
1: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
2: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
1: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
3: Siap, Bu. Laksanakan.
4: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.

0: Badan Pusat Statistik merilis tingkat kemiskinan pada Maret 2020.
1: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan.
2: Kemiskinan bukan karena nasib, tetapi karena kebiasaan dan gaya hidup yang malas bekerja dan enggan untuk berusaha. Hai, bangkitlah! Kerja kerasmu hari ini adalah kebiasaan.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
4: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
5: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
6: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
7: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
5: Kiu kiu.
8: Ya, kiu-kiu ya di Senandung Malam. Tentunya pendengar kita masih di Senandung Malam, sudah masuk ke jam ketiga ya, di jam 11 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya saya Santiari masih membersamai Anda pendengar di Senandung Malam di hari ini dan hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya mungkin banyak dari pendengar setia Pro 1 ini sudah istirahat ya, karena memang sudah malam ini ya, sudah tidur mungkin, tapi mungkin masih ada yang masih monitor mungkin ya, masih ada kerjaan atau gimana di malam hari ini. Semangat tentunya untuk kita semua, walaupun ini jujur saya juga udah agak ngantuk nih ya, matanya udah tinggal berapa watt lagi nih pendengar ya. Dan tentunya pendengar jika Anda ingin merequest lagu dan juga kirim salam sapa masih bisa, tentunya kita masih punya waktu 1 jam untuk ketawa ketiwi bareng di Senandung Malam hari ini bersama dengan saya Santiari. Tentunya bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 089-678-123-830 ya. Dan untuk itu kita puterin satu lagu dulu mungkin ya, sembari menunggu penelpon yang masuk nanti ke kita di Senandung Malam di malam hari ini. Satu lagu dari Hello dengan judul Petualangan Cinta akan segera mengudara untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Oksitosin adalah hormon bahagia yang muncul karena berkomunikasi dengan orang yang kita sayangi atau sesuatu yang kita sayangi. Ini menyebabkan Anda merasakan gelombang emosi positif. Anda bisa mendapatkan hormon bahagia yang selalu tersedia dan siap digunakan kapan saja ini dengan cara yang sangat sederhana dan dipastikan akan membuat lebih rileks. Seperti bermain bersama hewan kesayangan, peluk orang yang disayangi, memuji orang lain, dan menghubungi teman lama, menanyakan kabarnya.

0: Lu gimana dong?
1: Bila terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan dan jatuhnya benda-benda.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Oke, satu lagu dari Abdul Melayang sudah mengudara untuk Anda pendengar di malam hari ini. Semakin malam mungkin banyak dari pendengar Setia Persatu yang sudah beristirahat ya, karena memang sudah sangat malam. Jadi tidak apa-apa, jadi sangat baik tentunya untuk

Anda bisa beristirahat sedini mungkin karena besok pasti masih ada banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan nih pendengar. Tapi kalau misalnya Anda nih kayak Pak Andi Yudhistira ya tadi ya yang sepertinya akan standby nih untuk bisa menonton ataupun mendengarkan nih siaran Pesta Bola Dunia 2026 nanti juga pada pukul 1.00 WITA ya hari Rabu 1 Juli 2026 jam 1 pagi dini hari gitu ya. Kita dari RRI Pro 1 juga akan menyiarkan debar dengar bareng Pesta Bola Dunia tentunya di mana yang bermain pada nanti gitu ya jam 1 nanti itu ada dari tim Pantai Gading dan juga Norwegia ya. Nanti juga akan ada rekan saya Dharma nih yang membantu Anda nanti untuk bisa di sesi debar dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Jadi jangan sampai kelewatan kalau memang Anda ingin menonton ataupun mendengarkan siaran langsung dari pertandingan sepak bola ya Piala Dunia 2026 di tahun ini ya pendengarnya. Atau mungkin boleh beristirahat sekarang dulu, tapi nanti di jam 1 alarmnya dibangunkan. Kok alarmnya dibangunkan ya? Anda bangun gitu ya, pasang alarmnya, lalu kembali mendengarkan Pro 1 tentunya pendengar. Oke, satu lagu akan kembali mengudara tentunya untuk Anda di malam hari ini dari Akasaka dengan judul Kau Tetap di Hati. Selamat mendengarkan.

Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.

Menurut masyarakat Tionghoa, kue yang satu ini diwariskan dari nenek moyang mereka saat mereka dijajah Belanda ratusan tahun lalu. Merupakan simbol kemakmuran bagi masyarakat Tionghoa, layer atau lapisan pada kue lapis legit menggambarkan rejeki yang berlapis-lapis dan tidak ada habisnya. Panganan tradisional ini juga menggambarkan perjuangan seseorang dalam mewujudkan impiannya, yaitu meski sulit dan butuh proses panjang sebagaimana pembuatan kue ini, pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang memuaskan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
4: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
3: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
4: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
3: Oh iya ya, bener juga.
4: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
3: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
4: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
5: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Oke, satu lagu dari Dian Pramana Putra feat Danila Singgah di Hati sudah mengudara untuk pendengar di malam hari ini, tentunya di Senandung Malam Mendengar. Dan mungkin ini menjadi salah satu lagu terakhir juga persembahan saya di malam hari ini. Terima kasih untuk seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Master, dimanapun Anda berada, yang sudah membersamai saya Santi Ari dan juga sudah ketawa ketiwi nih bareng kita di Senandung Malam di malam hari ini. Dari tadi pukul 8 hingga sekarang kita akan merapat 6 menit lagi ke pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Semoga semua lagu-lagu yang saya sudah putarkan juga bisa menghibur hari Anda di malam hari ini. Pendengar di grup pendengar ketawa ketiwi Pro 1 ini juga sudah pada tidur semuanya ya, sudah selamat beristirahat tentunya untuk kita semua di malam hari ini. Dan pendengar, untuk itu saya Santi Ari pamit undur diri, namun jangan kemana-mana juga pendengar, karena nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Dharma Chandra, nanti pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah 1 malam pukul 1 malam tentunya ya, sudah memasuki hari Rabu 1 Juli 2026 pukul 1 malam 1 pagi ya jatuhnya ya, berarti ya dini hari waktu Indonesia Tengah. Ini saya ngomongnya udah agak ngelantur nih pendengar ya, sudah semakin malam tentunya. Pokoknya nanti pada pukul 1.00 waktu Indonesia Tengah ini akan ada debar dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Jadi jangan kemana-mana, akan ada rekan saya yang tentunya membersamai Anda selama debar nanti ya pendengar. Untuk itu saya Santi Ari pamit undur diri dan juga selamat malam.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
5: RRI.co.id.

0: aku beli ini 5 kilo ya Pak ya. Eh bawang merahnya, ya ampun ini bagus sekali ini. Aku beli 3 kilo, telur 5 tray. Ya, terus itu minyak 400. Ya.
1: Eh ibu-ibu, itu kan masih ada ibu.
0: Ih, daripada besok mahal terus barangnya gak ada, seperti apa kita nanti masaknya?
1: Ibu, itu cabai itu bisa rusak. Belanja itu seperlunya saja.
0: Aduh, Bapak ini.

Masih ingat Battle of Nuremberg di Piala Dunia 2026? Sebuah pertandingan sepak bola berubah menjadi medan tempur. Di babak 16 besar antara Portugal melawan Belanda ini menyuguhkan adu fisik. Wasit Valentin Ivanov sampai harus mencabut 16 kartu kuning dan 4 kartu merah saat pertandingan berlangsung di Bavaria. Laga ini memecahkan rekor kartu terbanyak dalam sejarah FIFA. Bahkan Cristiano Ronaldo harus keluar lapangan sambil menangis setelah dihajar tackle keras Khalid Boularo di menit-menit awal. Meski penuh drama dan baku hantam, Portugal berhasil menang tipis 1-0 lewat gol tunggal Manihe. Laga ini menjadi rekor dengan kartu terbanyak yang diberikan di turnamen internasional yang dikelola FIFA. Bahkan pertandingan tersebut tercatat dalam buku sejarah karena tingkat disiplin yang begitu buruk.

satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1.

0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kita bersama Sepak Bola dan Cinta Merdeka.
2: Trivia Piala Dunia RRI. Perkembangan bola dalam ajang Piala Dunia FIFA menunjukkan perjalanan panjang inovasi teknologi sejak edisi perdana pada tahun 1930 hingga turnamen 2022 di Qatar. Dari bahan sederhana hingga teknologi mutakhir, bola menjadi elemen penting yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Pada Piala Dunia pertama di Uruguay tahun 1930, terjadi perdebatan unik antara tuan rumah Uruguay dan Argentina terkait bola yang digunakan di final. Argentina membawa bola Tiento, sementara Uruguay memilih T-Model. FIFA akhirnya memutuskan menggunakan dua bola berbeda, Tiento pada babak pertama dan T-Model di babak kedua. Argentina unggul 2-1 di paruh pertama, namun Uruguay membalikkan keadaan dan menang 4-2. Memasuki Piala Dunia 1934 di Italia, bola mulai mengalami perubahan material. Bola Federal 102 diperkenalkan dengan bahan katun menggantikan kulit tradisional. Hingga tahun 1950, bola masih belum memiliki katup untuk mengatur tekanan udara. Inovasi penting hadir pada Piala Dunia 1950 melalui bola Super Bowl Duplo T. Bola ini dilengkapi katup udara yang memungkinkan pengaturan tekanan menjadi dasar bagi standar bola modern saat ini. Perkembangan signifikan lainnya terjadi saat diperkenalkannya Telstar pada Piala Dunia 1970. Bola ini menjadi bola resmi pertama yang diproduksi secara global oleh Adidas dengan desain panel hitam putih ikonik yang memudahkan visibilitas di televisi. Selanjutnya, Etresco Unico pada Italia 1990 memperkenalkan material polyurethane foam, diikuti tricolor pada Prancis 1998 yang dianggap sebagai salah satu bola paling modern pada masanya. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola Al Rihla diperkenalkan dengan teknologi terbaru, termasuk speed cell yang meningkatkan kecepatan dan aerodinamika. Nama Al Rihla sendiri berarti perjalanan, mencerminkan evolusi panjang bola dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk Piala Dunia FIFA 2026, bola resmi belum lama diperkenalkan secara luas, namun diperkirakan masih dikembangkan oleh Adidas dengan teknologi lebih canggih. Fokus inovasi memungkinkan meliputi aerodinamika lebih stabil, material ramah lingkungan, integrasi sensor digital untuk membantu VAR dan analisis pertandingan. Evolusi bola Piala Dunia mencerminkan kemajuan teknologi dalam sepak bola, dari bola kulit sederhana tanpa standar hingga bola pintar berteknologi tinggi. Setiap generasi menghadirkan perubahan yang mempengaruhi gaya bermain dan kualitas pertandingan di level dunia.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking mudah margi hamuruk nomor pituk dasa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi, Rajeng Ratu Ida Dane, Rakelan Rai, pemirsa program 4 RRI dan pasar, rasa gargita menetit yang Agung Krisna. Nemani Rai Nenemangkin, Buddha Siki Juli, Warsekali Tali Neblikur, Sido Muali, Nyarengin Ida Dane, Ring FM 106,4 MHz, program 4 RRI dan pasar, suara budaya Bali. Ngawit semangnya puniki, kantas puputnya jam dasa semang malah jembos, titi yang nyarengin ide dade, antuk nyentarang acara-acara ring rahinane mangkin. Kekawitin antuk acara rahajeng balik ya, malah jembos suintan lagu-lagu rohani Hindu, taler siaran acara Surya Puja. Kantas nampakin jam 6 semang kelanturang antuk puja Trisandya. Susan Puja Trisandia Rekalan Rai Muali Titik Jarengin Ide Dane Reng Sesi Acara Rahajeng Bali untuk siaran acara Galangkangin Lantur Hiburan Lagu-Lagu Bali Lan Informasi-Informasi Menarik Kantos Nampakin Jam Pitu Semang Reng Jam Pitu Semang Titik Yang Aturang Gatra Bali Susan Gatra Bali Muali Reng Sesi Acara Rahajeng Bali Jam kutu semang muali titiang aturang gatra Bali, susan gatra Bali, muali ring sesi acara rahajeng Bali, kantas puput nih jam sia semang. Jam sia semang titiang aturang muali gatra Bali, susan gatra Bali, titiang nyarengin ide dani ring sesi acara obrolan komunitas kesarengin LBH Apik Bali, segi jam kantas puput nih jam dasa semang. Nampun nika rekalan rai acara-acara sani jagian terang titiang Semang nepo niki kantos puputnya meliki bos ring jam dasa semang titiang bertugas Sada makin nyarangin ide dana sani sampun padu metangi Reng semang nepo niki ngiring piar sang sarang-sarang Siki temang saking vokalane vokalnya ni beli nano biru Matur seksemang

Kelem Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat, terdapat upacara Mepekelem Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa PJ. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekelem Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekelem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekelem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekelem di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengelukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi Mepekelem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rekalan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Katuk kesarengnya titiang Agung Krisna Rekalan Rai, ring sesi acara Rahajeng Bali. Untuk selanjutnya, Rekalan Rai Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya pukul 5:13 waktu Indonesia Tengah. Setelahnya Nike, nggih pasti ke titiang Agung Krisna muali nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali. Sedemikian untuk umat muslim dimanapun anda berada, Krisna kumandangkan adzan subuh.

0: Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar, Muali Kesaring Edit Yang Agung Krisna Rekalan Rai, nyarengin ide dane reng sesi acara Rahajeng Bali. Sada makin Rekalan Rai jadi lantaran titiang siaran acara Surya Puja untuk topik fenomena gaya pernikahan kekinian kesaring Bapak Inyoman Arya, sakiwantas durung nyane wenten sani ceki ngelintang.
1: Jangan ngerokok kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok. Duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Eh, enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makasih.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, berjumpa kembali dengan kami, Dr. Numan Arya dari Kementerian Agama Kota Denpasar. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan memperbincangkan sebuah topik tentang fenomena gaya pernikahan di era kekinian. Umat Sedharma, pendengar RRI yang berbahagia, pernikahan Hindu di era kekinian atau era milenial, khususnya di Bali, cenderung memadukan kesakralan tradisi dengan sentuhan personal, efisiensi, dan estetika modern yang menjadi fenomena gaya pernikahan di era kekinian. Fokus utamanya adalah tetap kesemuanya itu sebagai hal yang sah secara agama atau wiwaha samskara dengan tri upasaksinya. Namun dikemas secara intimate dan fleksibel dengan tetap mengedepankan perpaduan tradisi dengan modernitas atau hybrid. Maka dalam hal ini yang ditonjolkan dalam pernikahan ini adalah konsep pernikahan estetika yang dilaksanakan di luar desa adat yang sudah barang tentunya memiliki makna intimate dan minimalis wedding, yaitu bisa mengurangi jumlah tamu, hanya berfokus pada keluarga dan teman-teman dekat, serta dekorasi yang elegan namun sederhana. Apa yang menyebabkan kesemuanya itu? Sudah barang tentu kita menyadari di dalam perekonomian kita, tidak semuanya pelaksanaan suatu pernikahan harus dilaksanakan dengan ritual yang begitu wah. Bali yang merupakan suatu rustic atau nature wedding menggunakan elemen alam seperti kayu, bunga lokal, dan tanaman hijau cocok dengan nuansa Bali dan eco-friendly wedding. Pernikahan kesemuanya ini juga tergantung dalam kondisi kita sekarang ini dihadapi dengan berbagai sampah. Maka hal ini juga termasuk pernikahan yang ramah lingkungan, yang menggunakan dekorasi recycle, mengurangi plastik. Lalu di mana semestinya kita mendapatkan pelayanan seperti itu? Jelas, di luar desa adat. Sementara ini mungkin banyak berkembang dengan pemikiran yang begitu praktis, dengan biaya yang begitu ringan, dan upacaranya tergolong selesai sesuai dengan sastra agama Hindu. Maka banyak orang mengambil pernikahan di griya melalui penyedia jasa, termasuk berkembang sekarang ini di media publik, yaitu pernikahan di lembaga kehumatan kita, yaitu di PHDI. Sudah barang tentu dengan konsep biaya yang jelas dan prosesi yang jelas. Umat Sedharma, pendengar RRI yang berbahagia, Namun kesemuanya itu, dalam pelaksanaan upacara pernikahan dimanapun sebagai suatu pilihan, tetap mengedepankan yang dinamakan aspek ritual dan tradisi dengan mengedepankan apa yang disebut sebagai perjanjian suatu pernikahan, yaitu Sabte Padi, 7 janji suci pernikahan. Adapun janji yang dimaksud, yang pertama pernikahan itu adalah sudah sepakat untuk adanya unsur memelihara. Memelihara yang dimaksud adalah bagaimana memelihara kelanggangan dari sebuah pernikahan yang kita laksanakan. Yang kedua, ada wujud melindungi. Dalam konsep melindungi ini, bahwasanya kedua daripada calon mempelai sudah sepakat untuk saling melindungi. Dalam tradisi Hindu di Bali, ada sebutan adalah metis panas. Yang ketiga adalah tumbuh. Tujuan sebuah perkawinan adalah menumbuhkan daripada perti sentana. Perti sentana yang diidamkan adalah perti sentana yang meraga suputra, yang memang menjadi suatu idaman sebagai berumah tangga. Kemudian yang berikutnya adalah bersuka cita. Apapun yang terjadi dalam perjalanan daripada sebuah pernikahan, sudah barang tentu akan memunculkan berbagai pernak-pernik dalam suatu keluarga kecil, dalam suatu keluarga besar, termasuk juga di dalam pasukadukan kita bermasyarakat di Bali. Tentunya kita harus merasakan bagaimana kita mengedepankan perasaan sukacita dalam mengarungi sebuah badai rumah tangga. Kemudian adalah keluarga. Artinya, dalam kita menjalankan tugas dalam melaksanakan pernikahan, kita sudah sepakat membentuk keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia sesuai dengan tujuan undang-undang perkawinan. Kemudian ada unsur kekuatan. Gangguan yang berasal dari keluarga, termasuk di luar keluarga, hendaknya kedua daripada calon mempelai memiliki benteng kekuatan untuk tetap mengedepankan akan keutuhan daripada keluarga kita. Kemudian yang berikutnya adalah cinta seumur hidup. Cinta seumur hidup adalah sebuah suatu tujuan. Bahwasanya suatu perkawinan di Hindu hanya dalam kehidupannya sekali kawin atau sekali menjalankan pernikahan. Apapun yang terjadi, dan tidak ada suatu komitmen pernikahan yang untuk kedua kalinya. Inilah sebagai suatu menjaga daripada konsep pernikahan di dalam agama. Maka dalam wiwaha samskara perlu adanya edukasi bahwasanya pernikahan itu adalah penyatuan dua jiwa untuk meningkatkan spiritualitas, bukan sekedar untuk menjalankan pesta, bukan sekedar untuk menjerhanakan daripada prosesi pernikahan. Maka pada fokusnya bagaimana penyelesaian suatu upacara yang kita laksanakan di dalam pernikahan sebagai suatu inti yang perlu kita jaga. Seperti ada mekalan-kalan, ada pewidi-widanan, dan tidak mengurangi akan kesakralannya. Pendengar RRI, Denpasar dan umat sedharma yang kami banggakan. Fenomena yang berkembang akhir-akhir ini terhadap pelaksanaan pernikahan, baik yang dilaksanakan di griya, yang dilaksanakan daripada penyedia jasa, termasuk juga dilaksanakan di PHDI setempat, kesemuanya itu memiliki suatu kaidah yang memang menjadi suatu pengesahan sebuah suatu pernikahan yang dinamakan dengan Tri Upesaksi. Seperti saksi buta, ada Banten Pabio Kaon, ada Banten Pekalan-Kalan. Saksi manusia atau daripada orang tua atau prajuru, ada Banten Pewidi Widana. Termasuk diberikan pemaknaan tentang pernikahan yang memang akan dijalankan. Melalui apa? Melalui pelaksanaan yang disebut dengan pranikah. Terkait dengan pelaksanaan daripada pranikah, yang pada umumnya kita ketahui bersama, ada yang dimaksud dengan prosesi prawedding. Prawedding yang dimaksud itu ada kalimat pra. Pra yang dimaksud adalah mengawali, dengan makna sejauh mana kesiapan kedua mempelai di dalam mematangkan untuk menginjak kepada fase yang kedua, yang disebut dengan Grehastha Asrama. Namun, akhir-akhir ini yang menonjol prawedding ini, malah yang lebih banyak itu adalah dimunculkan seremonial foto-fotoan, yang justru menghabiskan biaya yang hampir melebihi daripada upacara pewidi-widanan. Inilah sebenarnya yang menjadikan suatu gaya pernikahan di era kekinian, yang kalau kita biarkan begitu saja tanpa memaknai, maka pernikahan yang begitu memiliki nilai sakral akan menghilangkan daripada ruhnya, menghilangkan daripada pemaknaannya. Lalu apa yang kita warisi? Tiada lain bahwasanya upacara pernikahan menghabiskan biaya yang besar, menghabiskan waktu yang panjang, sehingga akan menjadikan nilai-nilai sakral itu akan kehilangan daripada arah. Pendengar RRI yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa manusia itu terdiri daripada tubuh, pikiran, dan roh atau jiwa. Jiwa yang dimaksud itu ada dua, maskulin dan feminim. Kemudian dari aspek pikiran, banyak orang akhir-akhir ini mengalami perceraian. Ada apa kesemuanya ini? Ternyata mereka baru berhasil melaksanakan pernikahan di tubuhnya. Jika melakukan pernikahan tubuh, mereka mampu menghasilkan anak. Tetapi mereka gagal dalam pernikahan pikiran untuk mencapai yang disebut kesepahaman. Padahal pernikahan itu adalah menjalankan empat pernikahan yang semestinya dilakukan baik melalui prosesi upacaranya dan juga melalui daripada action di dalam mengarungi daripada berumah.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Apa saja yang menjadi daripada empat tahapan pernikahan itu? Yang pertama adalah pernikahan tubuh. Yang kedua adalah pernikahan pikiran atau perasaan. Yang ketiga adalah pernikahan jiwa. Sedangkan yang keempat adalah menikahkan keluarga. Inilah yang dinamakan empat kali dalam kita menjalankan pernikahan. Inilah banyak kalau kami tanyakan kepada calon mempelai. Sudahkah saudara nikah empat kali? Maka dia akan menjawab, tidak mau, tidak mau. Padahal semuanya itu bukan nikahnya empat kali, tetapi prosesi yang dilaksanakan untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan abadi. Wajib melaksanakan daripada prosesi keempat itu. Untuk itulah, kalau kita melihat pernikahan tubuh, ini menjadi suatu fenomena yang sudah lazim dilaksanakan. Dan seorang mempelai hanya berada kepada pikirannya menikahkan tubuh. Karena dengan menikahkan tubuh adalah pernikahan yang paling gampang. Dan ini yang ditunggu-tunggu. Walaupun dengan tidak belajar, walaupun dengan tidak kita minta informasi, orang akan gampang menikahkan tubuhnya. Dengan daripada tutup mata, dengan mematikan daripada lampu kamar, masih bisa seorang daripada calon, ya, mempelai, mampu untuk menemukan mana angka 0 dan angka 1. Artinya, di sana ada unsur maskulin dan feminim. Angka 0 adalah wanita, angka 1 adalah laki. Seseorang akan mampu, akan menemukan angka 0 yang memiliki makna. 0 artinya kosong, 1 artinya isi. Artinya di dalam berumah tangga, saling isi mengisi. Inilah yang menjadi pernikahan yang pertama untuk kita pahami bersama-sama. Kemudian pernikahan yang kedua, yang disebut dengan pernikahan pikiran. Ini yang paling sulit dalam menyatukan kekurangan dan kelebihan dari pasangan itu. Sehingga untuk mencapai kesepahaman susah, walaupun hidup mereka sudah terang benderang oleh harta kebutuhannya, terang benderang daripada sistem ekonominya, tetapi dia gagal di dalam pernikahan pikiran yang berdampak kepada perceraian. Dalam artian, kurangnya saling memahami satu dengan yang lain. Kemudian, pernikahan ketiga, yaitu pernikahan jiwa. Nah, ini yang lebih berat lagi, yaitu pernikahan jiwa maskulin dan jiwa feminim. Ini dibentuk bagaimana seorang mempelai laki belajar menjadi seorang ibu. Dan sebaliknya, bagaimana mempelai wanita belajar untuk menjadi seorang bapak. Karena perkara waktu, suatu seketika mereka akan sendirian. Bisa karena suaminya bekerja di luar. Ibu harus belajar menjadi bapak. Atau istri pergi kemana, suami harus belajar menjadi ibu, mengerjakan pekerjaan di rumah tangga. Kemudian pernikahan yang keempat, yaitu pernikahan keluarga. Bagaimana mereka berusaha bisa menyatukan kedua keluarga, keluarga menantu dan mertua. Karena di situ tidak ada lagi nantinya sebagai menantu dan mertua. Yang ada itu adalah
orang tua kita kedua-duanya. Lalu bagaimana implementasinya tentang pernikahan di Bali? Sebenarnya, hal ini sudah berjalan dalam proses pernikahan di Bali dari 4 jalan pernikahan itu. Tujuan upacara menikahkan itu adalah memunculkan benih-benih yang bagus. Jadi sebelum boleh menikahkan tubuhnya, maka mereka wajib melakukan upacara untuk menyucikan energi. Sehingga dilakukan upacara yang disebut Mabie Kale dan Mekalan-kalan. Nanti selesai itu, upacaranya disebut Seangge. Se berarti satu. Angge itu berarti tubuh. Senggama maka simbol daripada Seangge. Maka di sana ada disebut dengan Nues Tikeh Dadakan. Dengan keris sebagai simbol menyelesaikan daripada keperawanan. Kemudian yang kedua, pernikahan menyatukan pikiran dan perasaan dengan menjalankan upacara yang disebut Samana. Di sini akan diajarkan mereka apapun rasa yang akan dialami dalam perjalanan pernikahan. Jalanilah dengan penuh rasa kebersamaan. Maka di sini ada upacara Mapedamel. Merasakan sak rasa dengan mencicipinya. Kemudian pernikahan yang ketiga korelasinya adalah pernikahan jiwa. Di sini diajarkan yang disebut pernikahan Samyoga. Sehingga ada yang dinamakan Banten Dewa Dewi.

Ratu, Ibu Du, dan Anak Ragante. Itulah konsepsi Rong Tiga Dibai. Lalu Mat Sedharma, pernikahan keempat adalah pernikahan keluarga. Dilakukan melalui upacara mepamit. Mepamit inilah akan memunculkan daripada korelasi hubungan yang dinamakan dengan pewarangan, yang memiliki makna menyatukan kedua keluarga besar di dalam suatu keluarga daripada kedua mempelai. Pendengar RRI, Umat Sedharma yang kami muliakan. Lalu apa langkah-langkah yang dipersiapkan dalam melangsungkan pernikahan, sehingga pernikahan ini akan membawa dampak yang kekal dan abadi? Tentu berbekal dengan pengetahuan. Pengetahuan itu bukan berarti pengetahuan bagaimana menjadi ibu, tapi minimal mengetahui apa sih yang mungkin terjadi nantinya dalam masa pernikahan kita dan perjalanannya. Bahwa kita akan punya mertua, jangan sampai kita berpikiran, nanti begitu saya jadi menikah, akan saya mengubah semua tatanan rumah tangga di sana. Itu enggak bisa. Ketika kita tinggal bersama mertua, kita pasti akan berbenturan. Biasanya begitu. Ini yang jarang dipahami, sehingga akhirnya mereka berpikir, kenapa sih? Apa yang saya pikirkan? Mertua saya tidak cocok dengan apa yang saya lakukan. Bagaimana orang tua itu? Karena dari sejak amil merawat anaknya, yang tadinya akan menjadi suami seorang istri, ingin dirubah segala penata rumah tangganya. Tentu pramiswari sebagai mertua itu akan tidak bisa menerima. Bahkan itu akan membawa dampak yang berbahaya. Inilah patut direnungkan oleh calon mempelai wanita. Jangan semata-mata dan berangan-angan ingin merubah semua tantanannya. Namun yang terpenting, bagaimana kita memasuki daripada keluarga itu menyesuaikan dengan kultur daripada keluarga, sehingga kita bisa hidup dengan harmonis. Dengan dasar inilah kita akan bersama-sama untuk memahami, merenungi kembali era perkawinan di era kekinian ini. Kita akan memahami bahwasanya apa yang kami sampaikan tadi tentang ketidakcocokan dengan mertua, inilah hal yang memang terjadi dan perlu kita harus pahami. Apalagi dengan mertua, dengan orang tua sendiri saja seseorang jarang-jarang kadang-kadang tidak cocok, apalagi dengan orang tua yang lain. Sehingga karena tidak cocok, dan memang tidak cocok, bahkan dengan diri kita sendiri juga kita tidak cocok, maka untuk bisa cocok, maka dibutuhkan untuk belajar menerima. Saya tidak cocok dengan suami saya. Kita tidak pernah cocok, makanya diajarkan untuk bercocok tanam. Inilah yang sebenarnya daripada tujuan daripada sebuah pernikahan. Setelah bercocok tanam, maka muncul bercocok paham, yang artinya penyatuan pikiran yang satu dengan penuh rasa yang satu, karena yang lainnya memiliki pemikiran yang

berbeda. Seorang wanita adalah berpikiran perasaan. Seorang laki adalah berpikiran rasio. Biarkan kedua pemikiran berbeda itu berkembang saling dukung-mendukung. Jangan memaksa seorang laki memiliki pikiran perasaan. Maka semuanya akan jalan dalam keluarga itu hanya rasa saja. Begini rasanya, begitu rasanya. Kemudian sebaliknya, jangan kedua mempelai dipaksa untuk menggunakan rasio. Kalau sudah menggunakan rasio, maka dalam keluarga itu akan muncul segala perhitungan. Oh ini uang saya, oh itu uang Anda. Anda tidak boleh menggunakan uang saya. Kacau lagi. Inilah sebenarnya pernikahan di era sekarang ini. Maka yang perlu dipegang itu adalah learn by doing. Bagaimana kita belajar terus untuk mengelola rumah tangga kita. Yang kedua adalah just my money. Kita berkeluarga adalah tetap membina keluarga yang harmonis. Namun harmonis bisa tidak terlepas dengan apa yang dinyatakan adalah uang. Umat Sedharma, pendengar RRI yang berbahagia. Demikian sekelumit penting yang dapat kami sampaikan tentang pernikahan atau fenomena pernikahan atau gaya pernikahan di era kekinian. Sudah barang tentu apa yang kami sampaikan tadi sebagai edukasi, sebagai suatu pemahaman kita untuk menginjak suatu yang berumah tangga. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Saya Dr. Nyoman Arye undur diri dengan para

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

kita berarti aksi ukiran pasir. Ukir pina ke watu ningkar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.

Hari kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agamo. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, nguncarang puje drisandil.

0: Lajeng laksanayang persembahyangan puja trisandya majareng matinus dharma ring DJJ pada megena dumugi desang yang widiwasa stata mepaije kerayuan lan kerajengan rei raga sareng sami jagat lan stagingnya ne napi male puja trisandya puniki hataler pina ke perjalanan spiritual iraga pina ke umat Hindu mangdane sida merenung mengkontemplasi lan memperdalam hubungan sareng Sang Maha Pencipta ide Sang Hyang Widiwasa nggih pastika melarapan melapalkan mantra-mantra puja trisandya dumugi iraga sareng sami sida ngemolehang perlindungan lan tuntunan ritat kalajagi ngelanturang urip iriki ring jagate ingi rekalan rai kantun kesareng titiang Agung Krisna rekalan rai sani mangki titiang nyarengin ide dane kantun ring sesi acara Rahajeng Bali.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
2: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Dub Dub. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

bagi umat Hindu di Bali, kayu dabdab disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dabdab memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

Rakyat Lantrai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gemuali kesarian titia Agung Krisna Rakyat Lantrai nyarangin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali. Sedih makin ngiring piar sang sarang-sarang siaran acara galangkangin antuk topik tanamkan budaya ramah tamah.

0: dong. Yen irago hidup di gumi ini sawireh tu sing idang kali depo didi patut ngelah timpal patut agak gideh tulung kapening timpal makawinan yang diperlukan irago hidup patut irago ramah patut irago someh kapening anak tau sango baso basi gitu ya dia tuh nak bocingan nggak boh tambah kekacare kak pintakon gitu.
1: Om swastiastu,
0: om swastiastu.
1: Nah tapi nih kia anu aja tadi cara nak anu cino kelamet gitu nang orang ya ngemik-mik semangat boh jawab
0: ada ya semang mai pasti itu kalau jumah sana tuh
1: iya kentan diingatnya aku beli jauh bibit sayangnya tanam pangkat di mendek gitu diingatnya aku
0: nah biasanya kan ada yang rawan ini tanam-tanam lagu biasa tuh biu
1: tanam
0: bibit pijar
1: padi
0: tuh bibit
1: jagung
0: banyak kati mendek ada mau buah tersentuh alap
1: men bibit sayang.
0: Nah, yang terpenting yang bibit-bibit sayang, bibit-bibit kasih sayang itu kita tanam. Tanam kepada siapa? Di sini di tanah tanam.
1: Di jauh tanam.
0: Pertama dalam hati rago.
1: Dalam tapi dalam sikap rago melaksano. Benar ya jika sedikit wentan nak lewat tu nak mudahnya sando nak ngalih-ngalih nang kentan tu botol. Botol-botol plastik itu. Ayo makan mas gitu diadang.
0: Tanyain gitu.
1: Nyaman itu gitu.
0: Ada mau nyamuk.
1: Nak kentan belum anu nagong ya jak dia. Ayan nyen yo liwat kita biar anak tentawang.
0: Nah.
1: Ngewedang pun, ngopi itu pun kayak gini.
0: Budaya, rago kene.
1: Anu, ampun uli kaitan uli tami pun kaitan tu.
0: Memang rago doktrin, memang uli di tengah pasang pun doktrin ke natuwo gitu. Pasal ada nak teko. Ngajang malu.
1: Ngajang malu, ngewedang tu pun.
0: Wedang tu pun.
1: Melingge, kang yang tu memang benar melingge gitu. Lalu kursi anu sopal, mengkilat gitu.
0: Bisa rumah rago bisa 1 kilo, ada timpaling jo. Masih nggak ngopi mau beli mi?
1: Lalu yang kamu asah tak mulai. Oke, dan anu ramah rago jadi tinggi. Budaya anu nak sebenarnya perlu masih kaji anu. Nak ulian ni kamu pun turis-turis ke Bali
0: sangat perlu.
1: Menyantan dan budaya ramah tamah rago tu. Apa ya leh turis ke Bali nak budaya rago mulo kenten.
0: Sawire rago percaya kepeningan anak tu. Neng ranang rago percaya tu kenan anak itu.
1: Napi?
0: Sawire rago ada bibit percaya di awak rago peridi.
1: Oh iya jakti rago ten maco niko tak tua masih gitu nanti kan. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Artinya rago ngerasang. Anu tanya ado di dewek rago. Aduh saro di dewek nak len gitu
0: diragan. Nah, mawiran sing ten rago berpikir rago sing ten curiga bakal buat jahat apa sing ke rago ne.
1: Nggih jadi ya. Jadi
0: mawiran jak nyenya teko ramah rago.
1: Jakti yang dawat nak li jojo nak li duro negara di duro deso gitu teko.
0: Kalau kita boleh bos kok kita masih boleh.
1: Nada boleh tapi
0: bos selalu menanamkan kepercayaan terhadap anak orang lain, orang yang tidak dikenal. Ya manfaat, no, bisa rago.
1: Dan masih nak ulian-ulian, tapi bos selalu longar, rago. Dan niat jahat, ya lah, tenglah niat jahat menegur tepuk longar. Anu dia jemaat dia nak kita
0: ada kesempatan
1: ada kesempatan
0: ada niat yang mulu gitu
1: tapi malah mulu lah ya kena niat kita
0: ya gue bos percaya deh kena ada kita ada ini di bo kena maro ada gue ingat tuh
1: Artin perlu masih rago waspada aja nggak dia dia pin nago ramah sopan santun aja nak dios
0: benar
1: daging masih waspada dek
0: kan yo waspada waspada nih dengan cara mau takon cuma lu rago zaman sebab berubah jadi gitu rago ramah biasa isinya masih tujuan yang udiang main uli dijo angkar ada dini lah timpal ini gitu okay. Ngalir aku referensi ini sakit kiri kiri kota kolin gitu
1: perlu perlu ya orang pas terlalu aku ya santai terlalu longgar kan dia mau dimanfaatkan rago untuk orang-orang yang berniat jahat terutama gitu,
0: keramahan rago nanti diperdaya bahkan gitu.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pantan kan di rago dibuat terjadi nasang oh meseselan rago
0: di rago ini coba doktrin nasat makosa gitu tuh makasih ada timpal teko iya butuh teko ngajang malu mu
1: berapa ini nyakan
0: pas ada nasi itu
1: mendinyain
0: nasi nyak dibuat tuh nyak pong
1: pong ah bilang tanyen nyak
0: cek nyak ya nenek dakal nak kal bang iya anu ada buruan nyap teko apa bang nih
1: peh masih bisa salam dong
0: saya tahu anak bahasa basi kan aku ngomong tanyen
1: itu oh bahasa basi kemauan yang nah yang lagu di desa kan tanun yang matanyen kan nimpal nih kok kena rau kan pasti kelas gue melipet nyak ya nang wedang nun oh gak dados masih pasti yang kelas
0: nah yang sebab tak wedang
1: wedang
0: yang gitu. Yang buat zaman maju cara jani yang sing yo merasa yo mampu sing yo metanjen ke nana
1: oh yang ten mampu dan merasa kalah
0: misalnya orang buat cara mau belanja gitu yang sing hitung ibane sebuah cukup untuk membayarkan orang lain, sing mungkin yo ngajak anak makan.
1: Oh, jadi. Menten tepuk timbal di warung tuh. Nenek tiang mayah, megaran lagi mayah sih. Oh, jadi.
0: Kalau merasa, asalnya cukup untuk one gitu.
1: Lah ya dinyar aku. Nah, dan geng-geng tapi lagu lah masih lah lah adi masa anu lagu bilang tanyain nyak jadi
0: di samping itu dengan lagu tayen ngide tayen mau kidehan itu kan menjalin hubungan batin tuh misalnya putu ngemang tiang ngide nasi pasti kok subuh nasi itu tiang makan diolah oleh tubuh. Sari-sarinya menyebar menjadi darah, darah itu mengalir ke seluruh tubuh. Saat waluyo bintang kenyang sapang tuh. Walaupun nasi satu piring.
1: Nih. Oh, jadi. Kenten pun. Kemon mungkin alit pun mungkin perlu masih rago menanamkan budaya ramah tamah gitu. Terutama nih kita alit tuh yang pidan rago. Kenten nak tua negak beten tuh. Pasti tabek kita nampak yang lewat. Makanya ini aja ten dan ya lewat yang mereka nggak lewat biasa
0: diboket langkin nama dia ngomong maaf pak biasa saya mau tole kan maaf pak
1: Ya perlu masih Rago menanamkan
0: rambut di peketi ya dan harus ada tuh. Bang Nawang Rago lebah tegah istilahnya.
1: Nih, kan nak tua kengken padahal Rago ngomong. Ya nak jenis yang kengken padahal kan padahal nak tua jak ngejabak Rago
0: ngomong. Benar pasal ya asah.
1: Oh jak nak tua caci.
0: Tuh jalan jumah-jumah ini bercingain. Boya ni antara bapak dan anak borang. Gedene bapado. Di zaman patuh lekan ni. Zaman maju kene.
1: Nggih.
0: Yen ngin bapak ne sing belum orang bapak.
1: Ijo bro. Degan macam
0: ni. Aneh ketuang masih tidak merasa kecewa.
1: Oh, kadang mau biasa.
0: Harus bahasa pergaul lo.
1: Gaul malah merasa. Niko perlu masih nak. Ada ni. Dan je pelih. Kemudian nak keliru lah dek. Dan nganut. Kan
0: alam Rago sing emang gitu. Nggih. Rago ni alam Bali.
1: Alam Bali.
0: Alam dewata.
1: Alam dewata yang ramah tamah.
0: Alam dewa gitu nae. Dewa tekan bahasa ni kata div.
1: Div.
0: Artinya sinar.
1: Sinar,
0: yeah. Ini kumi bersinar nih, gitu. Irago penghuninya juga orang-orang bersinar.
1: Yeah.
0: Keramah tamahannya, kesopan santunannya.
1: Ini kok perlu ditanamkan, sarang alit-alit demangkin. Nah, walaupun nggak orang nang daso masuk nang besi kan wentan masih.
0: Nah, agak dewa mungkin. Padangan tekan tusing taen memberikan sesuatu kan agak lete. Sangat pelih iramu yantan ngajah pi anak jenik.
1: Oh, yantan ngajin kan panak ni kau ramu ni pelih.
0: Mo pelih.
1: Dan ni panak pelih kan tu.
0: Si gog alaning pi anak tan wang de pacang ketemu.
1: Oh, jele solah panakan ni kau.
0: Wekejang ngulihani
1: lah kita
0: nguruk.
1: Oh, sudah nguruk ramu ngeranan iko.
0: Sipok pamedan piana mangenaning sangkan sing dadi ampahan. Sing dadi ampah kenik ni.
1: Nih dan perlu rago tetap rago napi asane ngajen yo remeke nuture.
0: Siapa mulu Kang Wang nu jenik ke pangidang rago ngubaran. Bo di mano bo gede-gede yen kengkian ke ngubar.
1: Nggih, padu.

0: kesarang.
1: Suara RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Eh, Nana. Lagi borong nih, Nah.
3: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
2: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
3: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
2: Loh, kenapa emangnya, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
3: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
2: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
3: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang enggak-enggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
2: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
3: Nah, itu udah

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekelan Rai, Muali Kesarai Titi Agung Krisna Rekelan Rai, Resesi Acara Rahajeng Bali. Sedemangi Titi yang nyarangin ide dani antuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Kawitin Titi antuk informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali, Rai Nene Mangkin, Buda Siki Juli Warsakali Talina Blikur, Saking Badan Meteorologi, Klimatologi lan Geofisika Wilayah 3 Bali. Narekelan Rai, Rahina Demangkin, Kabupaten Jembrana diperkirakan cerah berawan. Kisaran suhu 18 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 66 sampai 97%. Lantur Kabupaten Tabanan, Rai Nene Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 19 sampai 25 derajat Celcius, kelembaban 65 sampai 94%. Kabupaten Badung, Rai Nene Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 20 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 59 sampai 97%. Kabupaten Gianyar, Kelan Rai, Rai Nene Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 20 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 94%. Kabupaten Klungkung, Rai Nene Mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 23 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 58 sampai 94%. Kabupaten Bangli, Rai Nene Mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 15 sampai 22 derajat Celcius, kelembaban 63 sampai 99%. Kabupaten Karangasem, Rai Nene Mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 16 sampai 25 derajat Celcius, kelembaban 62 sampai 96%. Kabupaten Buleleng, Rai Nene Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 20 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 62 sampai 90%. Lan Kota Denpasar, Rai Nene Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 21 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 63 sampai 88%.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Dengan proses satu buah lagu dari Tulus dengan Baru menemani ruang dengar Anda jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Pak Dharma Yase Nau, selamat pagi Rajeng. Kemudian juga ada Bu Indi, selamat pagi. Ada juga yang berbagi kopi nih pagi hari ini, ada Bu Rai di Batu Kandek nge, baru pulang dari Wangaya. Terima kasih sudah monitor. Kemudian juga ada Cik Guria Jaksel, selamat pagi. Bu Janura juga selamat pagi, semoga sehat selalu. Dan juga Bu Katut di Nusa Dua. Rahajang, selamat beraktivitas. Dan pendengar Pro 1 masih menemani Anda selain siaran Pesta Bola Dunia. Nanti kami juga akan kembali hadirkan untuk Anda pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kami akan update informasi terkait dengan proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Bali yang terus berjalan pada Warta Berita Lintas Dewata pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali sudah melakukan persiapan sejak awal.
2: Omset kita sudah mencapai 5 miliar 950 juta.
3: Selamat pagi. Proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Bali terus berjalan. IKM binaan pemerintah Provinsi Bali membukukan omset 5,95 miliar rupiah hanya dalam 17 hari pelaksanaan Pesta Kesenian Bali PKB 2026. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata pagi ini kita awali dengan informasi terkait mengawal proses SPMB. Proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Bali terus berjalan, pengawasan dilakukan dengan ketat untuk memastikan seleksi berlangsung transparan dan sesuai ketentuan.
1: Penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027.
5: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali mengajak masyarakat ikut mengawal pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 agar berjalan sesuai aturan. Saat ini SPMB telah memasuki gelombang kedua melalui jalur domisili setelah sebelumnya menyelesaikan seleksi jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi orang tua. Sekretaris Disdikpora Provinsi Bali Imade Arbawa mengatakan seluruh tahapan SPMB telah dipersiapkan sejak awal melalui petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah provinsi dan disosialisasikan kepada seluruh kabupaten kota di Bali.
1: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sudah melakukan persiapan sejak awal, memiliki keputusan Gubernur nomor 394 terkait dengan petunjuk teknis penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Dan bahkan ini sudah melakukan sosialisasi ke seluruh kabupaten kota se-Bali. Saat ini sudah memasuki gelombang kedua untuk penerimaan murid baru. Gelombang pertama kemarin sudah selesai diumumkan yang lulus di gelombang pertama melalui jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi atau pendidikan orang tua.
5: Menurut Arbawa, pelaksanaan SPMB tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya karena dilakukan secara bertahap. Selain 4 jalur penerimaan, tersedia 13 pintu seleksi termasuk melalui desa adat dan administrasi kependudukan. Seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem berbasis tes kemampuan akademik atau TKA sehingga hasilnya terukur dan transparan.
1: Semua melalui sistem dan semua kembali kepada nilai tes kemampuan akademik, sehingga kami tidak main-main dengan angka ini karena semua terkunci di sistem. Apalagi ada surat edaran KPK nomor 3 tahun 2026 terkait dengan penerimaan murid baru yang juga diawasi oleh KPK. Yakinkan bahwa ini berjalan transparan dan semua untuk kepentingan anak-anak.
5: Disdikpora Bali mengimbau para orang tua untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan tidak terpaku pada anggapan sekolah favorit. Pemerintah menegaskan seluruh sekolah memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan pendidikan berkualitas, sementara proses penerimaan telah dikunci dalam sistem sehingga tidak dapat diubah di luar ketentuan.
3: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan. Pendengar, proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Bali telah bergulir. Orang tua dan peserta didik kini berjuang memperebutkan kursi di sekolah yang mereka idamkan.
6: Proses sistem penerimaan murid baru SPMB di Bali untuk tahun ajaran 2026-2027 saat ini dilaksanakan secara daring atau online dengan membagi pendaftaran ke dalam dua tahap utama. Proses ini dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Provinsi Bali untuk jenjang SMA-SMK Negeri serta pemerintah kota kabupaten setempat untuk jenjang SD dan SMP. Seleksi tahun ini menerapkan aturan yang transparan termasuk penggunaan nilai tes kemampuan akademik TKA untuk menyaring calon murid secara objektif. Berikut adalah rincian tahapan, alur pendaftaran, dan jalur masuk yang perlu Anda ketahui. Pembagian tahap pendaftaran mulai Juni sampai Juli 2026. Proses SPMB di Bali terbagi menjadi dua gelombang atau tahap penerimaan. Tahap pertama jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi. Pendaftaran tahap pertama telah ditutup pada 24 Juni 2026 dan hasil seleksinya diumumkan secara terbuka pada 29 Juni 2026. Tahap kedua jalur domisili atau zonasi. Pendaftaran tahap kedua resmi dibuka mulai 30 Juni hingga 2 Juli 2026. Calon murid yang tidak lolos di tahap pertama bisa mencoba mendaftar kembali di tahap ini. Jalur penerimaan SPMB. Ada 4 jalur resmi yang bisa dipilih oleh calon peserta didik sesuai dengan kondisi masing-masing. Pertama, jalur domisili. Berdasarkan jarak alamat rumah tinggal calon murid ke sekolah pilihan, dibuktikan dengan data kartu keluarga atau KK resmi. Kedua, jalur afirmasi. Khusus untuk calon murid dari keluarga kurang mampu atau penyandang disabilitas. Ketiga, jalur prestasi. Menggunakan nilai rapor, nilai TKA, atau sertifikat perlombaan akademik dan non-akademik. Keempat, jalur mutasi. Diperuntukkan bagi anak yang orang tuanya pindah tugas kerja ke wilayah Bali. Alur proses pendaftaran online. Bagi Anda yang sedang mengikuti pendaftaran tahap kedua atau jalur domisili, berikut langkah-langkah praktisnya. Pertama, siapkan dokumen. Scan atau foto berkas penting seperti kartu keluarga, akta kelahiran, dan surat pernyataan. Akses situs resmi. Masuk ke portal pendaftaran sesuai wilayah Anda, misalnya untuk area provinsi di situs resmi SPMB Bali, atau wilayah kota di situs SPMB Denpasar. Masukkan identitas. Isi nomor induk siswa nasional NISN, asal sekolah, dan tahun kelulusan. Tentukan koordinat alamat. Ketik alamat rumah sesuai KK, dan geser titik peta secara tepat agar jarak rumah ke sekolah terhitung akurat oleh sistem. Unggah berkas. Upload semua dokumen persyaratan yang diminta sesuai jalur domisili. Pilih sekolah pilihan. Pilih sekolah negeri yang dituju, biasanya maksimal hingga 3 pilihan sekolah. Dan terakhir, cetak bukti. Setelah selesai melakukan lapor diri secara online, cetak dan simpan bukti pengajuan pendaftaran tersebut. Setelah proses pendaftaran selesai, pihak operator sekolah akan melakukan verifikasi berkas secara online.
3: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait mengawal proses SPMB.
7: Brian, aku dari Denpasar. Nah, menurutku pribadi, proses SPMB perlu dikawal bersama agar berjalan dengan jujur, tentunya adil dan transparan. Nah, pengawasan dari pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat penting untuk mencegah kecurangan serta memastikan semua calon siswa mendapat kesempatan yang sama sesuai aturan. Terima kasih.
8: Nama saya Semi, umur 22 tahun dan berasal dari Denpasar. Menurut saya SPBM itu krusial dan perlu dikawal bersama-sama karena dua hal, itu keadilan dan juga integritas, di mana latar belakang mahasiswa tidak terlalu dilihat dan untuk menutupi adanya praktik kurang dalam. Jika sistem sudah transparan, mahasiswa yang dipilih pasti berkompeten.
9: Perkenalkan, nama saya Hari, umur 20 tahun, asal Denpasar. Menurut saya, proses SPMB perlu dikawal oleh semua pihak agar berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai aturan. Kerjasama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat penting untuk mencegah terjadinya kecurangan atau ketidakadilan dalam penerimaan murid baru. Dengan pengawasan bersama, setiap calon siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses SPMB juga dapat meningkat.
3: Pendengar, proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB menjadi perhatian bersama agar seluruh tahapan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap petunjuk teknis menjadi kunci untuk mewujudkan proses seleksi yang adil dan akuntabel. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali turut mengawal pelaksanaan SPMB dengan membuka layanan pengaduan bagi masyarakat, dan pengawasan tersebut diharapkan mampu mencegah potensi pelanggaran sekaligus memastikan setiap laporan ditangani sesuai mekanisme yang berlaku. Dan berikut kami hadirkan perbincangan Yanuar Setiaji bersama Evawati Situmorang, Asisten Pemeriksaan Laporan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali.
10: Baik Bu Siska, terkait dengan pelaksanaan SPMB, sejauh mana Ombudsman Bali mengawal pelaksanaan SPMB 2026 ini Bu?
11: Kalau kami dari Ombudsman itu, kami membuka posko pengaduan, ya Pak. Posko tersebut dibuka selama proses SPMB berlangsung. Jadi masyarakat yang sekiranya mengalami permasalahan terkait pelaksanaan ataupun proses SPMB ini bisa menyampaikan pengaduan ke kami. Yang pada intinya tetap dengan mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.
12: Bu, kalau untuk potensi pelanggaran atau kecurangan yang menjadi fokus pengawasan Ombudsman dalam proses SPMB tahun ini seperti apa, Bu?
11: Pada intinya kalau potensi pelanggaran berarti kan tidak sesuai dengan juknis, ya Pak. Jadi memang pedomannya adalah juknis. Nah, ketika memang ada proses ataupun seleksi yang diselenggarakan tidak sesuai dengan juknis, maka disitulah masyarakat bisa menyampaikan pengaduan ke kami, gitu. Jadi pada intinya pedomannya adalah kami melihat juknis, Pak, gitu.
12: Mungkin kalau ada temuan dugaan pelanggaran dalam proses SPMB, bagaimana cara pelaporannya, Bu, ke Ombudsman, dan bagaimana tindak lanjutnya, Bu?
11: Mekanisme pengaduan itu bisa menyampaikan dengan datang langsung ke kantor, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui email, kami ada email pengaduan, kemudian bisa melalui DM Instagram. Nah, untuk tindak lanjutnya itu kami, jadi semua pengaduan yang sekiranya ada masuk selama proses SPMB, itu kami tindak lanjuti melalui mekanisme yang namanya mekanisme RCO. RCO itu adalah respon cepat Ombudsman. Jadi untuk RCO ini kami biasanya ketika laporan itu masuk kan diverifikasi dulu apakah memang memenuhi persyaratan. Ada persyaratan formal, itu seperti identitas. Kami juga memerlukan identitas supaya laporan ini bukan laporan bodong gitu ya. Kemudian ada bukti dan ada upaya yang telah dilakukan ke dinas. Nah, kemudian ketika sudah lolos verifikasi ini akan dilimpahkan ke bagian pemeriksaan. Dari pemeriksaan langsung melakukan klarifikasi kepada terlapor ataupun dinas gitu, ataupun siapa yang dilaporkan gitu.
12: Apakah Ombudsman sudah menerima laporan atau pengaduan terkait pelaksanaan SPMB di Bali tahun ini, Bu?
11: Kebetulan itu kami ada masuk satu per kemarin. Jadi tanggal itu masuk, namun kan masih dalam proses verifikasi gitu. Jadi ada memerlukan identitas, bukti dukung, itu kan dari semuanya dari pelapor ya. Pelapor harus melampirkan dokumen-dokumen yang tadi. Kemudian per hari ini sudah dilimpahkan ke bagian pemeriksaan dan sudah dilakukan klarifikasi kepada terlapor. Namun kami masih menunggu tanggapan dari dinas. Dari terlapor, seperti itu.
12: Rekomendasi Ombudsman kepada Dinas Pendidikan agar pelaksanaan SPMB ke depan semakin baik dan minim sengketa seperti apa sih, Bu?
11: Kalau dari kami sih, kami kan pada intinya terkait pengelolaan pengaduannya ya. Jadi sama ini pun di tahun-tahun sebelumnya juga kami selalu menganjurkan kepada dinas supaya adanya tim pengaduan gitu. Jadi ada kontak person yang bisa dihubungi secepatnya sekiranya ada permasalahan terkait SPMB gitu. Seperti itu sih. Dan kami lihat pun dari dinas ya sudah ada bagian pengelolaan pengaduannya gitu. Jadi setiap ada permasalahan yang dialami masyarakat itu bisa langsung menyampaikan pengaduan ke dinas.
12: Pesan Ombudsman, Bu, kepada orang tua dan calon murid agar mengikuti proses SPMB ini sesuai aturan dan menghindari praktik-praktik yang melanggar ketentuan seperti apa, Bu?
11: SPMB ini bisa berjalan dengan baik, itu pada intinya semua stakeholder itu harus taat kepada juknis. Baik calon murid sekalipun, orang tua, dan penyelenggara itu semua harus taat sama juknis. Nah, ketika memang semua pihak sudah mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan juknis, ya kami melihat bahwa penyelenggaraannya ya sudah baik seperti itu. Jadi memang pedomannya kan juknis gitu.
12: Demikian perbincangan saya bersama Asisten Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Provinsi Bali, Evawati Situmorang. Sekian dan terima kasih.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Sekolah rakyat yang memfasilitasi siswa dengan kategori desil 1 dan 2 menghadapi tantangan stigma sekolah orang miskin. Padahal keberadaan sekolah rakyat untuk memutus rantai kemiskinan dan angka putus sekolah.
13: Inklusivitas yang ada di sekolah hanya sebatas inklusivitas ekonomi aja, ya, tetapi dia eksklusif di sosialnya. Kenapa disebut eksklusif? Karena dia hanya orang miskin doang.
14: Program sekolah rakyat yang diinisiasi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan bagi siswa dari keluarga miskin atau miskin ekstrim desil 1 dan 2 menghadapi tantangan stigma sekolah orang miskin. Labilisasi ini berisiko menciptakan segregasi sosial dan inferioritas mental pada siswa. Pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, sekolah rakyat dengan sistem boarding school tersebut sejatinya untuk memutus rantai kemiskinan dengan memfasilitasi siswa dengan kategori desil 1 dan 2 bisa melanjutkan sekolah untuk meningkatkan taraf hidupnya. Namun hal itu tidak serta-merta berjalan mulus karena kriteria masuk sekolah rakyat harus kategori miskin ekstrim yang berpotensi melabeli siswa. Umar Ibnu Al-Khattab mengatakan labelisasi tersebut harus dihilangkan sehingga keberadaan sekolah rakyat benar-benar menjadi jembatan menekan angka putus sekolah, tidak memunculkan stigma sekolah orang miskin.
13: Yang ada di sekolah hanya sebatas institusi ekonomi aja, dia eksklusif di sosialnya. Kenapa disebut eksklusif? Karena dia hanya orang miskin doang. Kalau bicara inklusif kan dia, semua orang bisa mengakses. Mau miskin, mau kaya, mau beda agama apapun rasnya boleh masuk rakyat. Tetapi dia eksklusif secara sosial karena dia hanya untuk orang miskin.
14: Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Iputu Jaya Negara tidak memungkiri munculnya stigma sekolah orang miskin pada sekolah rakyat. Ia menjelaskan pihaknya terus menanamkan pada siswa di sekolah rakyat tujuan dari program boarding school di bawah Kementerian Sosial tersebut untuk memfasilitasi siswa mendapatkan pendidikan yang setara dan berkeadilan. Dengan langkah itu, para siswa tentu semakin memahami tujuan mulia sekolah rakyat dengan pendidikan berasrama gratis dan berkualitas.
15: Oh, ini orang miskin tidak seperti itu. Nah, kami sudah, ataupun ini baru, kami sudah bisa menunjukkan manfaat kepada masyarakat tentang sekolah rakyat ini.
14: Sekolah rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial yang memfasilitasi siswa dengan kategori desil 1 dan 2 menghadapi tantangan stigma sekolah orang miskin. Padahal keberadaan sekolah rakyat itu untuk memutus rantai kemiskinan. Meskipun dirancang untuk memfasilitasi siswa kurang mampu agar tidak putus sekolah, program pendidikan berasrama gratis dan berkualitas itu tetap mendapatkan kritik karena potensi melabeli siswa. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi Bali menutup rangkaian Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 yang dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada para pemenang lomba.
16: Bulan Bung Karno ke-8 yang mengambil tema Kawye Atmekerti. Pada hari ini saya nyatakan ditutup dengan resmi.
5: Pemerintah Provinsi Bali secara resmi menutup rangkaian Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 di Gedung Kesirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali Selasa 30 Juni 2026. Sebelum penutupan, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyerahkan hadiah kepada para pemenang berbagai lomba yang digelar selama Bulan Bung Karno, mulai dari lomba cipta baca puisi, pidato, hingga tari Taruna Jaya tingkat SMP dan SMA. Dalam sambutannya, Dewa Made Indra yang mewakili Gubernur Bali menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno ke-8 telah terlaksana dengan baik sesuai agenda. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan penyelenggaraan kegiatan tersebut.
16: Pelaksanaan Bulan Bung Karno yang ke-8 tahun 2026 ini sudah dilaksanakan dengan baik. Seluruh agenda kegiatan yang dijadwalkan sudah terlaksana dengan baik. Karena itu izinkan saya mewakili pemerintah Provinsi Bali menyampaikan apresiasi, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkolaborasi, memberikan kontribusi sehingga pelaksanaan Bulan Bung Karno yang ke-8 ini dapat terlaksana dengan baik.
5: Sekda Bali juga mengucapkan selamat kepada para peserta yang berhasil meraih prestasi dalam berbagai perlombaan. Sementara bagi peserta yang belum berhasil, ia mengajak untuk terus berlatih karena kesempatan akan kembali hadir pada penyelenggaraan Bulan Bung Karno tahun berikutnya.
16: Pada adik-adik semua yang tadi menerima penghargaan, saya ucapkan selamat atas prestasinya. Bagi yang belum menerima penghargaan, tinggal berlatih lagi. Karena kita masih akan ketemu di Bulan Bung Karno yang ke-9 dan seterusnya.
5: Penutupan bulan Bung Karno ke-8 kemudian ditandai dengan pemukulan perkusi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagai simbol berakhirnya rangkaian kegiatan tahun 2026. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
3: Upaya Polda Bali menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat terus diperkuat melalui unit reaksi cepat atau URC yang baru dibentuk. Puluhan kasus kejahatan jalan berhasil diungkap dalam waktu lebih dari 1 bulan.
17: 93 orang laki-laki termasuk 1 orang tersangka anak, tapi sudah P21 di Polres Bangli dan 4 orang perempuan.
18: Polda Bali mencatat pengungkapan 80 kasus kejahatan jalanan sejak dibentuknya unit reaksi cepat. Tim yang dibentuk di tingkat Polda hingga Polres jajaran itu diperkuat 327 personel untuk menangani berbagai tindak kriminal yang meresahkan masyarakat. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan, URC dibentuk untuk mempercepat penanganan kasus-kasus kejahatan jalanan termasuk pencurian dan tindak kekerasan. Dalam kurun waktu sekitar 37 hari, tim berhasil mengungkap puluhan kasus yang masuk kategori kejahatan 4C.
17: Saat ini Polda membentuk tim unit reaksi cepat atau URC ini sejak tanggal 21 Mei 2026. Jumlah total kekuatan personelnya 327 personel yang terdiri dari anggota-anggota yang memang tugasnya untuk menangani kasus jalanan, kasus-kasus kekerasan, tindak pidana umum yang ada di wilayah Polda Bali.
18: Dari 80 perkara tersebut, polisi mengamankan 97 tersangka yang terdiri atas 93 laki-laki termasuk seorang anak serta 4 perempuan. Rinciannya meliputi 13 kasus pencurian biasa, 32 kasus pencurian dengan pemberatan, 5 kasus pencurian dengan kekerasan, dan 30 kasus pencurian kendaraan bermotor.
17: Dengan 80 perkara tersebut dapat diamankan 97 orang tersangka, terdiri dari 93 orang laki-laki termasuk 1 orang tersangka anak, tapi sudah P21 di Polres Bangli dan 4 orang perempuan.
18: Polda Bali memastikan akan terus mengoptimalkan kinerja URC guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar industri kecil dan menengah IKM binaan pemerintah Provinsi Bali membukukan omset sebesar 5,95 miliar rupiah hanya dalam 17 hari pelaksanaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026. Capaian tersebut menjadi sinyal kuat tingginya minat masyarakat terhadap produk kerajinan lokal Bali.
19: Jadi mudah-mudahan ini bisa kita terus meningkat. Karena kan Kuningan sampun.
20: Pesta Kesenian Bali tidak hanya menyajikan pegelaran seni namun juga berbagai produk kerajinan lokal Bali. Melalui industri kecil dan menengah IKM binaan pemerintah Provinsi Bali, selama pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 mampu membukukan omset sebesar 5,95 miliar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Iwayan Wiryanate dikonfirmasi RRI mengatakan, nilai transaksi yang tercatat selama periode 13 hingga 29 Juni 2026 mencapai 5.950.675.436 rupiah. Capaian tersebut menjadi sinyal kuat tingginya minat masyarakat terhadap produk kerajinan lokal Bali.
2: Omset kita sudah mencapai 5.950.000.000. Jadi setiap transaksi apapun itu melalui QRIS ataupun tunai, ya masuknya langsung ke aplikasi.
20: Ia mengatakan transaksi tersebut berasal dari 124 pelaku IKM yang mengikuti pameran dalam rangka PKB ke-48. Mereka memasarkan beragam produk unggulan Bali di area pameran Kesirar Nama dan kawasan Arjuna Chandra Taman Budaya Art Center Denpasar, di mana PKB tahun ini berlangsung sejak 13 Juni hingga 11 Juli 2026. Seluruh peserta merupakan IKM binaan Disperindag Provinsi Bali yang telah memenuhi proses kurasi sebelum memperoleh kesempatan memamerkan dan menjual produknya secara gratis selama pelaksanaan pameran. Dari total peserta sebanyak 29 IKM yang bergerak di bidang tenun, 19 pelaku usaha perhiasan emas dan perak, 43 peserta kategori kerajinan dan produk lainnya, 27 pelaku usaha busana, serta 6 peserta yang memproduksi tas dan aneka produk berbahan kulit. Menurut Wiryanata, tingginya nilai transaksi selama penyelenggaraan PKB menunjukkan produk kerajinan lokal Bali masih memiliki daya tarik yang kuat di pasar. Selain menjadi ajang promosi, festival seni tahunan ini dinilai efektif memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
19: Kurang lebih harapan kita, karena mengingat PKB tahun ini kan berbarengan dengan Hari Raya, area besar kita Galungan dan Kuningan ya. Harapan kita minimal sama dengan tahun lalu yang mencapai sekitar 12 miliaran itu. Syukur-syukur ada harapan kita sebenarnya, syukur-syukur bisa melampauinya targetnya seperti itu.
20: Meski demikian, Wiryanata menilai keberhasilan PKB tidak hanya diukur dari besarnya omset. Menurutnya, fasilitas stand tanpa biaya sewa serta tingginya jumlah pengunjung memberikan keuntungan sendiri bagi pelaku IKM karena mampu memperluas promosi dan meningkatkan pengenalan produk kepada masyarakat maupun wisatawan. Reporter RRI Denpasar, Dai Friska, melaporkan. Sementara dari dunia olahraga, dilaporkan pendengar Piala Dunia 2026 menghadirkan berbagai inovasi teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan selama pertandingan, mulai dari VAR berbasis kecerdasan buatan hingga teknologi offside semi-otomatis. Meski demikian, penerapan teknologi dinilai tetap harus diimbangi dengan integritas wasit agar prinsip fair play dapat terjaga.
0: Banyak oknum wasit yang kurang jeli atau mungkin dengan tanda kutip sengaja, akhirnya memang kebutuhan VAR ini sangat diperlukan.
21: Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi ajang sepak bola terbesar dengan jumlah peserta terbanyak, tetapi juga menandai penerapan teknologi yang semakin canggih. FIFA menghadirkan pengembangan Video Assistant Referee atau VAR berbasis kecerdasan buatan, teknologi offset semi-otomatis, bola bersensor, hingga visualisasi pemain dalam bentuk avatar 3D untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan selama pertandingan. Pengamat sepak bola asal Jimbaran, Mario Kudus Banu, menilai pemanfaatan teknologi memang menjadi kebutuhan untuk meminimalkan kesalahan wasit. Namun menurutnya, teknologi tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diimbangi integritas dan keberanian pengadil lapangan dalam mengambil keputusan.
0: Ya, kalau berbicara masalah teknologi ini, jujur sebenarnya itu agak mengurangi psikologi sebuah pertandingan. Karena kita ibaratkan kalau zaman dulu, ketegangan itu terasa sampai peluit panjang dihidupkan, dimatikan oleh wasit. Tetapi mungkin banyak oknum wasit yang kurang jeli atau mungkin dengan tanda kutip sengaja, akhirnya memang kebutuhan VAR ini sangat diperlukan.
21: Ia mengakui penggunaan teknologi membuat euforia gol harus tertunda karena menunggu hasil pemeriksaan VAR. Meski demikian, hal tersebut dinilai sebagai konsekuensi untuk memperoleh keputusan yang lebih akurat.
0: Jadi kembali lagi, kita berharap akan di Piala Dunia ini muncul wasit kolina-kolina barulah. Kan begitu kan? Dulu wasit kolina itu yang dari Italia itu kan sangat tegas, tanpa VAR pun tetap bagus gitu loh. Kenapa sekarang hilang gitu loh? Nah, ini kembali lagi ke oknum wasit.
21: Menurut Mario, perkembangan teknologi di Piala Dunia juga menjadi pembelajaran penting bagi sepak bola Indonesia agar tidak tertinggal dalam pemanfaatan teknologi pertandingan. Namun ia menegaskan, secanggih apapun teknologi yang digunakan, nilai utama dalam sepak bola tetap terletak pada profesionalisme dan integritas wasit dalam menegakkan aturan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.
3: Mendengar kabar dari Jembrana, Kejaksaan Negeri Jembrana mengambil langkah tegas untuk memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Ratusan gram barang bukti narkotika jenis sabu resmi dimusnahkan dalam kegiatan seremonial penegakan hukum yang berlangsung di halaman kantor Kejari Jembrana.
22: Ya, masih narkoba. Yang paling banyak kan sebenarnya pil koplo itu.
23: Kejaksaan Negeri Kejari Jembrana mengambil langkah tegas dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Ratusan gram barang bukti atau BB narkotika jenis sabu resmi dimusnahkan dalam kegiatan seremonial penegakan hukum yang berlangsung di halaman kantor Kejari Jembrana Selasa kemarin. Pemusnahan ini dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Jembrana, Dr. Salomina Mika Saryama. Tindakan tegas tersebut menyasar barang bukti dari puluhan perkara tindak pidana umum yang kini telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah terhitung sejak periode Desember 2025 hingga Mei 2026.
22: Semua hal-hal yang kami musnahkan, barang-barang bukti ini merupakan barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah inkrah. berasal dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Denpasar, dan dari Mahkamah Agung.
23: Dari total 36 perkara yang diselesaikan, komoditas narkotika jenis sabu menjadi sorotan utama karena jumlahnya yang masif dan mengancam masyarakat. Sebanyak 180,54 gram bruto atau setara dengan 164,8 gram neto, sabu dihancurkan bersama barang bukti pendukung lainnya agar tidak dapat disalahgunakan kembali. Kajari Salomina juga menambahkan bahwa langkah ini menjadi bukti komitmen Korps Adiaksa dalam menegakkan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan publik. Selain ratusan gram sabu, pihak Kejari Jembrana melalui bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti juga memusnahkan narkotika jenis ganja seberat 0,83 gram neto. Turut dihancurkan pula 13 unit telepon genggam dan 6 unit timbangan digital yang kerap digunakan para pelaku untuk melancarkan aksi transaksi barang haram tersebut.
22: Ya, masih narkoba. Yang paling banyak kan sebenarnya pil koplo itu 10.000, tinggal 5.000, dan tadi yang kita blended itu merupakan sampel, termasuk yang 100 gram itu ya. Biasanya itu sampel saja yang dikirim, karena kan sudah disisihkan juga, dimusnahkan. Masih, kalau dalam periode eksekusi, periode yang kita lakukan hari ini, Desember 2025 sampai Juni 2025, ternyata setelah dihitung-hitung, ada peningkatan satu perkara dari tahun-tahun berikutnya, sebelumnya.
23: Secara keseluruhan, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 36 perkara didominasi oleh kasus narkotika sebanyak 15 perkara, disusul pencurian 9 perkara, karantina 4 perkara, perkara lainnya 3 perkara, serta kesehatan dan perlindungan anak masing-masing 2 perkara, dan kekerasan seksual 1 perkara. Sebanyak 186 buah barang rampasan lainnya juga turut dihancurkan demi memastikan pemulihan keamanan di wilayah Jembrana. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Mendengar pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB selalu menjadi perhatian masyarakat. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan pondasi penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Mengawal proses SPMB menjadi sorotan editorial pagi ini disampaikan Ninyoman Kasih.
1: Selamat pagi. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang rutin digelar setiap tahun selalu menjadi perhatian masyarakat. Hal ini disebabkan SPMB bukan hanya menyangkut dunia pendidikan, tetapi juga karena menyentuh harapan besar para orang tua, anak, dan menjadi bagian penting masa depan anak-anak Indonesia. Hasil dari proses SPMB SMA-SMK tahap pertama telah resmi diumumkan pada Senin 29 Juni 2026. Tercatat di Bali, 28.139 calon murid baru dinyatakan lolos dan diterima di sekolah negeri. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Provinsi Bali, Ida Bagus Wesnawe, mengatakan daya tampung SMA negeri tahun ini 20.743 kursi, sementara kuota SMK negeri 23.328 kursi. Usai SPMB tahap pertama, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali membuka tahapan kedua SPMB tahun 2026 mulai 30 Juni hingga 2 Juli 2026 melalui jalur domisili. SPMB sesungguhnya dirancang untuk memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon murid. Prinsip pemerataan akses pendidikan, transparansi, dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam pelaksanaannya. Namun di lapangan berbagai tantangan masih kerap muncul, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pendaftaran hingga kendala teknis pada sistem yang digunakan. Karena itu, pengawasan dan pengawalan terhadap proses SPMB menjadi sangat penting. Pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan harus memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai aturan. Jangan lagi ada isu-isu surat sakti yang dikeluarkan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan sekolah favorit. Selain itu, pengaduan masyarakat perlu ditindaklanjuti secara cepat dan objektif. Sekian editorial.
3: Pendengar editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Bali terus berjalan. IKM Binaan Pemerintah Provinsi Bali membukukan omset 5,95 miliar rupiah hanya dalam 17 hari pelaksanaan Pesta Kesenian Bali PKB 2026. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
6: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Bagaimana kabar Anda pendengar Pro 1? Semoga kabar baik, kabar sehat, siap aktivitas lagi pagi hari ini. Cuaca cerah di Kota Denpasar dan sekitarnya, semoga juga semakin memberikan Anda spirit yang baru di bulan Juli 2026. Di bulan ke-7, tanggal 1, sudah pada bersiap untuk aktivitas atau mungkin Anda yang sudah di jalan, selalu berhati-hati. Kami akan update informasi arus lalu lintas pagi hari ini langsung dari ATCS Dishub Provinsi Bali bersama dengan rekan Gede Ivan. Silakan Gede Ivan.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi pendengar RRI dan pasar maupun berada. Pagi hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Ngurah Rai dari simpang Udangala sampai dengan simpang Wedadesi Nusa Dua. Baik, yang pertama, kawasan simpang Udangala arus lintas dari arah bypass Indah Bagasandra menuju Bali Bit terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah simpang Bali Bit menuju bypass Indah Bagasandra atau Topati terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Meribang menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada simpang Melibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang Melibit dari arah simpang Udangala menuju simpang Sindu terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah simpang Sindu menuju simpang Udangala terpantau lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang Sindu dari arah simpang Walibit menuju simpang Tirtonadi terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah simpang Tirtonadi menuju simpang Walibit terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang Tirtonadi dari arah simpang Sindu menuju simpang Pemelesan terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah simpang Pemelesan menuju simpang Sindu terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada simpang Pemelesan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang Pemelesan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada simpang Benua Sanggaran, kondisi lintas di kawasan simpang Benua Sanggaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah keluaran Dutol menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar, begitu juga dari arah utara dari arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada simpang Pedegudang Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan simpang Pedegudang Ngurah Rai dari arah bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Bandara menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Dari arah Objek Sadakuta menuju bypass Sadakuta menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada simpang Kedonganan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Dari arah Desa Kedonganan atau Desa Kelan menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada simpang menuju Jembaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang menuju Jembaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah kampus menuju Jembaran menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada simpang menuju Tol Nusa Dua, kondisi arus lintas di kawasan simpang menuju Tol Nusa Dua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah keluaran menuju tol menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Yang terakhir adalah simpang Wedadesi Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan simpang Wedadesi Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang, tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada pagi hari ini, dan kami mau berharap masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Gede Ivan dari ATCS di Subprovinsi Bali untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Selalu berhati-hati di jalan pendengar Pro 1. Kami juga akan update informasi terkait dengan Pertamina yang mengumumkan harga aftur atau bahan bakar untuk pesawat ini turun 14% mulai 1 Juli hari ini, dan juga kabar dari Meta yang sudah menutup ratusan ribu akun anak untuk melindungi anak-anak di ruang digital. Informasinya sesaat lagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Saat ini Kementerian Komunikasi dan Digital menyebutkan perusahaan teknologi Meta ini sudah menutup lebih dari 185 ribu akun anak dalam kurun waktu 2 bulan setelah adanya regulasi PP Tunas. Jadi dari Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar menyatakan kalau Meta ini sudah menuruti begitu ya apa perintah dari PP Tunas. Jadi perusahaan Meta ini menaungi aplikasi yang sangat populer seperti Instagram, Facebook dan juga Threads. Meta ini menjadi salah satu platform digital yang besar yang sudah melaporkan penutupan akun anak sesuai dengan PP Tunas, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. PP Tunas ini aktif sejak 28 Maret 2026. Jadi kebijakan ini dirancang untuk melindungi anak di ruang digital, sehingga untuk usia di bawah 16 tahun dibatasi dan diwajibkan melalui verifikasi usia serta persetujuan orang tua kalau mau buat akun media sosial. Pendengar Pro 1, selalu perhatikan anak-anak Anda di setiap aktivitasnya di ruang digital, karena PP Tunas sudah melindungi anak-anak di ruang digital, sehingga orang tua juga memiliki peran untuk melakukan perlindungan dan juga edukasi terhadap anak tentang aktivitas digital. Informasi ini saya kutip dari laman antaranews.com.

Ya, Pro 1 RRI Denpasar, Feel This Way dari Tompi. Ada yang sudah cek-cek harga tiket pesawat kah untuk liburan akhir tahun? Supaya dapat lebih murah, pendengar Pro 1. Nah, soal tiket pesawat yang saya lihat udah mulai, memang harganya lumayan tinggi ya sekarang. Tapi ada kabar kalau penerbangan domestik, pendengar, saat ini pesawat-pesawatnya menggunakan aftur dengan harga yang sudah mulai diturunkan 14% mulai 1 Juli 2026. Dari Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, mengumumkan kalau harga BBM jenis aftur itu akan turun hari ini dari Rp22.190 per liter, dan sekarang turun Rp3.000 per liter menjadi Rp19.190 per liter mulai 1 Juli 2026. Dan besar harapannya memang ini juga akan berdampak pada penurunan harga tiket-tiket pesawat, khususnya untuk penerbangan domestik, dan akan menjadi kenyamanan juga bagi masyarakat yang akan melakukan aktivitas penerbangan di wilayah domestik. Pendengar, kami akan hadirkan kabar untuk Anda pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Satu buah lagu spesial untuk Anda dari si cowok ganteng Afgan, Kacamata, spesial untuk Anda.

0: memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
1: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama.